0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu kasapuluh.
2: Siapa dia? Saya memang krama narajan, narajangan ti bongoh nasi kurang ajar siapa deh? Nana kisah dia tawa lain siapa deh? Aduh mencong dulu siapa deh? Makewan yang abongohan kain kurang ajar. Papa nanti dengan kurinyal nanti itu bari nyarekan nafsu dengan gugudu hari tetapi bari kena rasakan kanyari na. Lain sorry kurang ajar siapa? Maaf kesila, kapohohan kaula teh. Lantaran ngerasa hariwang ku nasibna kanca kaula tu dah. Santana ngahehe harita teh, sanuk-sanuk bari ngareret kajaka anu harita kakadang ngurisik cina kapayhanana.
3: Maaf podol sero dulu sia teh. Kitu kelakuan tetep beda tihayam risung sia teh. Nuwani nangan ngabongohan wae yeuh ha.
2: Alus kene hayam lisung atuh tinimbang

0: Durujana mah dulu. Kawasan anjeun Durijana anjeun mah. Lain Durujana deui tapi Durijana ayeuna mah. Santana alias Sibang berang ngahualkeun bari ngahehe. Naon? Narekan Durijana sia deka aing ha? Heh. Namung kitu Andika disebut Durijana. Geura. Naon perluna peuting-peuting ngaributkeun di tempat batur? Ari lain Durijana nu kitu teh? Lamun Durujana memang berang datangna kitu terang-terangan. Ieu mah Durijana lantaran memang peuting. Nu kitu teh. Babi sih. Kurang ajar sih. Bangkarwah sih, bangkawara sih mah. Nya. Kuring mah dek disebutkeun bangkarwarah bae teuing. Tibatan Durijana mah. Wah, kurang ajar sih deh. Papa nangges teu bisa nahan amarahna ku kitu nangges teu ngalobakeun deui catur curelat bae manehna nyampeuk heu kempuran peureupna nyebut langbaraan tapi si Bang Brang cukup ringeus heat manehna mapag panonjok lawan ku ganggunakeun gerakan potong tunggal los ukur ngahanca angin lantaran papana rikat narik deuleungeunna sarta curelat ka katuheun lawan sarta dampal sikuna dampal sukuna ngaheat ngahanca kekemplong Santana si Bang Brang cingceng seret tarik suku kencana setengah lenggah ka tukang rada nyerong hiu gerakan tenggelan timpuk miring mebekanap tuh geus teu bisa disingkahan deui ngahanca cecekolan pabana
1: aduh mbak elah setan urang aja siah
0: pabana ngagero jadi yang murul ka tukang bari engke-engkean sabot kitu kilek Santana ngawangun pasangan serong srok suku katuhuna asup ngarodon jeung gempuran peureup katuhuna Papana ringes heat dua leungeunna metapi kenewak pigelang leungeun nu jadi lawan tapi lain deui papana ngaranjugna sasaranana ngadadak leungit tina panenyona memang kitu pisan kanyataanana lantaran harita keneh oge ngagentak santana narik deui leungeunna sabot papana masih keneng ngaheungeu santana rikat ngasupkeun suku kencana ngarodon jeung gerakan leungeun kenca jebet tenggelan kepangna ngahanca pipi anu belah katuhu
1: aduh setan kurang ajar sih aduh aduh ngah kurang ajar sih setan sih aduh aduh aduh aduh, aduh. Aduh.
0: Sarta tatan gimanehna bisa naon-naon gempuran peureup si Bang Brang geus ngepelsur deui dina kecepatan anu luar biasa. Getrot. Geus teu bisa disinggahan deui ngahanca cukang irung.
1: Eh, ba, ini.
0: Dayak dag. Blak, papa nang bebengkang ka tukang tapi nya eta daya tahanna mah lain deui mata kagetna. Harita keneh ngaguri nyal hudang langsung nyeregedeg bari tanang deui.
1: Kurang ajar sih. Kurang ajar sih. Sugan kudu dilawan ku si gagak imah yeuh. Rasakeun kurang ajar sih.
0: Manehna nyorowok bari sret ngalugas bedogna anu dingaranan si gagak. Gening nyabut si ih nah make nyabut si ih telemor ya kisilah aduh geus bosen ngadu peureup teh si Bang Brang hehe ngayehkeun lawanna
1: montong ngecebrek deui wae deuleus sia geura cabut anggur mah pakarang sia ha
0: papana ngagantawang kawasna kutina geus teu kawawa ngawasa nafsuna harita teh
1: curebat
0: manehna nyampeuk ngaparengan gerakna bedog nurek nyabet beuheung lawan ih teu sabar geuning kisirah si Bang Brang ngareundeuk bari nyabut siku-sikuna kilek nguliweud ngagunakeun gerakan tampar mepet miceun panarajang lawan heak siku-sikuna dirojokeun da dipake nobros sekemplong
1: kurang ajar
0: aduh hayo terus gentarung papana papana ngaranjuk tapi teu gugup jeung maneh naluncat ka tukang plos gerakan siku-siku si Bang Brang poos bareng jeung eta heat gerakan bedog papana nyerepet datang ngewong ka gigir rek ngahanca peheng Santana nuka ayana na masih keneh ngareundeuk Santana ayana kacidangaran jugna tapi najan kitu ari hojah namah teuleungit teu talangke deui cilek manehna nyerong sata langsung narik sukuna ka tukang preuk dina gerakan Depok bari siku-sikuna dipake ngababad bincurang suku lawan puguh we tumerapna ka babana mata karajug deui bae geus puguh gerakan bedogna poos katlemah deui sukuna pasti bakal kabeunangan najan teu matak buntung oge minimal rengkod mah geus pasti ngarang-ngarang tulang diadu jeung besi mah pasti bakal kana kituna atuh harita teh. Atuh geus terwadi mikir, cerewat. Manehna kaluhur heak bedogna dihembatkeun ka handap. Noco kana sirah lawan tapi Santana rikat narik suku katuhu. Katukang ngaparengan gerakna siku-siku dipake nakis. Tang tang tang tang. Gerakan bedog pabana gagal mutlak. Cik manehna ninsak taneuh. Santana ringes korejat tina Depok na ngekurinyal serta langsung suku kenca ditarik deka tukang sarengkah ritate. Hiu! Siku-sikuna disabetken karaka kemplong tapi nacan kakara cre oge pabana ninsak taneuh manehna geus cukup bisa ngawasa dirina. Kilak! Ngacilirken padana kabelah kenca bari narik suku kenca na sarengkah ka tukang. Hiu! Bedogna dihembatken kana pigelang Santana. Anu keur nyekal siku-siku orokaya atuh. Kalawan kesitna keur Santana geus hasil narik deui leungeunna nu dibarengan narik suku katuhureun ka tukang. Tapi gerakan pabana teu kandeg. Ngagentak manehna nyosol tepus bedogna dihembatkeun dek meulah dada. Tumrapna ka Santana ngagentak manehna cingkrak dina gerakan hap-hapina. Ngaparengan siku-sikuna ditenggelkeun ti luhur ka handap. Trang! Trang! Siku-sikuna bantrok jeung pedog lawan bareng jeung eta. Hayu kecot. Beureup kenca Santana nyetok gado pabana harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wanya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: itu harimau ya teh.
1: Ah, pira aku panawan teh panges karingku itu harimau jeng nulainya bawa anu sajena deui ieu mah ye. Lain cek rasa kuring mah lantaran kieu kumaha Kang nya cek pangrasa kuring ieu mah lantaran ti mimiti prungna di dibutan oge manehna teh teu nyabit-nyabit soal eta jaka ngayakinkeun pamanggihna harita teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heri.
2: Kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam uras, kesemutan, pegel-pegel, tulak.
2: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu iya raoseunna intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya saaya pos aya perobian gitu saat pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe seep sabaraha botol Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
3: Upami abis.

0: Duhan panyawat seperkes abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi na rada lumayan iya na gitu asiatna.
1: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya.

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis.

0: Pan pikeun mecahkeunana gumantung engke kana hasilna santana newak eta jalma. Anu matak barang rongheap santana jeung jaka daratang teh teu sidikna pada moro bari dihujanan ku pananya. Ari pek teh boh santana boh jaka ngan ukur semet bisa mereka terangan anu matak hanyelu. Da puguh jalma nu diarep-arepna oge teu katewak. Ngan ukur kenyahuan ngarana, cenah eta ngarana teh nyaeta ngarana teh Pabana alias Bana.
1: Aduh, aya diwae imah yeuh. Jadi matak bingung deui mikiranana imah yeuh. Aduh, aya-aya wae imah yeuh. Aduh, nya aduh. Aduh, kumaha ceuk maneh markusa uca ieu teh?
2: Aduh, bujeng-bujeng juragan ya, abdi atuh juragan ge pan sami ieu teh abdi ge sami pan tadi disebatkeun kitu, asa bingung ieu teh mikiranana kitu aduh. Alah, leuwih bingung lamun teu boga beas teu boga duit lah leuwih bingung. Leuwih bingung ieu mah juragan ieu duh. Kitu mah mun teu mah sareng teu boga duit teu boga beas bisa nganyuk heula beas kitu ka warung. Atawa namut ka pahaji kitu kan. Engke akhir bulan dibayar, awal sasi dia bayar pan gitu, gitu. Ia mah bingung ya duh, sim kuring teh ya, aduh, aduh.
3: Mun asana teh atuh daya pisan, ih, namu sibatku karena nyenuk karapan ku urang teh kan, duh. Kudu kumaha atuh ya, aduh. Meni asa meuweuh pisan, musibah teh. Padahal mah pan nya geura coba, sanggeusna sitohari. Dikaluarkeun lobal timbul masalah. Eta situ hari geus katewak. Jelas ulon-ulonna. Aya deui we nu sajen teh yeuh Gusti, masak bingung ibu mah ieu teh.
0: Pak Haji ngahaminan bari semua ngageuri.
1: Nyata kitu atuh Nyi Haji. Aduh, tapi geus tamaha urang. Pokona mah geus tamaha urang eta teh jiga nama.
0: Pak Haji Mugni ngareret ka pamajikanana.
3: Tamaha urang kumaha ari Kang Haji? Coba. Tamaha urang kumaha ari Kang Haji ieu teh?
1: Jadi kitu-kitu ngomong teh atuh ieu teh. Lain urang mah jaleng ka urang mah.
3: Nya sok gaul jeung urang mah jaleng ka ieu teh ibu teh.
1: Anggeus ah, naon teh? Kieu maksudnya teh tamaha urang, bongan urang hirup.
3: Hor, nari Kang Haji, nyanya tuh urang teh hirup.
1: Nya, apaan hirup teh kudu jeung huripna. Tah, sebut tamaha urang teh, bongan urang teh hirup. Lantaran ari ngaran-ngaran bagja cilaka, susah senang. Seuri jeung ceurik mah memang badana manusia. Bandana manusia maksud kuring teh. Bagja jeung ceraka, susah jeung senang, seuri jeung ceurik ngarupakeun bandana manusia. Ku kituna bikeun urang mah ayeuna tayabayana iwal ti kudu sobar jeung tawakal. Dengekeun ku sarerea yeuh. Sabar jeung tawakal. Sarata urang kudu tumamprak kana kadar jeung qodarullah, kudrot jeung irodat, kuasa jeung kersana ilahi, pangeran Allah subhanahu wa ta'ala. Da kitu, iwati eta koncina mah.
0: Akhirna Pak Haji Mugni ngebrehkeun kaikhlasan hatena.
3: Nyamung eta we Kang Haji asana teh ku teu kahartos. Naon nu jadi alesanana atuh ieu teh? Naon nu jadi alatanana atuh Kang Haji ieu teh?
1: Ceuk urang mah teu kaharti. Ceuk urang teu kaharti sok teh Nyi Haji. Tapi pan ceuk itu mah sabalikna meureunan. Lantaran moal sapati-pati manehna kitu peta upama teu kaharti alatanana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum Pak.

0: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
0: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
0: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae, Pak Uci?
0: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
0: Biasa wae ka dokter. Puskesmas, tapi terasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkan panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos jantan, kumaha karaos napa eta panyawat?
0: Hieur, sareng panas pak duangan.
1: Pak Uci, ayeuna nuju dileukeureun ngaon-naon, Pak?
0: Kalerasan nganggo alfa propolis.
1: Pak Uci, uni ngati mantan jamu tetes alfa propolis ieu, Pak?
0: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
0: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke mah sakeneh aya tuh Pak?
0: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
0: Aina teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kasabaraha Pak Uci?
0: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
0: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
0: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin,
4: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860.
3: Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Nya kitu cek urang teu harti soteh Nyi Haji. Tapi cek itu mah sabalik napan teteh. Lantaran moal pati-pati manehna kitu peta upama teu kaharti alesanana alias kasang tukangna alias latar belakangna.
2: Nah naon atuh alatanana teh Kang Haji eta teh? Nya nu jadi kasang tukangna maksud Bu Haji teh ieu teh.
1: Bu Haji kawasa anu maduan. Tah kateuing atuh. Eta mangan maranehanana sorangan anu nyahoeun Nyi Haji.
2: Dasar kedah riceu dunya teh nya. Aduh ieu mah ieu. Dasar kedah ribut wae ieu mah aduh ampun ya Allah ya Robi.
1: Keun bae tong ngarasula urusan eta mah tuh. Tapi bro-broan bekasalah dibikeun dayang kapuji teh ya. Gitu. Nepi ka mea keur di imah. Tah sadageun anu ikhlas mah lain ku gedena. Nu bakal jadi barokah mah lain ku gedena. Tapi di mana batur butuh kurang dibere, diperhatikeun. Boh hartana, boh bandana, boh pangartina, boh duitna dan sebagainya dan sebagainya. Tah. Tapi lolobana sok rasa we kurang. Ngarasa lebar teh meureunan. Kapan eta teh beunang disebutkeun nukang nongong kana ajaran agama nu kitu teh? Nukang nongong kana ajaran agamana. Reg Pak Haji Mugni hari teh ngarandeg heula nyarita. Ngadago kumaha tumerapna eta keterangan nu kasakur nu ngariung wae dinya.
3: Nah ya kitu jalmi nu sapertos kitu Pak Haji.
1: Mangkurdi ayeuna mah nu ngasongkeun pananya teh. Nya Mangkurdi anu ngasongkeun pananya. Nya aya atuh. Upama teu disebutkeun loba oge. Wel, teu lila geus ting pradug ku kebul ududna harita teh dinya teh. Jadi kulantaran kitu pepejeuh pokona mah Pak Haji ayeuna teh kabeneran boga perusahaan dikeresakeun ku Allah dibere rezekina nyaeta nyeun perusahaan nyaeta ngolah dina urusan sereh keur minyak wangi. Nya mudah-mudahan we atuh urang jaga ku sarerea da Pak Haji ge urusan upah mah. Disaluyukeun we jeung kabutuhan di dieu. Moalnya caha Pak Haji mah. Dina urusan upah mah heudosa kan ka Pak Haji na oge. Ngagawekeun jelema bari upahna ukur saeutik. Lamun teh mah urang neangan kauntungan lain ku cara kitu. Loba panu kitu. Hawak we pingpinan dunungan mah keun bae nu digarawe mah dek ripuh oge. Sedangkeun bisa na nanjeurna jeung perusahaan teh gumantung kana kanyamanan, keamanan jeung kapercayaan pada pagawe. Mana kitu oge meureunan kudu bener atuh dina ngagawekeun jelema teh dina urusan upah, urusan buruh. Nya. Tak kitu. Panaya aturanana urusan ngagawekeun jelema teh. Malhapan cekang jeung Nabi mah. Berilah upah sebelum keringat orang itu, orang yang bekerja itu kering. Itu lebih bagus. Tak gitu. Pan eta cek paribasa kitu oge. Eta teh cek Rasulullah. Loba pan. Jelema anu gajihan kuna mah tanggal sakieu. Dibere nepi ka 2 bulan teh digaji. Kakara. Eta teh digaji geus 2 bulan hitunganna teh. Padahal digajina teh lain 2 bulanana. tapi bulan anu kahiji. Bari mun teh mah duit teh geus aya. Cek swasta, cek negeri, apalagi teu meunang kitu gawe teh. Nya. Sarua jeung memeras keringat nu gararawe. Da kitu nya. Jadi ayeuna mah kulantaran memang urang riungan geus beres. Daya kayaan memang geus penting, jadinya ayeuna mah sok we bisa dek marulang ka imahna sewang-sewangan mah. Jangan budah-budahan we ka hareupna mah. Ieu pabrik urang sarerea nu dipimpin ku mama sugan bisa leuwih maju oge. Ah nu penting mah bisa ngahindar, bisa dilindungan ku anu maha kawasa tina hal-hal anu goreng, anu jahat. Sugan anu jararahat teh karaman-karaman anu sok lakukeun kejahatan teh. Atuh sing saladar we. Si saladar. Ngada hirup tingtrim, hirup tenang, pan kitu aya teh nya. Tak itu obrolan kayan di imahna Paji Mugni dina waktu harita. Kacaturkeun dina poe-poe anu saterusna. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan Santana jeung Jaka anu ayeuna geus digarawe di pausahaan atau perusahaan pabrik sereh nu Paji Mugni. Memang atuh.

0: nangurus jeung dinangurus jeung okolakeun eta perusahaan. Tak itu kaayaan santana waktu harita nu digawe jeung jaka nyata di perusahaan pabrik sarehna Pak Haji Mugni.
1: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bang Brang Makalangan antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bah Damis, emut jamu tetes alpa propolis.
2: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Teh 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Mae oge satengah botol kitu mae samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalanongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebite.

0: Padahal dia buat inspirasi, mangga Pak.
1: Ya, tukang sanesna kan panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak. Ngegalih lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tamba. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ka handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nama ieu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: geus teh aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian

0: Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, obat mah gitu, terus ke dokter atos.
1: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapokan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan... Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bido ati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallah fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nahdlatul Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadina mah abdi ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha.

0: Polisi. Aing kawitna mah abi ge kirang percantanya pamung rarencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapa abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah tos tiasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah cebit teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mm-hmm. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
0: Ya.

0: Polis, Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.

0: nama lumpat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae udah kasih ke Bapak.
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Keparah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pandadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
0: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Aik kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Aik ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cina nganguku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh penyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu penyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksis,

0: kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu nami nama?
4: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
4: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
4: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahun ya, mak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos dicobian. Mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
3: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
4: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
3: Alhamdulillah.

0: Nuhun.
1: Mohon, mohon, mohon.
0: Kita nyamanya, Aturnuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Anya. Sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya, ya, Anya.
0: Aturnuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, sarang bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping, Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mungano karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
3: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah, kukituna bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolis ya, Pak.
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merombat-merombat anu sate acana gitu.
2: Oh, jantan bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
3: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
2: gitu. Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin, amin.
2: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya.
7: Oh, gitu. Yeah.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
7: ketiga
6: botol Bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
6: sendiri gitu kan ya.
7: Enggak iya.
6: Penanya perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming,
2: Bapak linggih di palimana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
3: Lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh gitu.
3: Ya, jadi periksa teh ku dokter pembengkakan jantung, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karasna, Pak?
3: Abdi mah pingsan lah, Pak. Sering gugul.
2: Mohon.
3: Kadieu poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abis itu diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewodo dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada itu asok mah nyeri. Kuma asok finish lengur gitu kita. Dada. Yeah, dada di punggu kita. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
2: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Sareng ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alpha Propolis Drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi karena harus pabli mah cocok lengit ya, asam urat dia lengit nyeri ya.

0: Badan lancar,
1: oh, badan lancar. Dari makan majin ke apa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayo nama atau start konsumsi alpa propolis.
1: Alpa propolis alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar obat terima lamun hulang sare teriet, Pak. Udah mun hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh
0: kecah. Pak Oming konsumsi alpa propolis teh sep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos sep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus sareng botol di paoming.
1: 3.
0: Jadi kan tos sep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol di nya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Paoming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ye, imah angot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama sae perubahan paoming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu paomingnya cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar paoming kajawab nya eta paoming tapi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk

0: meni rajin kekosrekan wae.
1: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
0: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ceuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon? Iya tes Ceuk.
1: Tetes mata? Tes ma? Aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ceuk.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
1: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
0: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita

0: pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan palimana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e lungse, sareng leles gitu.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA?
6: Bukan.
5: TSP?
6: Bukan.
5: Tesa?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Tadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
3: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Asam urat jelatutan sing siremen sareng cangkeng.
3: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
4: Dokter. Mohon diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos saep sabaraha botol, Pak?
4: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
3: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
4: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
3: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat.
4: Amin.
3: Rezekina oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Noto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini
2: ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
2: 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
3: Iya. Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
3: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
3: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
4: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama namanya anak paling lah ya setahunan.
3: Bapak kukitu na panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
4: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
3: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
4: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
3: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka rumah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
3: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
4: Alpha Propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
3: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Abdi teh di radio.
3: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
4: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mitan. Mudah-mudahan wae teras sehat. sehat sobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah SWT kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insya Allah minta orangnya tadi insya Allah sehat doi minta
3: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak amin. JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB dikombinasikan dengan propolis, ternyata
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
3: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah janten raosen gitu. Ayo karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya enak mah. Kantun iya begahna sekelik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadidinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan pak?
3: Radio.
2: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
3: Ya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiamin mulu.

0: Darah, tetes mata, tesma ini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 BCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di lembur Singkur aya tempat pamujaan, pikeun jalma-jalma sarakah, nu hayang beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Demi eta ngaran tempat pamujaan teh, nu geus nelah mah nyaeta Guha Gorowong, nu dikunceunan ku saurang kokolot lembur, nu boga ngaran Uyut Jono. Manehna kapaksa jadi kuncen pamujaan sanggeus sababaraha minggu eureun tina dagang balon. Pangna eureun dagang balon teh, pedah cenah mah rugi bae. Sabab unggal niup balon geus kapastian bakal bitu. Jadi balon teh hiji oge eueuh nu bisa kajual. Caturkeun harita, Uyut Jono keur kadatangan saurang tamu. Sigana mah tamu teh boga paniatan rek munjung. Kadenge harita Uyut Jono, nalek kata tamu. Ke, saha kisilah teh? Ti mana asal? Jeung aya kaperluan naon? Nu ditanya gasik ngajawab. Duh, nuhun Yut, abdi enggal ditalek. Dupi wasta mah anu nelahnya eta helos alek. Padumukan di pawetanan. Dupi pamaksadan teu aya sanes nya eta abdi teh hoyong ngarobah nasib. Piraku tiba heula hirup teh sangsara bae. Usaha mah kudu kumaha. Saurup paripaos, suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Tapi anger taya menyatna. Nya ieu mah mamanawian Uyut tiasa masihan bongbolongan. Saurna di dieu teh aya tempat pamujaan. Kumaha eta teh Yut? Nah leres kitu. Uyut Jono katempo ungut-ungutan, bari paneuteupna ditujukeun kana beungeut helos alek. Tuluy kadenge Uyut Jono nyarita daria. Wah, ilaing mah alus boga ngaran teh. Aya unsur katurunan luar negeri. Kiatuh, rek ditulis heula kana formulir pendaftarannya. Gutrut harita Uyut Jono nulis ngaran jeung alamat tamuna dina buku formulir anu geus disadiakeun. Telila tuluy Uyut Jono anu karek dua poe jadi kuncen pamujaan teh mere penjelasan satengah nyanyahuanan. Tah, ngaran si laing geus ditulis dina formulir. Kade poho, mayar administrasi nanya. Ayeuna dewek rek ngajelaskeun prak-prakan jeung pasaratanana munjung di ieu tempat. Munjung di ieu tempat aya dua pilihan. Nu kahiji munjung ka Jurig Jarian. Terus nu kadua munjung ka Butarayud. Sok, rek milih nu mana? Ditanya kitu, helos alek teh ngahuleng. Bakuna mah manehna ngarasa bingung milihna. Ngan teu lila kituna teh manehna kadenge nyarita najan rada asa-asa. Duh, mending milih nu mana nya? Tapi mun tiasa mah anu teu kedah ngawadalkeun Yut. Ngadenge jawaban helos alek kitu, Uyut Jono tarangna kerung, teu lila pok nyarita deui. Wah, ti mana boa munjung teu make wadal? Kacuali mun munjungna ka dewek. Helos alek hayang sirina aya ngadenge jawaban Uyut Jono sarupa kitu. Ah, si Uyut mah, piraku ari abdi kudu munjung ka Uyut Jono mah. Najan nyao ge pangawakan Uyut Jono siga pentil buta. Tah, ayeuna naon bedana munjung ka Jurig Jarian sareng ka Butarayud? Panginten duanana parahi aya kaunggulan sareng kalemahanana. Nya maksud teh supados abdi aya gambaran kedah milih anu mana? Meunang sakedapan Uyut Jono ngahuleng mikir pijawabeun. Sabab manehna teh jadi kuncen oge karek dua poe jeung harita. Jadi manehna can bener-bener apal kana seluk-beluk soal munjung. Teu lila pok Uyut Jono nyarita, sigana teh asal ngab. Oh, nya pasti aya bedana antara munjung ka Jurig Jarian jeung munjung ka Butarayud. Ari munjung ka Jurig Jarian mah nganteuran duitna teh sok diincrit alias dicicil. Malah kadang-kadang sok dianjuk. Terus Jurig Jarian mah sok menta wadal ti heula. Ongkohan wadalna teh sok menta daging maung. Sanggup ilahi ngala maungna. Tah, beda deui jeung Butarayud. Munjung ka manehna mah garansi dina waktu sabulan oge ilaing bakal jadi jelema beunghar. Terus wadalna oge teu barabe. Biasana mah sok ukur menta daging toke. Tah, ayeuna sok geura milih mending nu mana? Helos alek ditanya kitu teh manehna gancang ngajawab. Nya upami kitu mah mending milih munjung ka Butarayud. Langkung nguntungkeun sareng teu ageung resikona. Soklah pokona mah deal. Sanggeus tamuna boga pilihan kitu mah, Uyut Jono unggut-unggutan tuluy pok nyarita. Nya syukur ari geus boga pamilih mah, susuganan diijabah, ilaing jadi jalma beunghar. Tah, ayeuna mah kari ijab kobulna bae. Kedaguan sakeudeung, Buta Rayudna rek ditelepon heula. Kelos alek ngahuleng, barang ngadenge Uyut Jono rek nelepon Buta Rayud. Atuh tuluy maneh nananya semu heran. Ke, punten Yud, bade tumaros. Geuning bangsa buta tiasa dihubungi ku telepon. Pan Buta Rayud teh bangsa lembut sanes. Teu ngartos abdi mah Yud. Serengeh Uyut Jono seuri bade kadenge nyarita. Oh, kieu eta teh. Bangsa buta jaman baheula jeung bangsa buta jaman ayeuna beda pisan. Baheula mah buta hejo nu sok dipake pamuntangan teh. Lah, kuno eta mah. Buta jadul. Tah, kiwari mah dina jaman modern buta nu sok dipake munjung teh nya eta Buta Rayud. Buta nu ieu mah bogaeun HP sagala. Jadi bisa dihubungi make telepon. Geura ayeuna ku Uyut rek ditelepon. Ceuk Uyut Jono kana HP, katempona teh HP jadul. Kaciri we, casingna oge geus dibeungkeut ku karet gelang. Tuluy tombol HP teh dipencet. Yud, ieu aya calon asabah euy. Soklah, pokona mah bere pelayanan prima. Ulah nguciwakeun nya. Langsung bae ijab kobulna jeung ilaing. Beres nelepon kitu, satuluyna Uyut Jono mikeun HP ka helos alek. Nu dimaksud sangkan ngomong langsung ka Buta Rayud. Karek oge helos alek ngantelkeun HP kana celina. Cakakak teh tina eta HP aya nu seuri sorana mani geuman.
1: Halo? Hei manusia, jaha ngeran ilai? Jeung aya pamaksudan naon tangna nelepon kauna. Hayang dicocok hulu maneh teh.
0: Helos alek katempo muringis, ngadenge Buta Rayud ngomong kitu dina telepon. Atuh bari rada gugup maneh napok ngajawab. Duh, ampun juragan buta. Abdi dongkap nepangan kuncen teh. Taya sanes, aya maksad bade daftar munjung ka juragan buta. Ngadenge helos alek ngajawab kitu, Buta Rayud motong omongan.
1: Eta maneh kakauna nyebut juragan? Gusti langit itu, lain juragan buta?
0: Helos alek unggut-unggutan, tuluy ngajawab. Oh, gitu? Duh, punten atuh Gusti. Nah, janten kumaha. Nah, kinten-kintena Gusti Rayud bade nampi kana pamaksadan abdi. Panuhun ulah ditolak Gusti. Sing hawa tos ka abdi, nutos lami hirup susah. Yeuh ragap taya, sakalian hoyong gaduh bojo oge, teu gaduh kangawaragan nikahna. Ari bade ngiring nikah masal, abdi teh isin. Cikikik Buta Rayud teh seuri ngadenge helos alek nyarita kitu.
1: Oh, jadi ilain teh teu boga pamajikan? Wah, jalua tuh, kaula teh geus lila ngaduga. Atuh kabendegan ieu mah. Bisi ilain hayang kawin gratis mah, engke ku kaula dipangliangankeun ti pamajikaneun. Nya eda, awewe bangsa buta, nu panggelisna.
0: Kepeng helos alik kagetuk. Maneh naruwas lain dikieuna. Duh, punten Gusti. Wioslah abdi mah bade janten bujangan bae saumur-umur. Nu penting mah, abdi janten jalmi beunghar. Cek helos alik, nadana siga nusieun. Buta Rayud. Eyeuh loba komentar. Satuluyna maneh nak ngajelaskeun ngeunaan prak-prakanana munjung ka manehna.
1: Geus atuh, teu nanaon soal eta mah tong jadi pikiran. Tah, ayeuna kaula rek ngajelaskeun ngeunaan munjung teh. Perlu dipiganyahu. Munjung ka kaula mah teu bisa disaruakeun jeung munjung ka nulian. Sabab munjung ka kaula mah sistem online. Teu kudu make ngadal atawa tumal. Da buta jaman kiwari mah teu mikir anu kitu. Cukup mere sesungguh nuyu jeung paminta kaula. Tah, engke memeh jumaah kaliwon kuncen Uyut Jono bakal ngabejaan naon-naon bae paminta kaula. Jadi pas dina waktuna malam jumaah kaliwon, amin ta kaula kudugus nyambak jan datuna hanapun janela kamal ilain terus mirim wita ke liwat rekening bank jadi saban ilain ke semaya sesungguh poin isukna ku kaula duit bakal di transfer nah terus waktu mamanya sesungguh ke saban malam Jumaat kaliwon kaula bakal datang menta sesungguh dia ngandina Jumaat kaliwon awal ilain kudunya dia ken sesungguh deh saban penting lilana saminggu kumaha arti
0: kadenge katerangan buta rayud gitu helos alek ungut-ungutan katempo manehna siganu bunga tetela munyung kabuta rayud mah kacida gampangna sabab teu kudu make wadal atawa tumbal atuh pok harita manehna ngomong negerakeun kabungahna duh nuhun pisan gusti ari teu kedah nganggo tumbal mah da abdi mah bade ngawadalkeun saha atuh pami gaduh pamajikan teh pasti nu dianggo tumbal teh mitoha heula tah atuh mangga wengi Jumaah kaliwon mah diantos kasumpinganana naon nu disuhunkeun ku salira pasti bakal ditedunan teu gaduh artos oge abdi teh bade hutang injem lain ke oge pamitos ditransfer mah artosna hutang teh pasti bakal dibayaran geus jelas kitu mah telepon teh ditutup bari mikeun HP ka Uyut Jono helos alek kadenge nyarita tah Uyut ayeuna mangga geus sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun satekah pola abdi bade ngusahakeun najan cek paripaosna kedah hutang injem dangke oge digentosan sanes Uyut Jono katempo ngahuleng mikir pijawabeun.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumaha?
4: Ya teh eungap we.
3: Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesak sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
4: Ka mana mani.
3: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
4: Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis saya sabaraha botol tah?
4: Karak sabotol kadua arek
3: ayeuna. Kadua ayeuna
4: nya. Kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulembog ge ngabandal teh 3 nya.
4: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
3: Laras laras laras.
4: Ayeuna mah alhamdulillah.
3: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
4: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Genep-genep berarti enjing ya?
4: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
3: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
4: Polip.
3: Polip nya.
4: Nya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong Alpha Propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
3: alhamdulillah
4: kawangkong eunama bente
3: bentes deuing
4: nya eunama da mah
3: da kamari mah kuat malegpeg nya
4: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
3: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawa supertos teh teteh gitu
4: nya pilih anu sami
3: mohon
4: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
3: laras
4: nya Alpha Propolis ceng teh.
3: Rasul hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813
5: 6800 6800.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin. Gitu.
7: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Mau ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin.
7: Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace FM.
0: Tah Uyut, ayeuna mangga geus sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah polah abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injem. Dangke oge digentosan sanes. Uyut jono katempo ngahuleng mikir pijawabeun. Telila pok manehna nyarita daria. Oh, nya syukur adi geus kaharti mah. Tah, ayeuna Uyut rek ngarinci susuguh nu kudu disiapkeun. Nu kahiji bakakak hayam sajodo. Maksudna nyaeta hayam jago jeung bikangna. Kade tong poho, make bumbu kecap jeung cengek. Kabeneran buta rayud mah senengeun lada. Terus nu kadua, sanggu kabuli dua baskom. Kudu ngamaklumnya, ngaranna ge buta. Jadi barang daharna gembul. Terus tong poho rokok keretek dua slop. Da buta rayud mah sakali udud teh 10 batang dirangkepkeun. Tah, supaya duit bisa tereh cair, kudu dipancing deui ku duit. Nya sadiakeun duit 1 juta mah nya. Sakitu bae heula. Jig ayeuna mah geura balik. Siapkeun sagala rupana. Sing kumplit ulah aya nu kaliwat. Huleng helos alek ngahuleng, manehna bingung lain dikieuna. Waduh, tersangka. Buta rayud loba pisan pamentana. Rek ti mana duit nanya. Ari rek mundur geus ka palang. Jeung bakuna mah sieun ditetrok hulu. Ih, barara inteuing. Geus lah, pokona mah kumaha engke. Aing bisa keneh hutang injeung. Sakurangna mah bisa jualan naon ku hanteu. Kabeneran aya keneh warisan ranjang besi. Lumayan lah bisa keneh dijual. Gerentes helos alek bari ngahuleng. Sarta satuluyna manehna permisi. Mangga Uyut, ku abdi diestokeun pisan. Pokona sadaya pamulut buta rayud bakal ditedunan. Mangga atuh permios. Koloyong helos alek indit ninggalkeun Uyut Jono. Para mitra sadaya, singketna carita harita malam Jumaah Kaliwon jam 12 peuting. Luyu jeung rencana, helos alek geus nyadiakeun susuguh pamenta buta rayud, ditunda handapeun janela kamarna di wadahan nyiru. Helos alek ngadedempes di kamarna. Manehna ngadedengekeun kaayaan di luar anu kacida simpena. Nu kadenge harita teh ukur sora sato peuting jeung keresekna dangdaunan katebak angin. Telila kadenge di luar sada aya nu dehem sorana alon. Gebeg helos alek ngagebeg. Tuluy manehna curing hak, celina rancung, hayang jelas ngadenge kaayaan di luareun kamarna. Keur kitu ujug-ujug kadenge aya nu seuri manigeuman. Helos alek geus bisa mastikeun yen eta teh sora buta rayud.
1: Helos, helos alek. Kata lima pisan susuguh teh. Tetela, uuh nukulan. Kabeh aya kumplit luyu jeng MOU. Ayuna karek peting kahiji. Tah, menu peting isukan mah. Kaula hayang disajiakeun gurami bakar lobana dua siki. Sate hayam dua kodi, jeng sang tumpeng dua baskom.
0: Ulang helos alek ngahuleng, manehna bingung ku pamenta buta rayud. Ke, aing mah asa heran ieu teh. Nah, pamenta buta rayud teh sarua dua. Pedah buta mah gembul gitu. Jeung deui pamentana teh teu kira-kira. Aing kudu ngajual naon deui ya. Kamari ranjang beusi warisan geus dijual. Piraku ayeuna kudu ngajual sepedah kumbang mah? Pan aing butuh keneh paranti init-initan kanu jauh. Beres ngomong jero hate, satuluyna helos alek kadenge nyarita, nadana rada kukulutus. Mangga Gusti, mangga. Sok hayang naon deui. Kan duitna mah ti mana bae lah. Ngajual imah boh naon? Da engke oge digentosan sanes. Cakakak buta rayud teh seuri. Siga nama manehna teh nyeung seurikeun helos alek kukulutus.
1: Aduh, eta mani. Siga nu eueuh nedunan ka hayang kaula teh. Tong hariwang, engke oge digantian, ngaliwatan rekening bank. Tulis bae nomor rekeningna, terus bikin kauyut jono. Tapi ngke muni lain geus cacap saminggu mele susuguh ka kaula. Sagala rupa ge butuh pangorbanan. Muni lain teu cacap saminggu mele susuguh ka kaula, kapaksa kaula minta wadal atawa tunggal.
0: Ngadenge buta rayud nyarita kitu mah, helos alek teu bisa majar kumaha. Kapaksa manehna nurutkeun sakabeh kahayang buta rayud nu bakal jadi pamuntangan dina urusan kabeungharan. Atuh pok harita helos alek teh ngomong leuleuy. Duh, teu wararantun teuing Gusti. Abdi baha kana tinimbalan Gusti. Mangga ku abdi diestokeun pisan. Pokona sagala panuhun Gusti Rayud bakal dicausan. Mangga atuh wong ayeuna nyanggakeun kagegelan sakumaha nu dipikapalai ku salira Gusti. Abdi percanten, masalah tilas waragad nama, engke oge digentosan sanes. Cakakak buta rayud teh kadenge seuri deui disambung ku nyarita siga nu bungah.
1: Syukur ari kitu mah. Ieu susuguh ku kaula diterima. Rek didahar peuting ayeuna keneh di imah kaula. Pokona moal disesakeun. Ngan hese mah wana ieu teh. Boga karung waring teh. Ari rek dibawa jeung nyiruna bisi peuting isukan ilain butuh keneh. Mun aya mah alungkeun karungna kana handapun jendela. Dan bebojeuh ilain ulah hayang nempo jirim kaula.
0: Ngadenge buta rayud menta karung waring jang wadah susuguh, helos alek ngahuleng. Tarang na kerung siga nu mikir tuluy ngomong jero hate. Ke, asa teu kaharti ieu teh. Nah, aya bangsa buta siga anu cecermet kitu. Make rek mawa susuguh ka imahna sagala. Tapi keun bae lah. Meureun ieu mah kaasup buta jaman kiwari, beda jeung bangsa buta jaman baheula. Rengsek ngahuleng kitu, tekung silila helos alek nyokot karung waring ka pawon. Tuluy ngadeukeutan janela kamarna dibuka saeutik, lung karung waring teh dialungkeun kana lebah tempat neundeun susuguh teh. pluk harita karung waring teh kadenge murag. Sarta tegenek lila, kadenge kuhelos alek sora kekeresekan. Meureun buta rajut teh keur mindahkeun susukuh tea, tina nyiru kana jero karung waring. Teu lila jep kaayaan jadi sepi. Sarta satuluyna kadenge sora geblag-geblig, sada jalma ngalengkah leumpang. Upamikir helos alek, pasti eta teh sora lengkah buta rayud. Kaciriwe, lengkah nak kerasa undir. Sa ditinggalkeun ana ku buta rayud. Helos alek ngahuleng salila-lila, baku namah mikiran masalah susukuh tea. Jangka perluan peuting ayeuna ge, manehna ngabelaan huhutang ka warung. Malah sakurang namah, manehna teh kuat ka ngajual ranjang besi warisan ti kolotna. Sedeng jangka perluan susukuh peuting isukan mah, manehna can meunang ide. Kudu ngahutang ka mana deui, da ngahutang ka warung nu kamari mah, biheung teuing dibere. Sabab kamari oge, nu boga warung teh, pada-pada mere ngahutang ge, sungutna teh kukulutus bae. Samalah mah tukang warung teh, satengah nyarekan ka helos alek. Waduh, bingung oge ye. Kudu ngahutang ka saha deui nya. Geus lah. Kumaha isukan bae, bila perlu nginjem ka bank keliling. Bisi perlu jaminan mah, kapaksa kudu ngorbankeun sapedah kumbang. Beres ngahuleng salila-lila, tuluy helos alek ngagoledag sare dina sosompang nu aya di kamarna. Kapaksa manehna nyieun sosompang paranti sare, sabab ranjang besi nu sok dipake sare ku manehna sapopoe dijual ka tukang rongsok. Caturkeun peuting isukna. Nya eta peuting kadua, helos alek geus neundeun deui bae nyiru nu dieusian susuguh hanapeun janela kamarna. Pas jam 12 peuting, siga kamari buta rayud teh datang deui. Kadenge harita buta rayud seuri ditema ku ngomong sorana manige eman.
5: Helos. Kaula datang deui rek nyokon susuguh. Kumaha, geus disiapkeun?
0: Helos alek curing hak sarta gancang manehna nembalan. Wilujeng sumping, Gusti. Perkawis susuguh mah parantos disiapkeun. Mangga parios bilih aya nu kirang. Mung punten ulah hilap engkena gentosannya. Perkawis nomor rekening mah parantos disangakeun ka kuncen Uyut Jono. Mangga atuh nyangakeun susuguhna mugi katampi. Mung upami tiasa mah saya dituang di dieu bae supados teu barabe nyandakna. Ngadenge helos alek ngomong kitu, buta rayud ngahuleng teu lilapok nyarita.
5: Anu, kumaha nya? Lain kaula mung dahar di dieu, ngan ingis bisi aya nu nempoeun. Engkena bakal barabe bisa ibur salemur ilaing munjung ka buta. Geus atuh hayang mah kieu. Kumaha mun dibawa bae jeung nyiruna? Isukan mah teu kudu make nyiru. Ikeun wadahna mah cukup dibungkus koran we. Terus sesungguh jang peuting isukan mah kumaha ilaing bae? Rek mere naon bae oge kaula moal protes. Tapi ngan dina peuting katiluna bae, peuting kaopat ning saterusna mah wayahna. Sesungguhna kudu siapa minta kaula. Geus itu baiknya. Ia sesungguh ku kaula rek dibawa balik. Beuting isukan kaula bakal gani deui. Gani poho, pokona ilain kudu mere susuguh cacap saminggu.
0: Beres nyarita kitu, tuluy buta rayud init bari nyunyuhun nyiru. Sa ditinggalkeun ana ku buta rayud. Helos alek teh katempo ayeuna mah rada marah mai teu cakueum teuing siga tadi. Sabab susuguh jang peuting isukan mah buta rayud teh masrahkeun ka manehna. Cenah rek dibere naon bae oge bakal ditarima moal protes. Tuluy helos alek ngagerendeng. Tah si, geuning rada ringan. Teungap teuing siga peuting kamari. Peuting isukan mah buta rayud teh bakal daek narima dibere susuguh naon bae oge. Ke, kira-kira mere naonnya? Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah, paling oge
11: lauk pepetek 2.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak.
13: Pak Ujang Supar.
12: Linggih pilihan mana Pak?
13: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
12: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
13: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
12: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
13: Mohon mohon.
12: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
13: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna tah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
12: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
13: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Maros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh ngipisan kitu.
12: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
13: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
12: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
13: Bapak sok ngupingkeun radio.
12: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
13: Tah ka palawargi atos sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian weh. Ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
12: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
13: Amin amin amin.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya?
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
16: Iya betul.
15: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
16: Sudah. Dua kali ini
15: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
16: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
16: Suka berair ya.
15: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak,
15: ya.
16: Enggak.
15: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
15: 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
16: 2 tetes iya, betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
15: Iya.
16: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
15: Tesma Aini.
16: Tesma Aini.
15: Iya.
16: Barangkali cocok.
15: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: Ke,
11: kira-kira mere naonnya. Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah, paling oge lauk pepetek 2, rokok menyan 2, terus naon deui nya? Huleng helos alek ngahuleng rada bingung. Red manehna ngareret kana luhur meja. Kasampak di dinya teh aya permen kojek 2 siki ngagoler. Wah, beneran aya permen kojek 2? Geus lah, teu kudu meuli. Terus jang cuci mulutna kabeneran aya cau kurutuk. Oke, supaya leuwih lengkep. Rek ditambah seupaheun ah. Kajaning daun sireuh, apu, gambir, jeung siki jambe. Geus lah, sakitu ge cukup meureun. Geus nataan bahan susuguh mah, goledag helos alek teh ngagoler dina dipan. Krr, harita teh kadenge kerek, bakat ku tunduh. Caturkeun peuting ayeuna, peuting nu katilu pikeun helos alek mere susuguh ka butarayud. Susuguh nu ditunda dina hanapeun jandela, peuting ayeuna mah basajan pisan. Kayaning lauk pepetek 2 siki, rokok menyan 2 siki, permen kojek 2 siki, cau kulutuk oge sarua 2 siki ditambah ku seupaheun. Aya daun sireuh, apu, gambir jeung siki jambe. Harita eta susuguh teh geus dipernahkeun hanapeun jandela kamarna dibungkus ku kertas koran. Helos alek ti jam 11 oge manehna teh geus aya di jero kamarna bari ngadedengekeun nurek datang nyaeta butarayud teh. Di luareun kamar harita teh aya saurang tangtungan lalaki kolot keur ngadedempes nyumput dina dapuran cau. Manehna harita teh mencrong nyidik-nyidik teuteuneunan helos alek nu dituna hanapeun jandela kamarna. Satuluyna eta lalaki kolot teh ngomong jero hate. Rek didodoho sia, memeh dicokot ku batur, ku aing rek dibelaan. Kamari ge katempona teh aya lauk urami, terus congcot oge sadua-dua, sarta kadenge ku aing nu nyuhu nyiru teh ngakukeun butarayud. Wah, tetela si helos alek rek munjung ka butarayud. Cingan, ku aing rek disambur ah, aing rek akon-akon jadi buta. Cek eta lalaki kolot teh bari satuluyna keketeyepan nyamperkeun kamar helos alek. Satuluyna manehna ngomong ditujukeun ka helos alek. Turta sorana teh harita niru-niru sora buta. Helos. Bagi akun ieu kaula datang. Kaula rek nyokot susuguh tea dina hanapeun jandela. Geuning ayeuna mah dibungkus koran. Helos alek ngorejat kaget lain dikieuna. Ceulina rancung ngadedengekeun sora nu aya di luar. Kadenge nu di luar teh harita ngomong deui. Helos. Mun ilain hayang beunghar, munjung teh ulah ka butarayud. Manehna mah buta kere. Meningka kaula munjung atawa muja mah. Ngenalkeun, ngaran kaula anu neulah mah nya eta buta kuwu. Mun ilain munjung ka kaula, dijamin bakal tereh beunghar. Kaula mah mere duitna oge, langsung gonjrang sakarung. Beda jeung butarayud, manehna mah mun mere duit teh sok diincrit. Cek eta jalma nu ngaku ngaran buta kuwu. Ari helos alek ngadenge nu datang teh lain butarayud, manehna kaget lain dikieuna. Bari ngadaregdeg, manehna harita teh nanya ka buta kuwu. Aeh, geuning nu sumping teh sanes butarayud. Tapi buta kuwu geuning. Kumaha ieu teh? Teu ngartos abdi mah. Cakakak buta kuwu teh siri. Naon? Baruk butarayud? Alah, kecil. Ya, cek kaula ge munjung atawa muja mah meningka kaula. Geus heula nya, kaula moali lalila aya di dieu. Kaula rek balik. Ieu susuguh ku kaula rek dibawa. Ceung anu ngaku buta kuwu teh kana susuguh nu dibungkus koran. Aduh, kabeneran ye. Lumayan lah rek dibawa ka imah. Dewek keur lapar ye. Gerentes buta kuwu bari tuluy init ninggalkeun eta tempat. Ari helos alek, lain deui ngarasa kagetna barang manehna nyaho susuguh nu ditunda hanapeun janela kamar teh geus dicokot ku buta kuwu. Atuh huleng manehna teh ngahuleng bakat ku bingung. Aduh, kumaha ieu teh nya? Geuning bisa kieu kajadianana? Na ujug-ujug datang buta kuwu sagala. Kumaha engke lamun buta rayu datang? Mangkaning susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Wah, cilaka ieu. Gerentes Helos Alek harita teh manehna bener-bener ngarasa bingung. Teu ngendek lila, harita jam geus nunjukeun tambuh 12 peuting. Sakumaha biasa, Luyu jeung Jangji, buta rayud harita teh ngadeukeutan kamar Helos Alek. Geblig, geblig, geblig, harita kadenge sora lengkah buta rayud, malah ka kamar Helos Alek oge karasa eundeur. Aduh, kumaha ieu nya? Buta rayud geus datang. Sedengkeun susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Aing kumaha alesanana nya? Helos Alek harita teh eleke sekeng, manehna bener-bener bingung kumaha ngungkulan ieu kajadian. Kumaha carana nyieun alesan ka buta rayud? Kadenge harita buta rayud ngomong ti luareun janela.
5: Helos, mangiakeun ieu kaula datang. Mana susuguh teh geuning eueuh? Lain ngabohong ka kaula. Awas ya, wani-wani ngabohong, wani-wani nipu ka kaula. Moal asa-asa. Ilain ku kaula rek di dieun tumbal. Rek dicetrok sia koing hungna.
11: Kebeg Helos Alek ngagebeg ruas para mitra. Komo barang ngadenge cenah majar hulu manehna rek dicetrok ku buta rayud. Atuh najan kasima oge, kapaksa harita Helos Alek nembalan nyieun alesan. Aduh, pangapunten pisan Gusti. Mugi ulah janten bendu, susuguh teh ku abdi tos disimpen hanapeun janela. Tapi teu sakara-kara tadi teh aya buta sejen anu datang ka dieu. Duka, dari ngakuna mah cenah ngaranna teh buta kuwu. Buta rayud. Barang ngadenge ngaran buta kuwu, kebeg manehna teh ngagebeg reueus.
17: Ge, buta kuwu. Wah, moal kitu wae kuwu. Waduh, cilaka ye. Ulah dewek pasti kanyahuan. Tapi teu naon lah. Mana kitu oge meureun lain milik aing.
11: Gerentes hate buta rayud, bari harita teh manehna nyalukan uyut jono anu harita ngintil nuturkeun manehna. Pok buta rayud teh ngomong.
17: Anu, uyut, kumaha ye? Sesungguh anu ditunda hanapeun janela teh geus dicokot ku buta kuwu. Moal kitu buta kuwu teh wae kuwu.
11: Uyut jono katempo harita teh manehna ngahuleng. Teu lila pok nembalan.
17: Ah, teuing saha-sahana mah. Tapi lamun nilik tina ngaranna mah, mun manehna ngakukeun buta kuwu, heuh ari geus saha deui. Dangaran kuwu mangan hiji-hijina, nyaeta wae kuwu. Geus kajenteng lah. Mana kitu ge meureun geus rejekina. Geus hayu ayeuna mah urang balik.
11: Ceuk Uyut Jono harita teh ngajak balik ka buta rayud. Horeng para mitra nu disebut buta rayud teh tayalian aki rayud anu akon-akon jadi buta. Saha harita manehna teh sakompot atawa sakongkol jeung Uyut Jono. Salila dua peuting maranehna cacaleuhakan dahar kadaharan anu ngeunah tina susuguh nu dibikeun ku Helos Alek. Ari Helos Alek ngadenge anu ting kecewis di luarin kamarna, tarang manehna kerung. Sarta satuluyna ngomong jero hate.
17: Eh, sada aya anu ngobrol. Moal kitu buta rayud ngajak batur. Cing ah, kuaing rek ditoong.
11: Akhirna mah Helos Alek, harita ngawani-wani maneh noong kaluarin kamarna. Anu sok padahal buta rayud geus wanti-wanti, ulah rek nempo jirim manehna. Tapi kulantaran ku panasaran tea, jeung boga rasa curiga. Ong harita Helos Alek teh noong tina angin-angin janela. Najan kaayaan poek, tapi katempo ku manehna remeng-remeng, aya dua tangtungan lalaki. Nusa urang pangawak kanana bayuh yuh, sirahna butak, matak pantes lamun disebut buta oge. Sedang anu hijina deui, awakna buleud, jeung beuteungna sarua burayut. Tok harita Helos Alek ngomong ditujukeun ka nu duaan anu narangtung di luareun kamarna.
17: Hei, Rayud. Oh, ieu nu disebut Buta Rayud teh. Jeung aya Uyut Jono sagala tuh. Wah, aing katipu. Ngadenge Helos Alek ngomong kitu, nu disebut Buta Rayud jeung Uyut Jono teh silih pelong. Satuluyna teu tatapeusin deui ngan becir bae harita duanana teh lalumpatan. Atuh Helos Alek lain deui ngarasa nafsuna. Harita manehna teh mukakeun jandela bari ceceuleuweungan.
18: Woi, eta aya badog tewak. Tewak badog
11: tewak. Ngadenge Helos Alek gogorowokan kitu teh, Buta Rayud jeung Uyut Jono harita teh lumpatna beuki tarik. Beuki lila beuki jauh sarta les teu katingali diteureuy poekna peuting. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nu disebut buta kuwu tea. Sanggeus manehna nyokot susuguh nu dibungkus koran, nu ditunda hanapeun janela kamar Helos Alek, manehna leumpang gancang nuju ka imahna. Sanggeus anjog ka imahna, serengeh teh manehna seuri. Aduh, milik mah ti mana we atuh. Keur lapar kieu teh. Aya we rejeki teh. Cingan ah rek dibuka naon isina yeuh. Kalayan pinuh kurasa panasaran, harita buta kuwu atawa wakuwu muka bungkusan koran teh. Mukana oge manis saeutik-saeutik, turta leungeuna teh katempo ngadaregdeg. Barang geus dibuka, kebeg harita wakuwu kaget lain dikieuna. Katempo harita teh aya pepetek dua siki, permen kojek dua siki, cau kulutuk dua siki, malah aya seupaheun sagala.
17: Wah, jadul teh. Aing katipu ya. Wah, si Helos Alek kurang ajar dah. Huruh, ieu mah nyaan susuguh teh dareun jurig. Wah, dasar sial. Keros, keros, keros.
11: Harita bungkusan koran teh para mitra, kuwa-kuwa diri kesrikas tuluy lung dihalungkeun kaluar.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengete nuju sareng teh lina nya tehnya.
19: Mohon. Mohon
3: pamiling kita di mana teteh?
19: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
19: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
19: Lambung.
3: Teras?
19: Radang usus.
3: Mohon.
19: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
19: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
19: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
3: Wihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
19: Alpa Propolis.
3: Mohon. Siap sabra botol teteh?
19: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
19: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong Alpa Propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya?
19: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
19: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
19: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong Alpa Propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
19: Iya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
19: Pirobihan.
3: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya teteh.
19: Amin.
3: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
19: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
20: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
21: Assalamualaikum Bapak.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Maaf, dengan Bapak siapa?
22: Saya dengan Bapak Junaidin.
21: Bapak Junaidin?
22: Iya.
21: Alamatnya?
22: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
21: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
22: Yang kedua.
21: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
22: Untuk ibu saya.
21: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
22: Ibu Darsi.
21: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
22: Umurnya 64.
21: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
22: Tinggalnya di sebelah.
21: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
22: Matanya perih, gatal dan berair.
21: Oh berair, merah.
22: Merah ya.
21: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
22: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
21: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
22: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
21: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu?
22: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
21: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kan yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
22: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
21: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
22: Amin. Amin.
21: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat.
1: Duh, kancana.
0: Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib.
1: Geus.
0: Maksudna guar pawayangan hasin nulis para wali anu direka ku para pujangga.
1: Iya inggih.
0: Iya eta dina jaman animisme dinamisme para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang.
1: Yes.
0: Iya wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipiningan ku silib sinir di kalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guaren jaman kiwari.
1: Tenang.
0: Margi lalampahan pawayangan teteh kirang sareng telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka.
1: Tuh. Yes.
2: Pacarios di hiji pertapan anu kasebat pertapan sumur halimun.
1: Iye.
0: Tempat anu hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang. Kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes.
1: Yes.
0: Pasuliwer manuk gede manuk leutik. Margi ieu hiji pertapan teh nganung ciri atanapi kagungan ciri nu mandiri.
1: Naon ciri nanti bulan?
0: Di katebihan nyerepet daun kalapa nu katebak angin. Tangka kalapa salapan jajar.
1: Sajajar.
0: Ai sajajar nate salapan tangka.
1: Satangka.
0: Ari satangka nate salapan mangar.
1: Samangar.
0: Ai samangar nate salapan buah kalapa.

0: Isang panita teh kasohor ahli nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titil maudangkan kanu labuh merek kanu daik jangan kanu baik.
1: Leres.
0: Para santri, para satri, anu dina waktos ieu sasat nuju nyuprih pangarti. Ari kakasihna teh panita seupani. Talayan kagungan siswa anu kiwari parantos jadi raja anu kaleresan. Ieu raja di nagara Parang Gubarjah kakasih Gubarjah Sakti atanapi disebat Gubarjah Kusuma di sarengan kurayina patih nagara Gubarjah Denta sami tungkul hamari kulutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang pandita watak wantos panita duduwong samanea sampun tutas dening di

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar nya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan teh tina sampean dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregelnya
2: ditu
3: janten abot lah tasatosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu ta
2: pami telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya tuna abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya.
7: Iya.
6: Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Ya, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

pamente anu marah mae sang panita tawis binga kasumpingan putra siswa kakasih Prabu Gubarjah Kusumah Raja Nagara Parang

0: sesepuh pertapan sumur halimun
1: juh
0: panita sewa panengan di kakawat aling lisan mekatan pengantikan itu
2: duduk kasih anak i sana jan berijing pernah namurid tapi dapuguh geus asa ka anak gubarja kusuma oge gubarja denta anu payus dipiagul kalayan dipiri geus kukula yap ka dieu ka hareup tiupna
0: tumpahan tapi lo damel Kangjeng Rama
2: nampi rebunuhun laksa ketika bingahan kana non rupiha pembagi selera panjenengan kalayan unyuk sumanga putra ngahaturkeun semah batos ka unyuk panjenengan Kangjeng Rama ujas tuti hida ditarima kudua leungeun kenca katuhu simpen pelungi ati pun deui ngastaka
0: nuhun nuhun Kangjeng Rama kalih nanti eta hapun tentina naon rupiha kata melaran putra apa
2: oh atuh kenbay kaula ge apa da puguh hideung teh ayeuna masasat muncul di tengah-tengah masyarakat kawengku ku kawajiban jadi raja di negara kenbay
0: kalayan ngahaturkeun panglayan ama
2: nuhun nuhun nuhun kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sebab bukti ku unjuk panjenengan Kangjeng Rama
0: ditarima cu
2: kalihna ti eta agung cukup kumuli jimara pantera nu katerna tina pihak kapatan ageung sementenali
0: saling maklum
2: kalayan unjuk sumangga Raka Prabu rai maksad ngupingkeun naon anu bade dilisankeun ku sirna panjenengan tansah ya jaga
0: naon su nya saperkawis masono ama
2: nuhu
0: kumaha kaayaan di nagara Paranggubarja ya teu aya pancang pakeuwuh dina waktu ayeuna tawis doa panjenengan Kangjeng Rama tiis dingin palipurna tiis jeli herang panon
2: oh syukur syukur
0: sok sanajan aya oge anu sasasna unyuk rasane mongkeun kaprihatinanana
2: ya eta mah wajar sok aya wae aya oposisi pro kontra aya wae anu urang gawe lapang dada sabab upami ditinggal kana sawah tawis kanyataan upami aya teh amat masyarakat termudaya kitu kita tawis melihatikeun ka urang sadayana
0: oh kitu da kajelema mah satiap kajelema lobon mikaresep teu andang tin mikangewa tong borok ka anjeun salaku raja ka pangeran anu nyiptakeun urang sadayana nu ngayakeun atawa nu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jin pangeusina eueuh nu percaya kabeh komo urang salaku makhlukna malahan tadi kadenge loba anu unyuk rasa meureun eta teh ngarasa teu sugema ku ayana pagawean urang saya tak tekir bahan maca diri urang malahan urang salaku raja kudu sagancangna lamun aja lemah kitu teh ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis
2: imalah
0: lembah dia wayahna dimimiti di istrenan diniatan anjen jadi ais pangampi pangagung di eta negara heulakeun geura pikeur kapentingan negara jeung bangsa Nah mana pang ini tante dek mimpin negara, dek mimpin bangsa, atau dek mimpin partai, dek mimpin golongan, dek mimpin sekelompok. Cua kena tu baju teh aigus jadi ais pangampi buka bandera teh ayeuna mah keur kapentingan sarareah sok wakapkeun diri anjeun. Panginitan pek kajaba namun panginitan maneh baheula tidak durukan sabab lamun ini tidak durukan kaitu nage bakal jadi ruhak jadi lebu cek kacamata agama ina mal amalu biniat arisa temena amal amalan teh kumaha niat maneh dijadikan ku waki-waki rakyat. Nah eta waki rakyat teh bener dek kawakilan rakyat atawa rek kawakilan pamajikanan. Tah kare sakitu we. Timalat. Kuhal sakitu. Cok. Ngereyeh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan. Ditaplokan eta pangkat teh sabenerna lamun jalma mikir mah eta teh uluh pigaweun beurat. Malahan sahabat Nabi mah baheula disebutna oge musibah. Allah disebutna cek para sahabat mah musibah tapi nah ayeuna mah meni paboro-boro tah ku paboro-boro na kitu oge geus kabaca kudu ngarti bahwa aya udagan aya udang di balik
1: batu
0: aya udang di balik keundeuy di balik batu ya leres aya udang di balik batu kitu keses. Lalu keur kapentingan palarea. Keur alat-alat keur ibadah teteh pangkat teh. Timalan abeh moal aya balitungan engke di akhir. Sabab naon ari manusia beda jeung sato saperti anjing buduk di jarian. Paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema sajabana ti bilatungan bakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewangan
1: leres
0: nya keur ibadah eta teh alat oh pangkat teh lain keur mak malahan Rasul pangeran mah nepi ka seep dunyana ibadah ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngabdikeun diri ka anjeunna teh nepi ka mulih dakwah oge bobolokot ku getih pada maledogan mulih dakwah ayeuna ngeunah dakwah teh amplop meunang hidangan meunang jaba dijemput balik di bahanan komong nu ngahargakeun mah pantega ngajualan ayat-ayat pangeran kana barang teu sapira. Pira ku teu ningali dinaan saman pangeran saha-saha anu ngajual ayat-ayat kami kana barang teu sapira makan nar langgeng di neraka. Ya. Numatak lamun urang dititah dakwah teh ulah ngaduitkeun. Ulah ngahargakeun sabalikna nu nitah lamun teu bari gede tah teu gableg pucus. Beda deui jeung dalang-dalang mah ngahargakeun da puguh diiringkeun ku panayagan. Can teteh menta komisi
1: Gitu.
0: Loba sesekelanana dalang marukana teh. Gitu.
2: Iya.
3: Nuhun ama mudah-mudahan jadi jimat parepe.
2: Mudah-mudahan we tukang jerama.
0: Gitu. Moalila kasep. Sabab kurang dinunya teh hiji waktu bakal pinangih jin poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal kenyawa maot pingaraneunana anu disebut maot teh nyaeta panto atawa awal tina kahirupan anu langgeng.
2: Oh jadi maot teh awal tina kahirupan anu
0: langgeng. Urang bakal maot bakal dihirupkeun deui.
2: Eta teh nya.
0: Nah make bohong.
2: Bakal hirup deui urang teh.
0: Ih. Ulangan ukur iman ngungkul pek jeroan ka jero.
2: Jadi urang teh hirup,
0: urang teh pae. Jadi hirup pae deui, dihirupkeun deui.
2: Cek katerangan
0: eta teh. Oh. Baca dina surat Al-Baqarah.
2: Lulu.
0: Tah, ayeuna urang nyatakeun pecakan grepek nuar kai di leuweung. Cina paeh kata itu gak goler tapi nu paeh itu bakal biji nu hirup
2: naon lemer iya ya
0: cari sirung
2: oloh iya
0: tah nah urang diri itu teh langgeng di depan nyiksa na atau langgeng di depan ngogo tak kumadi dia
2: uluh ler kumadi dia ya
0: kumadi dia.
3: Iya. Nuhun ama nuhun.
0: Tah itu kasep. Kasinekan jelema teh bakal maot nu kumaha oge. Rekep dengdeng papak sarua dipayuneun anjeunna mah anjeun raja. Nu dipimpin ku anjeun rakyat teu pangleutikna we. Leres. Di mana geus maot sajajar jeung maneh hakaneun cacing sanajan anjeun wujud raja sarua jeung tukang kuli kitu sarua ya nuhun ama tah sajabana ti kitu atuh aya mah kana poko naon maksud datang ka dieu nu sabenerna
2: ya
0: ama anu mawi
3: purwa dongkap ka dieu teh bade munut restu wireh putra teh hoyo

0: Bagja.
1: Itu ama Bagja.
0: Itu kalau
1: diwajibkan ke kaum lalaki teh kararawin. Pijodohan teh saha? Pijodohan lalaki teh awewe.
0: Jadi urang mana?
1: Kumaha kahaya?
0: Ieu memanawi panginten ieu. Kinten-kintenna milih jodoh teh teu kana kumaha, Kang Jerama?
1: Alus. Tah di dieu urang teh keukeur mah. Budaya urang teh nya eta netet taraje ning sakamalan katuruk-turuk digendeng ku agama. Hartina hirup teh kudu malapah gedang. Ulah getas harupateun bisi melengkung bekas nyalahan. Hayu numutkeun nafsu mah hayang gapruk we kana kitu kana kieu ogi. Ya ya ya. Leres. Ayeuna urang tinggal tina kacamata agama ari agama teh nyalametkeun ka urang sararea mun digugu. Timalan
0: cobi.
1: Milih jodoh teh nya eta hiji tingali eta awewe agamana.
0: Agamana.
1: Hartina leket henteu dina ngalaksanakeun dina agama. Cinekna pisan mah pijodoeun teh nyaeta istri anu solihah.
0: Iya. Timbal. Timbal.
1: Kadua tingali heula turunanana.
0: Turunanana.
1: Numatak di dieu aya we apel geuning ka Kabogoh teh. Aya apel ka Kabogoh teh lain hayang silik kecerok wae.
0: Bader apel ka Kabogoh teh ngajauhan mitohaeun di pipir dagang tutut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kampung.

0: Bang, RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
0: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
0: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya sataunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku Bapak, Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos ting nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka rumah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos Bapak. Mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati diikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mun urang ge tadi insyaallah sehat deui mun
1: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ci Amis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Pis Ciamis.
5: Radio Pis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Jaga monitor.
8: Jadi tingali heula gerak-gerik pimitohaleun urang. Nah, eta pimitohaleun urang teh bener-bener ngalaksanakeun dina agama nu dibawana. Kasalaki sopan santun ramah tamah DPDP atuh salaki pon kitu deui. Someah kasema sopan santun DPDP handap asor leuleut ngalaksanakeun dina agamana tak tek tek kawin anak ulah urang datang apel inung bapana keur gapleh komo keur mabok mah atawa pamajikanna teh goreng cacapek salaki datang teh nanti mana burang teuing mamantogan teh ka salaki sanajan urang boga kabogoh nu beunghar datang ka imah tingali beungharna ladang naon lamun ladang korupsi ladang basilat anakna tong dikawin naon margina pasti aya sabab sabab wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak insu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan kumaha lamun keturunan urang bakal keuna ku dosa nini akina
9: eta
8: komo datang apel mah urang ka imah pimitohaeun mitohati keur ngitung sugan teh maca Quran aye pek teh ngitung togel sabaraha pibijileunana tuh ya pimitohan awewe teh ngitung na teh ngitung togea ayo mitohan lalaki dipipir keur ngaduh ayam ya imalat jadi hiji tingali agamana ya. Dua turunanana tilu nu beunghar beunghar ieu teh tidak agama agama ngabejaan tuh teu satuju lamun iya agama ari pangna teu satuju karunya nasib anu sangsara karunya anu sangsara jadi anu sangsara mah ulah dikawin teh heula atuh ulah ditinggali ku kacamata mana salah ku manusia ima agama benghar cek agama lain cek mana ulur benghar cek agama mah benghar hatena artina jemar jemar pan tadi ge pan pangheulana solihah inung bapana pon kitu deui soleh solihah oh eta jemar satadi nanu sangsara matong dikawin mun bae aya jodohna tak kaopat nu geulis doh pageudrug dewa jeung ateh ye nah jadi nu goreng patut pangin tong dikawin entong pan kudu ngeunah meureun rumah tangga teh itu tah geulis ceuk maneh beda ceuk jeung agama ceuk agama nu geulis teh geulis rupana geulis hatena maneh daek boga pamajikan sampernik geulis kawanti-wanti endah kabina-bina alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat tapi di mana geus dikawin ku maneh maneh init ngantor pamajikan maneh oge sarua rek dagang daging atah daek henteu halim tening na geulis nu kitu cek agama walah loba nu geulis mah tu di alun-alun aduh gareulis balalageur teh ngajak hes daek walah iya geulis hatena tuh nya iya urangna dilalakina sarua cing jadi lalaki anu soleh boga pamajikan solihah tah didinya bakal rumah tangga ngawujud dina rumah tangga sakinah mawaddah warohmah da turut kana agama tuh aki anang teu ka ayeuna awet Pak Haji Sidik ya laras di malam itu pek maneh gerak kawin teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opat oh ieu teh agama ngabejaan kitu heuh atuh dipaseaeun meureun ceuk saha panginten dipaseaeun agama nyalametkeun kadek malahan dijamin awewe nunitah nyanung kasalakina jaminanana sawarga pirdaus tuh ah itu satu jua itu satu ju dengekeun heula seuraan rumah tangga nepi ka papurinca teh alatan yanung dasak dua koma opat malahan aya hiji istri ah kajen teu ka sawarga firdaus teh tiba-tiba dipangjanungkeun mah pan kitu
9: aya
8: bari nyungcung teh tuh garwa Paulus mimin kitu pisan dengekeun heula agama mah nyalametkeun eh nyalametkeun kumaha geuning eta titah nyanung si belegu balik deui atuh kana katerangan anu tadi mitoha nu awewe solihah nu lalakina soleh anakna oge solihah urangna lalaki soleh moal jadi suluh tamu da teu salah Kieu. Urang teh boga pamajikan teh solihah urangna soleh. Usaha daek kakayaan jeung rizki loba. Bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah buncir leuit geumeuh duit bari dipake ibadah eta hartana. Celengkeung pamajikan urang teh da solihah teh. Kang cik bojo. Aya tatangga urang indungna geus maot, bapana maot, manehna teh ngan sorangan deui bari jeung imahna ge butut, kawin wayahna ku Akang geura jait nasibna supaya eta awewe teh ulah nepi ka jadi WTS. Imankeun ku Akang, yuk urang tanyaan ceuk eta awewe teh pamajikan urang. Dirigdig we ditanyaan kuduaan disaluyuan kumitoha dasar oleh tea gitu boga bojo teta dua adil urang lalaki nada soleh tea taeta bojo urang nuduaan teh henteu pasea malahan lamun gering sili ubaran sili longok hate na geus uweuh benci kasalaki duanana hormat kakayaan aya leket ibadahna nudua teh tah nepi ka rumah tangga sanajan pamajikan dua sakinah mawadah warohmah runtut raut sahuyunan sageges sapianea sareuneuk saiga sababja jeung satanggung jawab tah nuduaan teh pok deui ngomong bojo urang nuduaan teh Kang itu ditinggalkeun paeh ku salakina sedengkeun anakna aya tiluna keur bilatung dulang indung bapana geus maraot bari sangsara sanajan bari randa cokot ku Akang kawin yuk urang tanyaan ceuk bojo nuduaan nu tiluan henteu gujrud saling teang saling ubaran di mana negeri hormat ka salaki nya kata tangga daek jakat ngalaksanakeun ibadah sagala rupana tara kaliwat nu tilu teu gujrud nu tilu kitu deui nambahan jadi opat urangna adil.
10: Aduh, kada seueur nu ngomong atuh kitu. Setengah
8: nu opat teu parasea ngahormat ka salaki deudeuh ka salaki nya ka tatangga leket ibadah ka Allahna.
10: Tah, da moal aya atuh awewe nu kitu.
8: Tah, lamun eueuh awewe nu kitu tong yanung. Ngarti? Kitu sote keur nu iman keur nu saroleh keur nu salihah tadi dieu katempo kaimanan maneh teh di dinya tensina di dinya we geus sok
10: nyalametkeun agama teh maha benar
8: Allah dengan segala firman gampang lamun eueuh awewe kitu tong janu.
10: Ieu mah boga bojo opat nu opat teh ini kadukun sili telu nu nomor 3 utah getih nu nomor 2 bijil paku tina sungutna anu kahiji bareuh beuteungna sili serang
8: jeung tibatan urang rumah tangga kitu mending 3 nu tilu masih keneh gujrun sili telu goreng cacapek teu bisa ibadah sili omongkeun mending 2 nu 2 sili serang wae papangih di pasar ger pasea mending 1 nu 1 kunyin sulit ati belang bayah dibawa ibadah mumul mendingan ngondoma
10: tuh gitu
11: gitu.
10: Ya Allah, ya agama teta. Maha benar Allah teh gitu. Allah. Jaminan anu iman takwa teh si horeng. Sawarga Firdaus teh lain nitahna awewe teh. Si horeng pangnanita teh tempo ka sang tukangna geus bersih hate nanyaahan. Nempo batur sangsara teu tega eta nu dijamin sawarga Firdaus teh lain nitahna. Ieu mah dumeh aya katerangan sawarga Firdaus lamun ditanya nu jonitah we da hayang ka sawarga lain. Ku bersih hatena. Eueuh gantar kakaitan. Iya. Nuhun amat nuhun nuhun. Pujang opat hiji ge kaula teu teu acan gaduh. Da ai soal jodoh mah teu bisa di pojok-pojok kukolot namun eta mah kudu pangih heula geus pangih ka karabogo. Oh, pek ka urang mana kasaha?
11: Anu mawi amat.
10: Naon?
1: Kaula teh prihatin amat.
10: Prihatin kumaha?
11: Anu disita-cita wanoja tibakeula. Ayeuna teh parantos kagungan saroge amat.
10: Ulu.
1: Sedengkeun hate ngaranna ge hate dipangpalerekeun ge hese. Malihan kaula parantos sumpah janji dina ati abuh.
11: Lamun teu laksana kamanehna teh kauntun ti pungkat mang beas laksana ka pinulian kajeun paé ngabale bangke ngajampana bugang. Kajeun kiamat sorangan najan loba keur gantina moal cara jeung manehna.

malihan aya niat goreng. Kumaha? Kaula jeung tibatan teu laksana.

0: atas sakedapan boten wangsul marganipun peteng tunggali. Barang adang maksa ieu muridna badhe ngiwat wanojaan parantos kagungan saroge. Goreng yang asa digubah itu kaayaan. Sang panita kabetrik ku jaladri kasedih jeung kaprihatinan.
1: Tuh, leres.
0: Mun niraha ngandika ulun. Nah, dosa upami eta awewe rek dipaling moal. Moal dosa. Moal, moal erek. Lamun geus jadi. Oh, erek oge jadi dosa moal. Pek pecahkan dek ngarampok kabang. Ereknya wungku dina hati. Moal ditewa. Oh iya. Tuh murah asih na pangeran nepi ka kitu. Niat hade mah geus dicatet. Tapi karek niat goreng. Moal waka sabab canprak. Ulah jeung saha eta awewe ari kakasihna teh Dewi Subadra saha Subadra saha salakina Arjuna Arjuna Pandawa urang Amarta uluh deudeuh kaseh kade kade ulah lepas eta cita-cita sabab bakal aya memala anu teu hade eta teh nafsu cu aya nafsu teh kapan sapata kaduhung badan anu bakal katempuhan aja dumeh sampean ulah dumeh anjeun geus gagah geus sakti mandraguna ulah dumeh anjeun geus jadi raja ulah rek sakamakama sabab hukum pangeran mah sarua kanu kitu kanu kieu hukumanana lamun anjeun lihat ngalaksanakeun anu model kitu. Kahiji kadua Arjuna teh lanceuk saperguruan maneh da fungsi di dieu. Tah sajabana ti Arjuna karena kurang astina eta oge lanceuk saperguruan maneh ulah anguran prak tepungan talikeun tali mimitra silaturahim cing loba baraya loba awewe rek nu kumaha hayang widadari yuk dianteur ku kawula ulah aing geus boga salaki tapi tetep hate ama oh hate Kang Jerama tak kekeh wae teteh marang. Raka Prabu teh kekeh wae.
2: Cicing cicing cicing cicing. Tetiasa disisilihan ama nyuhunkeun restu eta Subadra dek dipaling ku kaula.
0: Ulah. Nah, ieu teh belet kabina-bina. Tingali karena diri mana pan mana teraja eh bakal disoret ke kurayat mana
3: widian namu asengen sahur ama
0: ya sabuni buni nage nunga goreng tarasi eta teh paribasa telepat nah sabuni buni nage nunga hujun nah, paribasa sama teking dirobi dan ini udah orang Inggris yang mahal ulang
3: kekeh ama hoyong ke Sumatera ama urang peting lang lang ling ling

sakikir engkau. Aduh, iya hati luar biasa karena ge hati dipang.

0: Sate. Tak bakal mengkwa ke kaulat Curug. Curug Batur murid saha cenah murid eta. Ulah kasep, ulah.
1: Widian amah keukeuh putra dina waktu ayeuna bade nyobian di paling ku kaula.
0: Ay ay ay ay. Naon? Dikeukeuh maling pamajikan Arjuna. Leres balik sia. Neuteu geger meulah jantung ngaburat jagat ti sametiai. Moal ngaku murid kalayan ulah ngaku guru kalayan gerang ngejat ti ieu tempat. Ini teu sudi aing nyok bisa belah mata. Balik ku barja kusuma.
2: Ama tega pisan ka kaula
0: ini. Tuba. Kurang ajar sia. Ini dek mopokan kokotor kena beungeut aing. Nyingkat.
2: Mana mau diwartoskeun mah?
0: Jelema sapanjang hirup di alam dunia moal leupas tina panalingaan pangeran ngaliwatan Rokib jeung Atid. Nyingkat sia.
2: Hepati.
0: Atuh Raka Prabu. Mugawi teu oge di kapungkur kawo di karaton kene ngawartos.
2: Hayu cepet. Dina waktu ayeuna aing paduli teuing teu diaku murid, hayang pingkeun sia ulah dikirim ka kayaan. Ulah dikirim rejeki, tuturkeun aing, tuturkeun aing.
0: Ulah dicacandak we saruana sia. Bawa panjare kono para luhur bangsa.
2: Pate, kana sia kaismuan ka dia tuturkeun ai. Nya ka mana sia?
0: Tuturkeun heula, tuturkeun. Wah, parantos ini. Punten atuh Kang Jarama. Bili saksian kumana? Timalan ini duh tumah kabina-bina Gusti Nu Maha Agung bakal menang hukuman kaula.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio. Yo.
3: Bapak atasna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Kanggo alfa propolis, alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkeu ayeuna mah. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade meser
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo weh genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: J. jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadele.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: matanya. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen iya mah anu iya.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga. Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya.
8: Nyata.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ngamurikeun kajalma nu model kitu geus.

0: Prabu, Raka Prabu, emut Raka Prabu.
1: Ai, Eli, temabok bangsa.
0: Tiup siap. Eta teh guru urang. Upami di benuan kudu jadi guru.
1: Ah, nah ada aing guru teh mayar baheula. Hah?
0: Sumuhun.
1: Tuturkeun siap ruak siap. Hah? Lamun teu ngarojong kana pamaksudan aing ayeuna kene ditilas beuheung teh aing.

Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa raga taya pangawasa ana sepasasar nyalampah nafsu numata kaduhung.

0: Warjak Kusuma. Nyaeta nagara Paranggu Barja. Nafsu ngagudu-gudu amarah teu kawadahan. Margi kuruna sasat nawaga pikeun maling wano jaga. Unirahangan piki.
1: Ayo. Mati tuluy. Raka Prabu.
0: Tebang nyerikeun ka aing. Hah? Demi lupeuri aing diusir siapa jerogan.
1: Tah. Wajar we atuh panginten ka sang tukang namanya teu bisa. Ya Raka Prabu lain.
0: Hayang kudu kumaha hate? Ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Besakan ki kusia geus beger. Dibelahan kaliwatan gunung sagara ge diambak. Hah? Cek paripasa cinta ngaranna ge cinta, tai kotoko ge dihakan bau.
1: Asa coklat
0: teu bisa pecahkan ieu kusia.
1: Paduka, paduka. Awon kepi unyuk.
0: Naon?
1: Ieu mah kanya kajaah. Kaula salah kudul. Kaula ieu anu sasangem teh lain patih karu jadi raja.
0: Tapi
1: kaula salah kudulur salira. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh si tepungan anggang si teang kering si lubaran pae si rasana.
0: Salah salih benerkeun poe keun calicang.
2: Duh, leres.
0: Ya. Kiraha sadajar dawah.
1: Isanes. Ieu mah cing asak-asaknya ngejo bilih tutung tamagana.
0: Aing teu ngarti maksudna naon?
1: Ya cing asak-asak nyanenyo pilih kaduhung jagana.
2: Leres.
1: Kaduhung tarati heula. Nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan teh upami ninga kana sejarah Ramayana. Upami parantos ngaos. Dina nalika alengka nuju jaya. Prabu Dasamuka, Prabu Rahwana, Raja Sakti Gagah Mandraguna.
0: Ya.
1: Sakti manggulang mangguli. Elmuna Pancasona. Dasamuka.
0: Ya.
1: Tah. Anjeuna teh nyaeta aya maksud pribadi ngiwat wanoja anu kagungan saroge nyaeta garwana Sinta. Oh garwana Batara Rama anu kakasih Dewi Sinta.
0: Ya. Ieu.
1: Panustunganna diserang eta Alengka. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakah masempati tumakaning pelayah nagara ancur rakyat paburantak tumpur deus.
2: Duh, leres.
1: Teu tobat-tobat. Warena keukeuh mertahankeun eta wanoja. Mamalana manehna dipentang ku gaduh ku panah sakti. Eta Batara Rama. Gua Wijaya nancep bari akaran dina dirina. Langsung dituturkeun ku panah anu bisa ngudag-ngudag nyaeta anu disebut Geidang. Anu mamalana Dasamuka kagenset dina gunung sonara-sonari. Bumi anteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa. Manehna marakayangan. Jadi juri dugi ka ayeuna. Ku hal sakit titah pilih itu teu tega kaula. Tinggal dulur anu sarupi kitu. Tinggali nagara. tinggali rakyat. Kapan sarira teh kagungan kewajiban hiji raja, hiji raja? Ya teu pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patulah patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Saya urang milarian dewe wanoja saja bae eta. Ulah panuhun raka Prabu, panuhun kaula teh alim tebih sareng sarira panjenengan. Alim tebih, muga muga tiasa tiasa salira raka Prabu merangan eta hawa nafsu anu kauger atara pinu kaungkuku dana salira. Tangtos Kangjeng Rama bakal ngamaklum tur ngahampura da tadi ge karek ereng da acan jadi dosa ulah bari dilaksanakeun ieu raka Prabu. Panuhun ya ya bangsat.
2: Oh raka Prabu,
1: aing teu percaya kana agama.
2: Wah
1: ta ta ta ta ta
2: isluwi wae.
1: Hei ini siapa lagi? Lamun terdaik ayah nak kene kuai ditilas beng. Hah? Ini syukur te ini saja berarti di pesate kuai di payahan. Jawab. Pilih hiji di antara dua bin.
2: Raka Prabu, Raka Prabu, cingemu, Raka Prabu.
1: Ini siapa?
2: Dinalar sandi mangga atuh.
1: Iwe. Ieu mah kaula mios sote sanes ngandung arti bakal ngabuku kana perintah salira dina bab goreng. Tapi ieu mah pikeun ngabuktikeun nu kumaha jadina nu goreng, nu kumaha jadina nu bener. Pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran pilih pilih pajar bohong. Nu goreng kumaha jadina, nu bener kumaha jadina. Ini siapa tong dawah?
2: Itu we padiatan mah. Abdi sejamios luntak ninggal ke negara bari dipaling eta awewe ku kaula nanging pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran teh adi
1: ini sia kontong loba dalil ini
2: lampung Daud tuntas pangandika pokona ini
1: amin rasa

0: Что это?
1: Эй, ушумки. Ну, марата тирун.
2: Там тош кулан. Cuaca binama awon.
1: Doa nawe ti sarerea ini.
0: Oh, mangan.
1: Aduh, bakal ngalaksanakin karopahaka yang ngalendra.
2: Sungguh.
0: Les.
1: Ngayi te parantos kasawang. Pi balukareunana. Tapi parentene ge itu genteng-genteng gula potong ya kajak.
2: Iya tuh kan tenang. Pamuki we berhasil.
1: Hei Arjuna.
0: Dipi maksa.
1: Uang garwa maka dibantun ku kaula dibomohan.
3: Oh. Yeah.

0: lampahi pun yipatih negara perang Gubarja.
1: Duh, iya ini Gubarja denta
0: nampi pansentina lendra Gubarja sakit pikin ngiwat Dewi Subadra Garwa Arjuna Panahing Pandawa.
1: Duh,
0: halu mampah metu alas manjing alas Kang Samyang Raja Desa.
1: Iya ini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula. Jadi teh pal
1: weh gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos cinta ya.
2: Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge. Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami.
10: Radio Peace Ciami.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Syakira-kira nama takpi pasyaun mengulah diteruskan. Taetang disebut na teh nungtun Raja Wisuna atau nyin pucuk tigirang tenuk itu. Lain lagu Wang Sid Siliwangi nubie teh malah disebut na oge kemang berem buah bulut.
1: Naon kemang berem buah bulut?
0: Kemang berem buah bulut teh nyata kemang berem pipasyaun ay buah bulut kena berem kaitu. Lain si lain teh dah kesekarolot je.
1: Ada terumasa budak kene atau
0: separuh lain anger we ada tiba-tiba hulan kita ayuna kauhid nuri cari takkan jejo ulah musyrik ay musyrik digubuk usia ay musyrik temangeran salian tika Allah mangeran dua tekarasa eta jelema loba nu mangeran kana Islam nu kumaha cenah nu mangeran kana Islam nempo lain Islam geuleuh tuh Rasul urang nepi ka dicaci dimaki dihina dimitna ngarek angkat ka masjid ceprot di Ciduhan ku tetanggana hiji mangsa nu Ciduhan teh eueuh da gering nanyakeun da ka mana cenah poe ieu eueuh nu Ciduhan kitu. Efek teh nuju teu damang cenah ada di layan.
1: Layan.
0: Kurang mah moal nepi ka kitu moal paling oge. Mana nu di duhan teh gering panuju teh si goblok. Moal teh. Kurang teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon
2: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
3: ya alhamdulillah ilalanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sate acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herba mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
2: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
3: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek geus saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
2: terus rada sakinten
3: nya sakinten terus pami ateulna aya mah jarang teu tipe anu teu unggal wengi waktos kitu geget
2: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksana ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadin teteh tilu kali kali genep tetes panggitan jantan 18 tetes.
2: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
3: Apa nyetel tadi om tadi dirinya ah bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaus ayak panggitan ngangu alfa propolis teh.
2: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
3: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah pengintan bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mena ikhtiar manawi nangkep pengintan mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
2: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Terusnya dicaci, dimaki, dihina, dipitnah. Tete-tete panyaci pamaki ite dijieun batu loncatan pikeun ngaronjatkeun harkat darajat nepi ka diangkat ka Sidratul Muntaha. Ngaliwatan langit katujuh audensi jeung Allah modalna teh sobar tawakal tapi naeuna beti balik si anu nyaci ka aing
1: nyaci naon bari dake ka akal
0: lumeh aing rerengkenekan bieu
1: lain naon ngambak teh atuh da kudu puguh kasalahanana. Kau melotot
0: ulah sok itu kahayang teh ulah musyrik teh kitu ieu mah kumaha atuh da roba dan nu mangeran ka golongan
1: contohna kan
0: nu mangeran ka partai jebret nu tabrakan aya nu laporan pak itu aya nu tabrakan tulungan tong tulungan tapi tanyakeun heula agamana naon itu ini hari mana agama naon cekur ditabrak Islam ini ini ai nulungan acan kalah ini teh bebeja ka dunungan pak Islam jeung Islam bener Islam tulungan tapi tanyakeun heula golongan anak Persis atawa NU ai mana Persis NU NU tu mangeran ka golongan tah NU jeung pak NU NU tanya ke dulu lah NU na P3 PKB hari mana P3 PKB P3 P3 apa tanya ke dulu lah P3 na P3 Hamjahas atau Janujin MJ oh kamu lu modar cukup bro
1: banyak
0: la ilaha illallah nepi kaki
1: nepi kaki tetek itu takah
0: nukumaha wae sahabae tulunganun batulungan lila da kagungan Allah kadar manehna lain Islam sabodo da urusan pribadina nya itu Jadi abdolna ilmu teh ilmu tingkah, ilmu amal. Gerapai pikir di lain. Ya. Ayana tong boro deungeun-deungeun ngarasok. Iya mah ka anak, ka anak, anak ngareng kene di jem.
1: Ai sahat.
0: Da si lain teh moal teu diharewosan ku bapa aing.
1: Ari urang mah da kumakolot. Kolot mah wajib dihormat.
0: Lumeh lagu pamenta manehna. Aing dilungigal teu ka dieureunkeun. Cek aing oge. Mata kaya gerak kiamat teh kitu aing.
1: Karep-karep kiamat.
0: Hayang geura nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam. Doraka ti anak.
1: Ari ngomong ka mana karep poke jeung bapa doraka ti anak. Namun anak doraka ti kolot loba.
0: Deuleuy.
1: Allah bapa doraka ti anak, namun anak doraka ti kolot siap loba. Aing ngomong teh ulah jang ti ceplong.
0: Dewek teh nyalakeun kana pamaregan si lain da bener. Tadi nu caritakeun teh. Loba anak nu doraka ti kolot. Bener. Tapi ieu mah aya kolot nu doraka ti anak.
1: Allah.
0: Tuh, da sia mah kitu wae ka aing teh.
1: Allah. Aing bapa doraka ti anak mah anak, doraka ti kolot mah tuh loba.
0: Loba eta oge nu doraka ti kolot, geus ieu mah aya kolot doraka ti anak.

0: Eta punya nyawana jomau eroji. Dudon deinja.
1: Oh, dari kali dina pusat.
0: Ibu-ibu dibawa ke kantor polisi dicarekan ongko. Tuh. Manehna teh reuneuh. Tuluy lahir orokna teh. Ai orokna dipalidkeun, dipiceun. Kapani? Si anu tunu miceunna teh ditewapan ku polisi. Tuh, dicarekan ongko kena hukuman ongko. Tak ini kata ayah dorak hati anak. Oyo, sia. Oyo. Hele.
1: Oh, pan dipiceun ge bareng ku indungna teh anak jada.
0: Coba eta ngomong teh jeung hukum.
1: Ya, pan
0: yang bisa langap teh eta nu kitu.
1: Anak jada teu dipiceun.
0: Eta Gusti anak kulu mauludin yuladu ala fitro yen syakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Tuh kumainung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun membawa anak lain anak jadah teteh belguk
1: naon kitu
0: sia inungna jeung bapana haram jadah teteh
1: kuri ngomong teh lain maksud haram jadah teh lain eta teh anak nu eueuh bapaan
0: oh. Ngomong teh logika sia kok jeung eueuh bapaan eta awewe teh tadina busa ge saya kena pager.
1: Ayana kuring ya. Namun mangi budak itu akang daek dibikin kakang urusnya.
0: Tah atuh mending kitu we. Tibatan dipiceun eta orok bikin eta si cepot.
1: Hay kurusna aku.
0: Ulah ngaku deui manehna ku aing dek di pasantrenkeun. Ku aing dek di sakolakeun. Ya geriap anak aing. Jadi ta anak soleh. Kumaha nu ngukut pan tadi oge?
1: Okay. Atuh lamun kitu mah kumaha nu ngadidi?
0: Heeh. Kumaha inung bapa? Kumaha nu ngukut? Pecakan hilaing ke di mana boga incu heubikeun ka urang hutan. Cenah dikukut. Tangkana teh geus gerenda teh kitu budak teh angka kukuk. Sok pecakan sia. Kitu cek aing.
1: Ampura nya Kang bisi abdi ngomong kaleuwihan.
0: Tah, itu kurang Islam. Itu ai hampura teh teteh mah teh hampura teh halal. Dewek mun ngahampura na halal, jadi halal bi halal. Hade pan jelema mah teh hampura kan aya leuwih hade. Jelema ngahampura. Ye. Alah. Cek aing ge kitu tah. Bener kan? Ngata aing hayang kira kiamat itu gede bohong bapak aing teh.
1: Naon make jeung gede bohong mah nya semar teh kolot
0: atuh Kang. Yah. Bohong teh na taku geura euy.
1: Naon bohongna bapak semar?
0: Dunya masih keneh ge nyilong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih keneh beye. Semar geus kumelenang di alam dunya. Berkumelenang kitu jalan-jalan kaitu kadieu baheula dunya masih keneh kenyelong keretek hujan gede semar ngiuhan ka saung ta eta nu jadi bingung aing nya
1: jadi ngabohongna teh
0: kumaha ngabohongna teh di dinya ogoh nu pangheulana semar teh dunya masih keneh kenyelong semar mah geus aya di dunya sedengkeun manehna ngiuhan ka saung berarti meureun aya nu nyeun saung cok.
1: Benar ikut dipikir
0: kan. Lain nyeun saung saha?
1: Eta teh keur aya nu nyeuna.
0: Da aya nu nyeuna. Nya. Teh pikir ku sia. Jeung naha ceritanyakeun ka Semar eta saung teh harita teh tiungna naha kunaon ku genteng kunaon. Teh logika. Logika. Geus geus teh. Nah ari aing ngajentuh ti tadi dianggap naon ku sia. Aduh. Ya. Ai bener teh aya nu disebut bener mutlak. Absolut. Teu bisa dirubah deui, malahan disebutna ge maha benar. Saha? Ceuk Allah. Firman-firman anjeunna. Jiga. Kaduana aya bener sifat falsafah. Filsafat katiluna aya bener.

0: cek ilmiah. Kaopatna aya bener cek hasil musyawarah nu mupakat make suara mayoritas. Ya. Si lain teh lain dina saung anu dipake ngiyuhan ku dewek model tadi. Selain saung rangot tapi jadina si lain teh diciptakeun ti dina saung teh dina saungeuk. Tina saungkeun. Oh, jadi sakitu. Patah diperhatikeun goblok atuh sia. Tuh. Oh, ilmiah aya aya eta mah.
1: Oh, eta.
0: Falsafah jalan. Tina saungkeun. Tina saungkeun ngan ku karuhun urang disipulkeun. Ulah pulgar teuing. Dibuka soteh ayeuna kulantaran geus cerdas. Kituna sia teh. Henteu dewek manehna jeroan teh kieu. Ngahaja manehna kikituan teh rek nyeun aing kitu.
1: Oh eta kan teta.
0: Pasti jawabna teh meureun henteu. Dalin rek nyeun sia jeung aing kikituan teh. Jadi saha atuh ari dewek? Nya. Manusia. Ya. Da urang teu niat di ditu teh teu hayang teu embung. Nah, aing geus berak di dieu aing jadi loba ka hayang. Jiga bleuk ka kenyos.
1: Loba ka hayang.
0: Aing pek teh ujug-ujug menta di ka pangeran teh. Aing ngabdi henteu. Sedengkeun ceuk pangeran oge wa ma ulah tujina wal insya ilaliyah bu
1: kudu
0: jadi mau pati-pati pangeran ngayakin jin jeng manusia lian tiker
1: ibadah
0: tiker ngabdi tiker ibadah ngumatak tegap lengkak kenyos lamun jelema can loba ibadah bari menta ka Allah da menta ma dibates ya
1: dibates kumaha di akal
0: dibates dalam pecahkan ka imah ayo bere main pasihan juragan dina saku ayo duit 50 ribu dari tuker genhela gerpek. Coba nu ngabdi sia.
1: Acing contona.
0: Dewek jelema sangsara ngabdi we saritana ka Adedi atawa ka Pak Haji Sidik. Pak Haji Sidik teh jelema beunghar lubak libuk harta kakayaan. Cepot teh ngabdi di dinya. Pagerna rusak di omean, buleuheul dicet. Buruanana jukutna eta teh dibabat. Gilenangan teh kabarasih, rarasih. Kolomeranana dibersihan bisa aya runtah. Ngabdi we terus. Pak Haji Sidik kerek angkat ya ke Mekah
1: suci
0: katana suci kot lah bapak kerek ini muhut bisi siya hayang beas tak konci kuda ji siya tak hayang-hayang karimun situ tak tak duitna bahanan pemajikan siya itu bisi hayang ini tantah konci mobil hayang naon siya
1: teh ngabdi mah
0: bener ngabdi mah mau ditukerkeun heula ka duit teh moal nya
1: laras
0: pek pengabdian heula eh keneh da anjeunna mah maha dina sagalana maha uninga teu kudu menta ku jorojoy hate oge tobros teh sabab Allah mah hujeung hinga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun apan maha dina sagalana Malik Yaumiddin teh pigawe raja di poe akhir ratu itu abeh balik teh moal didudut ke nyawa teh heeh teh didudut nyawa teh alambung lebar dunya ala pamajikan geulis anak kumaha sakolakeun anak pedegong sia goblok cina pasina kitu pan didudut teh
1: sakalikeun ya kan
0: Nah, hampura nya geus dulungan dulungan urang juragan Arjuna garwana Gusti Subadra parantos opat sasi kakandunganana
2: hei sampurasun
0: pak aya jelema tanya we ku si lain kalau tunggu capek gitu kan
2: wah jangkung gede
3: hati saking negara parangku parja sampun domo kita tengah sasi

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu,
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesak jadi sesak teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, kumah sok finish ngewod gitu kita dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita kita kesini. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus abli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: kaiji saya kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade. Kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlatul Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapa saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Nya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teu kersa.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos cinta ge.
2: Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak nuntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki ya terserah daya gitu, terserah daya tuh tipe yunopan kaki teh nyeri gitu, peringatnya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit naman pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk diticahkan ku si ibu na lihat terus daya
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda bernama Ikaf bin Khalid. Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pesta, dan memang ia orang kaya. Ia selalu menunda-nunda perkawinan dengan berbagai alasan-alasan yang tidak syar'i. Sampailah keadaan Ikaf bin Khalid ini kepada baginda Nabi, sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Setelah sampai, ditanyalah Ikaf bin Khalid ini, "Hai Ikaf, saya ya Rasulullah. Kau sudah punya istri?" "Belum ya Rasulullah." "Juga tidak punya budak sahaya?" "Tidak ya Rasulullah." "Dan badanmu sehat?" "Sehat ya Rasulullah." "Kalau demikian," kata Rasul, "kau ini teman setan. Ada dua pilihan Ikaf. Engkau menjadi Nasrani, dalam arti meninggalkan hidup perkawinan, atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami. Dan salah satu tata cara kehidupan kami ialah melaksanakan perkawinan." Yang kemudian Ikaf bin Khalid ini oleh baginda Rasul dicarikan seorang gadis bernama Karimah binti Kulsum Al-Humairi, dan kawinlah Ikaf bin Khalid ini. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa kehidupan Ikaf bin Khalid ini adalah kehidupan yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex, alias samanleven, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita, sehingga gaya hidup yang sedemikian ini dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pilihan ditawarkan: menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan, atau kalau mau menjadi muslim, ikutlah cara hidup kami, kata Rasul. Dan di antara cara hidup kami adalah melakukan apa yang dinamakan dengan perkawinan. Sebagaimana yang kita maklum, manusia adalah makhluk berketurunan terus-menerus sebagai makhluk dua jenis, laki-laki dan perempuan. Keduanya jelas saling memerlukan, saling membutuhkan. Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki. Walaupun perempuan pora-poranya lebih pintar daripada laki-laki. Biasanya laki-laki kalau sudah jatuh cinta paling kurang se-RW tahu itu. Sana bicara, kemari bicara. Perempuan lebih pandai menyimpan perasaannya. Nah, pada laki-laki diciptakan zat laki-laki yang dinamakan spermatozoa, dan pada perempuan terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu, dan untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakan laki-laki dalam biologis yang laki-laki, diciptakan perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah gemulai, lembut, menarik, ayu, lemot, denok, geboy. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ovum, maka kedua zat itu akan bertemu di dalam diri perempuan. Dan inilah yang dinamakan konsepsi, yakni permulaan pembinaan jasmaniah makhluk baru dalam rahim seorang perempuan. Inilah makna firman Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain, dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah, Quran mengatakan, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna si'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar, yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1000 atau 2000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka belak-belakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid, senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi Si Buta dari Gua Hantu, nyari kayu bikin tongkat. Biasa, itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi Quran juga, misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Bahwa kalau tidak, bahaya. Saudara tahu, bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid dia, bahaya. Insting seksual, apabila tidak disalurkan, bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia berisi, harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas. Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut Samen Leven. Yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex. Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau enggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang. Yang penyaluran insting seksualnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Orang ingin mengambil jalan pintas. Potong kompas. Mau enak, lalu tidak kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya, pada satu segi, prostitusi, saudara tahu prostitusi, pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita. Tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi. Atau kalau tidak, terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam pada hakikatnya memberikan alternatif. Sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini,

0: manistato'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget, main drulung aja, nengok kiri enggak nengok kanan, tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zahir. Nafkah zahir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati, tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, fa'alaihi bisyam, kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi, kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan menimbulkan, mempermelakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan parno. Ya. Itu parno. Enggak boleh dibaca. Blue film. Ngintip. Nah, ini juga punya kita. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka dengan demikian, saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut samanleven, free love atau free sex, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya, orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, si yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan berdoang, endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget. Beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sih gak ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin, Allah Akbar. Ya sedeng sih sedeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup memberikan, melakukan ba'at, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan, tiga hal yang bisa membawa kerusakan. Tiga kosong. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Tiga kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini, kalau sampai kumpul pada diri kita, 3-0, berapa yang ubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan umumnya karena 3-0 ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini, lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang menjadi pelacur, bisa membuat orang jadi koruptor, bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari 3-0 ini, yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Ya. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah. Tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini, umumnya karena 3-0 ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah ke sana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh. Iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi. Ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia curi di dapur ikan itu. Makannya gak tenang dia. Matanya serata pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kencang bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih itu ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Hah? Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihatin dah. Segera dibopun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget. Gerusak, gerusuk. Hansip lewat kabur dia. Padahal hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu, hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, hansip gak lihat, orang tua bisa kita bohongin, tapi ketentraman, was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan, si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut. Si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya. Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu. Sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta. Sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya, si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum. Waduh, jangan-jangan. Makin merana lah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu, menunggu dan menunggu dari waktu ke waktu. Tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh, sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu, bagai diiris dengan sembilu. Mau keluar rasanya malu. Salah elu. Iya toh, salah elu. Kenapa enggak sabar nunggu pengulu? Bacalah surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah, bertambah, dan bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi, lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi, sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tanggung-tanggung. Raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penisilin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat-saat orang saat-saat orang bisa menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau disalahgunakan bisa merangsang terjadinya pergaulan bebas. Terjadinya penyakit kelamin. Pada lain segi, saudara lihat saja, sering dicontohkan, kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita, ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin batu baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi, udah soak batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus, belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam, udah soak, gak terang lagi. Sama saja, kita juga begitu. Belum nikah, dipakai terus. Mumpung masih siang, nyorot terus baterai. Itu nanti kalau sudah malam, masuk pintu pernikahan, baterai bisa soak. Mau nyorot lagi, lah remeng-remeng. Udah gak punya daya begitu masuk pintu pernikahan, cuma celam-celam doang. Kata orang-orang bisa assalamualaikum doang, gak masuk, keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek-blek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini, bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apakah, apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya? Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks, memperturutkan nafsu seks, itu sama dengan bayi. Bayi kalau enggak disapi, saudara-saudara, disapi ya, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus dia. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapi, kasihan. Terus jangan disapi, sampai SMA masih ngempeng dia. Nafsu begitu, kalau diperturutkan, tidak diblokir, ya terus, terus, dan terus. Umumnya, gak ada orang yang gak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya, bagaimana kamu nikah? Nyesel. Nyesel kenapa? Kalau tahu enak dari dulu aja. Nah, sekarang kecanduan. Kecanduan terhadap hubungan seksual. Ini akan membawa dampak tadi. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi. Kalau ada uang. Andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digade dulu. Celana lu nih apalah, gue ngebut banget nih. Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, dia tunduk di bawah kaki Margaret Josephine. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa, cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami, saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan masih muda. Betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini di Amerika loh. Di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang, saudara-saudara, John Tower, yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan, terpaksa ditolak oleh Senat. Oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita katakan, kita tuding sebagai negara liberal. Di negara yang menganut mudah-mudinya pergaulan bebas, entah nilai moral dituntut sedemikian luhur. Sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Itali pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat udara. Sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karier. Karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelakinya yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles ditelan perut sejarah. Juga karena perempuan. Kehancuran karier. Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore peras keringat cari nafkah, menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja memikat, mempedoya, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kenapa? Karena yang dicari uang, mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu. Mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang. Waduh, ini malam mujur banget nih. Apa? Dapat yang baik banget sama gue. Waduh, ramah lagi orangnya. Udah, endah aja udah. Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah, kalau Anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang. Pedagang manyun mulu, siapa yang betah beli?
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Itu kan termasuk psychology of salesman. Memang caranya orang dagang yang mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia mempedaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar, lalu gila. Ini repot, saudara-saudara. Dibilangin apa-apa, dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu, kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih, daripada kita mulai dengan lembaran putih, kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhir.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu? Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa, emang kagak doyan, budek seharian kagak makan, capek. Olahraga, enggak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno, seneng. Kalau ngomong selalu yang nyerempet-nyerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak. Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder. Rasa rendah diri. Dan masturbasi atau onani itu termasuk zina tangan. Ya walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa. Sebab jangan lupa mata bisa zina. Zina mata yang memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina, zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina, zina hidung. Ya saudara lebih tahulah. Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya. Laki-laki kepada laki-laki. Itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual. Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus. Tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa. Dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati ngelihat laki bawaannya udah gedek aja udah. Tadinya kebangetan digombalin, kebangetan percaya penuh. Habis tuh rayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa. Broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya. Terjadilah pergaulan intim sesama perempuan. itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, unjuk-unjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain. Di situ dia merasakan satu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan. Melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi? Apa yang dinamakan dengan masosisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme ini. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan, di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar. Membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan suatu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah bapak moyangnya dosa. Sudah zinanya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah dua orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua, anaknya sendiri bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli, bahkan kalau mempergauli barangkali mendingan memperkosa anaknya sendiri, anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya, itu yang digarapnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitulah memang makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori. Kejahatan bisa terjadi karena dua faktor yang dinamakan faktor N dan K. Niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi di antara dua faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N. Faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan. Waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan. Karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah, iza solahat solahal jasadu kulluh, wa iza flahal jasadu kulluh, wa iza

seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan. Kaki akan berjalan ke tempat yang rusak. Lidah akan membicarakan yang rusak. Mata akan memandang yang rusak. Telinga akan mendengar yang rusak. Dan selanjutnya, karena hati memang sudah kotor. Maka bicara soal hati, artinya bicara soal niat. Bicara soal niat, kaitannya erat dengan faktor keimanan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan zaman, kesempatan bisa diciptakan. Yang jadi kendali dan kendala utama daripada kita terjerumus melakukan kejahatan, tidak lain adalah faktor iman adanya. Di kota-kota besar sekarang ini, apa yang tidak tersedia? Sejak dari minuman keras sampai kepada perjudian, sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat, sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super VIP dan lain sebagainya. Ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Alam naja'al lahu aynaini walisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir? Wahadainahu najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga, jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya, harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek. Ini aja yang turun nih, gak pakai bertenaga. Ngapain kawin, repot lah, pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak, ribet lah, sama juga. Mendingan ke sono aja, no, 2000 bersih, udah. Falak tahammal aqabah. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini, padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan? Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras, jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam free sex, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri. Untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketentraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karier yang dititinya, jenjang karier yang ditempuhnya, taruh kata tidak menanjak, tapi juga tidak menurun. Sekurangnya, dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini memang kesenangan. Mata' perhiasan. Dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh, yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani, tapi juga memberikan ketentraman rohani. Yang diikat dengan satu tali formal yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah baik menurut agama, juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan

0: menyatukan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka ngeteng, ah nikah kan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup asal masih ada napasnya, masih bisa dipakai. Tapi apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh kelihatannya lumayan ringan, 2.000, ya mendingan dikit 5-10 ribu, atau kalau sudah kelas VIP bisa ratusan bahkan jutaan. Sekali, dua kali, tiga kali, kalau dihitung-hitung bangkrut gak karu-karuan kita. Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia, guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, memegiatkan study-study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tapi meser di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Puguh teh aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kan cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh, abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu, alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat tujuh letutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungkin paregal gitu banyak. Bapak biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungkin diurut, kantos.
0: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kena patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Ti ngawitan ti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, lambung, kolesterol, oke, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka mun mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinu ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana mitun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehatnya panya. Nuhun, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
6: Jamu tetes alfa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis. Ya Alpha Propolis, khasiatnya berlapis-lapis.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 11.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh,
5: Jati
4: Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak, ya.
5: Amin. Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kumaha Nyimas? Wartosna bade ka panggigaharan akang teh bade muli heulanya.
2: Oh muhun, itu pun aki teu damang.
1: Upami kitu mah bade lami panginten. Sumuhun panginten bade lami rupina mah.
2: Ya duka atuh. Ari lami sareng teu nama lah. Da can tiasa nangtos keun akang teh ieu teh.
1: Bawa mal mulih deui atuh ka dieu panginten akang teh Kang.
2: Nyi Amirah ngebrehkeun ka hariwangna. Ih, atuh asa pilaku deui Nyai. Isin atuh ku Bahaji pan akang teh nu jadi damal di dieu. Mangkaning pandamal oge teh acan lami-lami teuing asana teh akang teh. Santana ngarenyu imut.
1: Dupi ku Mirah. Hariwang teu Kang. Isin teu ku Mirah.
2: Oh, nya sami we atuh Nyai.
1: Mun isin wungkul, mun hariwang wungkul tapi kumaha Kang teh? Teh temihanana.
2: Oh, aya.
1: Naon kitu Kang?
2: Akang teh memang aduh.
1: Memang kumaha?
2: Memang melang.
1: Nah, melang kunaon kitu Kang?
2: Melang bilih di udag munding deui atuh da. Aduh, bilih di udag munding edan deui geura engke.
1: Ih. Bet melang bisi di udag munding edan geuningan.
2: Nya Mirah ngadelek, delek anu mawa pangelet. Delek deudeuh tangtuna oge. Lain delek anu geuleuh. Lain belek anu ijid, lain belek anu ngewa, anu sebel. Tapi ieu belekna istuning mawa pamelet. Anu tumerapna kasantana kurang-kurang namah matak lungleng, matak leneng, matak puyeng payengan. Oho, hoho. Tak itu anu keur jatuh cintrong mah atuh. Boh Santana alias Nyi Amirah. Namun ieu oge aya tamihna. Santana dumadakan rek ngebrehkeun eusi hatena harita teh.
1: Naon kitu? Coba atuh sebatkeun Kang. Sebatkeun Kang.
2: Nyi Amirah neuteup leungeun dipake ngarihna ngadadak eureun, ngagulah galeh ku galo ku cukil teh dina dulang teh eureun sapada harita. Tak tahu Nyai. Kang tata teh melang. Sieun
1: sieun naon Kang?
2: Kang tata teh melang. Jadi panggilan Santana teh tata ieu tah. Hapunten kana jenengan tata, ieu panggilan Santana. Jadi tata Santana kita gitu, maksudna teh.
1: Teraskeun Kang nyariosan tukang ulah agak kitu Kang asa teraos ari mung sapotong-sapotong mah Kang.
2: Oh Kang tata teh melang. Sieun
1: kumaha?
2: Sieun Nyimas Amirah lali.
1: Lali ka saha ari Akang?
2: Mohon lali ka Kang tata kitu maksudna teh.
1: Kang
2: kumaha?
1: Teu aya teh istilah. Teh istilah.
2: Istilah naon?
1: Abdi moal waleh emut ka Kang Kang. Teh istilah lali abdi mah kitu Kang.
2: Rai getihna naik ka luhur. Eta damis anu geulis nu ngadaun seureuh. Punten sanes damis Abah Damis. Tapi damisna damis pipi. Pipi anu ngadaun seureuh ti Neng Amirah ngadadak bareube beureum pi ka urujeun. Geus kitu kalieus Nyi Mirah nyumputkeun beungeutna harita teh. Atuh plong ngadadak hate santana caang padang narawangan barang denge pok-pokan Nyi Amirah kitu teh. Itu ning teno gencang geningan bertepuk sebelah tangan antara kacinta Nyi Amirah jeung santana teh memang padu pisan. Horeng si mana horeng santana teh aya ka tineungna, aya ka asihna, aya ka cintana. Geus rila malahan mah. Eta we ti barang mimiti tepung basa Nyi Mirah rek ditubruk munding edan tea. Tah ti harita santana mimiti. Santana mimiti katarik ati kapentang rasa. Katarik atina kaceot lemutanana ku Nyi Amirah. Paribasa peureum kadeuleu beuntak karasa mun peuting tegenah cicing mun beurang ngabarung sinang. Eta gambaran Nyi Mirah teu bisa leupas tina pigura hatena santana. Tapi nya eta atuh. Lantaran santana teh ngarumasakeun maneh lain babad lain tanding lain ka santana kuduna. Cek paribasana lain bangban, lain pacing, lain campa kakuduna. Katineung hatena teh ngan ukur semet dikemu dina jero kalbu. Tewasa nembrakeun boh kanu sejen, boh kajinisna. Paribasa isin ku diri, paribasa era ku awak. Di lain-lain oge kaasup kana babasaan. Hunyur manean gunung, cacenet mane kiara. Kawas piit ngedek-ngedek pasir, jog-jog neureuy buah loa. Kuriak pada ngageuh-geuhkeun atuh. Disarebutna oge meureun teu nalipak maneh matak santana teh disidem we sabara mang bulan-bulan. Hayang nebrakeun eusi hatena ka Nyi Amirah teh maklum meureun da kitu kaayanana posisina memang Nyi Amirah teh anak dunungan, anu loga perusahaan sedengkeun manehna ukur jalma anu pagawe biasa. Tapi ayeuna dina kasempetan ieu manehna dumadakan ngebrehkeun eusi hatena. Wani soteh bane be asa di jalanan. Seseuhanana mah Nyi Mirah oge teu peda ti santana harita teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Wasta Mukhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
3: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak saya bakal alami gaduh kelenjar getah bening, Pak.
4: Rupina mah aya sataun nok sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
4: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
4: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ada ngukeun naon, Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Soalnya pada meser kangge panyawat naon, Bapak ya?
4: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: udal amarah hayang mepes ke Yangki. Mungkongan mah mun pangih jeung Sarkozy pasti ku abdi dibunuh ki. Tekiat ki ras emut karena nasibna pun bapa. Kisah Udi ki. Ya kadumareuda kalindih ku emosi anu ngaradak nyurungkuy ngakenok kana ti koro harita teh.
1: Memang jalu. Dina lebah dinya nama aki oge henteu ngabebisani. Ku aki kasawang kumaha ngangres ngenesna kumaha nyari perih nanu karanapan ku hidup ayuna
0: terlepat ki pokona kuring mual sudi rasaning ati upami abdi teu acan tiasa maras pati ki.
1: Wajar memang kitu pisan sifatna manusia mah utang nyeri bayar nyeri hutang pati dek bayar pati. Utang wirang kudu dibayar ku wirang. Sok padahal kitu peta teh lain matak punah apanan. Lain matak punah eta teh. Itu ieu sarua gelona. Tapi eta teh istuning matak terus antai-antayan dedibutan antara turunan jeung turunan. Nu aerna timbul ayana satru kabuyutan nu hese dibeberesna. Loba kajadian saperti kitu. Itu ieu sirih balas tah kitu apanan sifatna manusia mah daeta. Jadi sifatna manusia wujudna manusia ari sifat lain kamanusiaan. Tapi lamun manusia boga sifat kamanusiaan moal kitu loyogna moal kitu moal sirih balas moal sirih ancam. Mun manusia boga sifat kemanusiaan. Danu kitu mah iwati teu diga hukum rimba, sato jeung sato. Eueuh rasa kemanusiaan, sifat kahewanan, sifat kasatoan, sifat karobanan eta teh da kitu. Samedinya reg aki Gurnita ngarandeg ngareng hapeula. Har, na benten kitu aki sifat manusia sareng kemanusiaan teh.
2: Atuh buguh we atuh eta mah.
0: Aki Gurnita ngareret ka Jaka anu terus ngaharuk. Sedeng Ki Oni ukur semut polhok bengong harita teh ari Ki Oni teh nya eta jelema anu titahan Aki Gurnita nyusulan santana ngabejaan yen Aki Gurnita aya pesen penting jeung keur gering. Tak kitu maksudna Aki Oni teh. Nya Ki Oni teh nu dititah suruhan Aki Gurnita tapi kenyusuran santana basa ti heula teh ya. Nah kumaha kitu Ki? Cobi teraskeun Ki.
1: Kieu bedana teh jalu ieu teh.
0: Aki Gurnita ngarandeg deui diselang ku ngahuleng bangun mikir. Geus kitu pok deui neruskeun hanca nyaritana.
1: Tah sidih arah sidih bales paribasa hutang wirang dibales wirang hutang nyeri dibales nyeri eta sifatna manusia. Eta sifatna manusia. Tapi ari sifatna kamanusiaan nu salilana henteu bisa leupas tina sifat-sifat lautan hampura jeung wedi asih ka sasama moal kadinya loyogna kamanusiaan mah. Lantaran yakin yen saban nu nyieun salah nu nyieun nyeri ka sasama eta teh kaayaan jiwana keur gering. Nya saurana apa ari kangaran-ngaranan anu gering teh kapan kudu diubaran supaya cageul. Kumaha we carana mah sangkan si nu gering dea bisa cageur nu akhirna manehna sadar kana kasalahanana sorangan satuluyna jadi babalik pikir. Tah kitu tata sandana kaharti meureunnya.
0: Duh kahartos ki janten lepat atunya upami anu nganyarikeun ka urang kedah dibalas deui ku kanyarian teh kanyeri deui kita.
1: Heudah buguh we. Buguh we lepat atuh. Batur nyeun nyeri hate ka urang ulah dibales ku kanyeri hate deui. Batur sing nyeri deui. Ceuk nafsu mah memang kitu atuh. Nu dolim dibales ku dolim deui. Tah. Cek rasa kemanusiaan mah memang gitu eta teh. Jadi kitu padahal teh salah. Mun kanyari dibalas ku kanyarian deui. Gitu. Geus puguh itu teh jiwana keur gering, mana kitu ge keur gering jiwana. Hmm? Hayo deui urang ge milu gering. Hah? Dah. Kitu apan? Model eta teh mun kitu teh. Patur gering nya kudu sina sageur. Urang mah ulah kawa gering. Boh fisik, boh dahir, boh batin. Ulah kawa gering, urang mah kudu sageur. Pelaku batur gelo, urang de kawa gelo. Entong atuh urang mah kudu normal. Model eta ngaranna mun kitu mah. Sumuhun. Lajeng kumaha ieu teh? Hmm? Santana ngahaminan tapi make terus ngahuleng. Kawas anu can ngarti bener keur santana mah. Nya kitu we ieu teh. Aeh, teu karasa ge. Geuningan ieu teh aduh, bet jadi nyalimpang cina poko obrolan ieu teh nya aduh. Ampura aki teh bakat ku sono we ieu mah ngadak-ngadak rada cageur ieu mah duh. Biasana teh kamari ngalamun we. Deung mikirin hidap, deung mikiran naon aki teh ieu teh. Heeh. Ari eueuh sasaha teh sok ngahuleng we, ngaraga meneng kitu aki teh. Aduh, asa naon naringnang hariwang, loba kapaurobah calempang kitu teh. Heeh. Aki Gurnita bari ngarongkong dompet, kudu deunana harita teh. Jadi tadi teh nuju naon teh tadi teh nuju nyarioskeun perkawis Pasar Kosi. Janten ayeuna tos katingali kumelenang deui di dieu aki. Ih. Aduh. Alah. Da acan. Da acan aya kumelenang di dieu encan. Di panyara keneh cenah. Ngan kamari ieu aki teh kedatangan Kubah Sukatma di Gunung Gajah. Bawa beja pikari wangun. Cina perkawis naon eki teh. Nyaeta cina perkara nu aya patulah patalina jeung Ki Sarkosi. Da kitu tah. Hmm?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT 2 RW 5.
7: Kabupaten Brebes gitu.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya, tetes mata ini ya.
7: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya nah, betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata tes ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
7: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
8: bertahap ya hilangnya mipil bertahap
7: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
8: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
7: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? Empat hari
7: udah merasakan perubahannya
8: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
7: alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
8: ini ya betul sudah cocok
7: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
8: tidak mengada-ngada
7: asli gitu Pak ya
8: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
7: iya
8: pada beli obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Caki ieu teh nyaeta tina perkara waya patula patalina jeung Kisar Kosih. Oh, janten perkawis Sarkosih. Perkawis Sarkosih ki nya. Cenah ayeuna teh aya jelema anyar anu aya di bangsa singa. Di kampung bangsa singa. Di mana matuhna teh nyaeta di Kisomad. Ari Kisomad teh alona Bahlam Sijan. Tah, ceuk beja cenah manehna teh sobatna Ki Sarkosih eta jelema teh. Waktu dipangbuangan alias dipangberokan alias dibui eta teh sobatna Ki Sarkosih. Tah, ari pangna datang ka bangsa singa ngahaja cenah eta teh si nu ngaran jelema eta teh pikeun nepungan Bah Majadi ka bangsa singa teh. Dume cenah eta Bah Majadi teh disaluuhan atau dikumahakeun dikumahaan ku Sarkosih. Tapi nya teu kasampak da puguh Bah Majadi Bah Majadi na apan keur diberok ayeuna teh geus asup ka pangbuyan. Tah ku kituna nyagok amprok jeung Ki Somad nu satuluyna. Nah, kerti semerun ku Ki Somad teh didongengkeun tina pasoalan anu aya patula patalina jeung urang. Tangtu kituna teh da buktina eta jelema teh tuluy bae manehna teh kukubuk ka pihak urang. Nangtang-nangtang lah jeung ngancam-ngancam ka pihak urang. Babakuna mah ka aki anu pokna teh cenah manehna rek bebela ka Ki Sarkosih. Da kitu. Pangna hidep di tiang teh kitu urusanna mah. Cohagna mah rek dibawa badami hidep teh. Punten lain aki rek teu ngariweuhkeun ieu teh kana jadi incu. Ceuk aki Gurnita dari anak ranan. Karah kitu ki nya aja teh ucu. Saha cenah wastana eta teh aki eta teh jalmi teh. Cek beja mah ketelah napte cenah si Suha. Suha cek basukat mak mah. Ay. Aduh, buah-buah ngaributkeun di leuwin anggung teh ya. Kitu juga nama santana ngariuk beungeutna bari ngararek ka jaka harita teh. Kek bisa jadi kitu nama tuh. Tata ieu teh. Tapi da itu mah apan anu ngaributkeun di ditu mah ngaranna teh bana tembal jaka har. Nah aya naon deui wae kitu di ditu teh ieu teh. Apan tadi can nyarita geuning ka aki ieu teh. Aki Gurnita kaget pisan. Duh, memang aya anu ngadon ngaributkeun ki ieu teh. Terus satuluyna mah dadak-dadak bae didongengkeun ku Santana sacerewelena. Nutu merapna kaki Gurnita teu budu maning ngahuleng salila-lila harita teh. Memang bingung mikiranana saha deui jalma na harita teh atuh. Antara nu ngaributkeun di wilayahna Haji Mugni jeung ayeuna aya jelema anyar anu ngakukeun ngaran Suha. Babadamian antara aki Gurnita Santana katut jaka akhirna ngahasilkeun kasaluyuan. Maksudna si Suha kudu didatangan ka bangsa singa. Pikeun dibade keterangan anu jentre lantaran dihenteu-henteu oge aki Gurnita teh keur boga kanyeri atuh. Nyapikeun ngadatanganna kudu minang saraya ka Basukatma. Sedang Santana mah jeung jaka ngan saukur ngajejeran bae, malah mun seug teh bisa mah da kitu. Malah lamun seug bisa mah ulah-ulah acan marilu nu dijaga teh pikeun nyingkahan kajadian anu henteu pikahayang harita teh. Geus taya sawarakeuneun mah bral bae Santana jeung jaka mariang. Maksudna dek terus langsung ka Gunung Gajah sajajaran teh teu loba dongeng antara Santana jeung jaka teh. Bakuna mah jaka jadi loba ngabetem, loba jempe, loba ngahenen we jaka mah. Kok gitu teh mah masih keneh loba kepangaruhan ku emosi hatena waktu tadi. Dekalis ku dipupruk kopi buruk na aki gurnita sigana teh taya tapak nalir ibarat cai dina daun talus nyeot nyorodot taya urut-urut na acan hadepun majikan heeh tungkul ngeluk jaka teh ngebrehken pambulu husu tapi sabenerna jejerwana nama tetep ngegremet kensiah-kensiah males pati tetep kudu dilaksanakan jiwa kisah hudi bapana tetep kudu ditebus ku jiwa kisar kosih anu geus ngabunuh bapana sanajan kudu kumaha bae oge carana kitu jalan pikiran caka waktu harita nu matak pantes sajroning leumpang teh terus bae ngabedeg ngararasakeun ngagedurna amarah jeroan dadana najan teu ngabebela tapi meledug lir ibarat julukan huut mun seuk dikorehkeun teh pirakut teu burahay santana oge sajroning leumpang teh jadi kabawakeun ngabedeg deui ngabetem we ukur panona we tumpat tempo ngagiler ka sisi jalan sisi tincakeun bari manehna ngagiler ngareretan nu keur leumpang gigireunana nyata jaka ari dipake cicing mah jadi matak nungtun nimulkeun lamunan oge keur santana teh ari jaka mah ngalamunan tetep hayang maras pati kanu ngaran Sarkozy sedengkeun ari santana mah beda deui lalembutanana ngarayang balik deui ka Leuwinanggung eta lalembutan santana teh eta lalembutan santana anu kasep ngarayang balik deui ngarayang balik deui ka Leuwinanggung nyampeurkeun Nyi Mojang lenyang pepetetanana Pa Haji Mugni saha cenah nyaeta anu jenengan nu geulis Nyi Amirah atuh teu kitu kumaha eta istuni ngabarasat kacipta deui imutna kacipta deui imutna keur waktu tadi di dapur karasa na matak nyegerekeun sakujur badan santana ditamih ngajebengeng ngong deui kadenge deui galinengna anu halon tur halimpu waktu cecarita halon ngageleser karasana kana kekenangan ceuli estuning mata dedengeun kitu anu aya di lamunan santana waktu harita. Yakin aing teh teu nogencang geuningan. Teu nogencang sugan teu nogencang we aing ka Nyi Amirah teh. Suhoreng mah sarua geuning. Mudah-mudahan we Nyi Amirah, Nyi Amirah. Atuh da geulis ini anyeun teh. Sugan teh lain gadis anu main serang atuh. Gerentos hatena santana bari jongjon leumpang harita teh ngabarengan jaka terus ngadutun terus dek nuju harita nuju laleumpang ti tempatna Aki Gurnita teh.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan. Antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
2: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
3: Terima kasih Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: nyuk curuk galur nuka pungkur mapay riwayat baheula. Dina zaman animisme, dina zaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang anu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada, anu dipipiningan ku silib sinir, dihalangan ku siloka sareng sasmita, dirimunan ku simul guareun jaman kiwari, anu aya patula patalina jeung kawajiban manusia. Yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Margi seupama dikotek tak wayang sakotak, teu tebih tina diri, teu anggang tina awak, teu jauh tina wujud anu tangtu. Nya ieu lalampahan pawayangan anu bakal ngabukar bake rusiah manusia saha dirina, ti mana asal dek ka mana mulang jeung naon pancen di ieu jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur, gentra kang cinarita, gelis kang kapiwarti, enggal nu kacarios ngawiosakeun kawontenan nagara kajinan, nagara siluman ingkang sinebat nagara ujung maruta. Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna. Lemek pabut prangwedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari, mawesing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi. Mengawakan jangkung gede simar dada biwasi murostaya papadana. Remagan kian patih lan senopati samingantos kena dawuh Nalendra. Unirahangan dikakawadaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Eta geni.
0: Anu payus dipiagul kalayan dipireus ku kulayap ka dieu ka hareup oge senopati. Ulah. Abi Gusti nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sebab pangabakti kunyuk panjenengan Sri Paduka. Ditarima di ujas tuti sampean. Kalih neti eta atuh aya pikresang naon purwadampak Gusti kasanimbalan.
2: Oh, kelanan, kelanan.
3: Sasewe nya,
2: wong. Sasewe. Senopati,
4: nun paduka. Abdi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sumrah baktus kunjuk panjenengan Sri Paduka.
2: Nuhun, nuhun.
4: Kalih nanti eta bilih kirang tata, kirang titi, duduga priyoga, cologog, sareng sajabina. Malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Bilih aya cara nuka canak ti desa, nuka bantun ti kampung, nuka jingjing ti pakemitan, bilih te sapu sareng mamanahan, maklum anu disyuhunkeun Gusti.
2: Saling maklum, saling maklum.
4: Saya pikir saya naon Gusti kula panjenengan kersanimalan.
2: Tansah diajeng-ajeng paduka.
5: Iya, iya, Ci.
0: Purwa dihaturanan linggih kaula nganuhunkeun ka Kipatih jeung ka Senopati parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kula. Kalayan sakaligus akan ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna ka Kipatih, ka Senopati, oge ka sajumlah aplatur nagara beh ditukna ka tokoh masyarakat anu parantos ngiring ngarojong kana naon rupaha pamaksudan di nagara. Sajabana ti kitu purwa dihaturanan linggih teh aya maksud pribadi.
4: Hari ieu maksud pribadi teh anu sasat nangingi cilik saban wanci nutur-nutur saban waktu dikekelek saban poe malahan ieu cita-cita teh bet ngajungjurigan wae di mana seug akang ngantor.
1: Teu boleh ngaririwaan, Bah.
4: Teu boleh ngaririwaan jigana kudu laksana ieu cita-cita.
1: Tangtos.
2: Palain naon paduka atanapi naon mangga geura pedar bejer bias ulah bade dingding kiri genang siloka geura pedar satarabasna naon kapalai sareng cita-cita paduka.
4: Naon Gusti? Blak-blakane ka jisim abdi mah ulah aya anu di dingding kelir genang siloka Gusti.
2: Heeh. Iya iya.
4: Ceuk basa kiwari mah barudak ngora. Jeung ceuk judul film bisa disebutkeun ieu cita-cita teh nyaeta dendam membara.
2: Di mana?
4: Ari maksud jeung cita-cita teh hayang Malespati ka Pandawa.
2: Malespati ka Pandawa. Naon kasang tukangna?
4: Duki kasang tukangna Gusti.
2: Kieu ieu.
4: Nyuk ciruk kana galur mapai kana riwayat nilik kana pencakaki yen urang sarerea teh sekeseler ti leuweung Amer ti leuweung Mertani sarerea
1: eta lemah cai eta teh
4: ta eta lemah cai urang bale beusan ngajadi teh ti dinya
2: daung
4: nya harita numutkeun riwayat eta leuweung Amer teh direbut ku Pandawa ku perantaraan Bima Pandawa nu kadua ngababad eta leuweung anu temahna ayeuna jadi nagara merdeka tur laluasa disebutna nagara Amarta.
2: Waduh. Leres, leres.
4: Oh, leres Gusti, leres, leres, leres. Malihanan katingalna mah unga taun burdu tamu unga bulan datang semah unga warsi sumping para turis di luar negeri anu sasatna nagara Amarta teh dipikacon toh ku nagara-nagara anu sanesna. Takwa ayana kitu beki nyeri beki perih teu saeutik anu korban jeung teu saeutik anu jadi pembelot ka manusia anu jadi pengkhianat bangsa urang bangsa jin.
2: Di mana
4: pek pikir bulak balik ngeuna hate maneh ngadenge mangkluk anu jadi pembelot anu jadi pengkhianat ka bangsa urang sidik Pandawa anu ngarebut nagara Pandawa anu kungsi nandasa kolot-kolot urang kari-kari ayeuna bangsa jin nuturkeun ka bangsa manusia diantarana si Tamak Baka jadi patih munggul pawenang jeung si Tamak Ganggeng jadi patih nagara Amarta.
2: Tibalan, tibalan.
4: Ah, upami kitu mah Gusti sawios ku abdi urang teluh we Gusti na kitu mah.
2: Bisa maneh neluh.
4: Urang pasihan coe teh jeung keni. Nya sareng jame gumeuleuh.
1: Nya bere we panganan sate kayaknya.
4: Nya sareng harupat. Nya.
2: Leuk, leuk, leuk.
4: Tah. Kuhal sakitu kaula ngabogaan cita-cita hayang Malespati ka Pandawa titi baheula menang panyingsieunan tinu beunang dipercaya yen cenah Pandawa teh kena lara ora kena pati beunang dialah lara na tapi pati na tara beunang cenah ari kasang tukangna pangna kitu Pandawa teh ngabogaan pusaka lambang kaagungan nagara Amarta ngaranna Layang Jamus Kalimusada. Ta ieu jimatna geus kapibana ku akang tingali kumararaneh.
2: Waduh. Eta jimatna Pandawa teh.
4: Geuningan lamak bodas Gusti.
2: Heeh.
4: Naon teh teh dilebetna?
2: Teuing cacing teuing naon.
4: Ngan ieu teh cenah jimat ceuk manehna.
2: Daw daw daw. Tah. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa deui heuh. Sanajan ieu pusaka geus beunang anan ninggal kaayaan nagara Amarta jeung naliti kaayaan Amarta teh memang kuat. Kulantaran Amarta kuat teh nyaeta ku ayana kokoh kesatuan jeung persatuan bangsa di eta nagara.
1: Wah, bersatu
2: nya atuh. Ditinggal kamanunggalanna antara abri jeung rakyat. Opat angkatan diantarana bae angkatan darat anu dipimpin ku Antareja, angkatan laut anu dipimpin ku Joko Tawang, angkatan udara anu dipimpin ku Atot Aca jeung kepolisian Abi Anyu.
1: Eta ke Abi Anyu
2: segala. Eta teh geus manunga jeung rakyatna sahak jeung sakawajiban, tah ieu wajib ditulad nu kituna mah.
1: Wajib ditulutan.
2: Jeung beuki dieu teh lain beuki turun beuki mundur kalah beuki maju. Sanajan panawa loba anu ngajahilan, loba anu syirik, loba anu neluh, loba anu ngaheureuyan. Tapi beuki dieu teh kalah beuki cemerlang,
1: beuki angin-anginan
2: ngaranana. Beuki angin-anginan ngaranana. Daung. Si horeng nya eta ku ayana bersatu teh. Eh? Sareundeuk saiga sapari pola paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan teu pakia-kia.
1: Sabobot sapihanean.
2: Teu silih tuduh. Teu silih tuduh. Teu saling tuding.
1: Teu pakia-kia.
2: Teu pacorok kokod. Eh? Di malam. Tah. Cara jeung katangtuan pikeun malas pati ka panawa teh teu aya lian lamun diserang di taraga kieu mah yakin urang moal kuat jeung kabayangkeun sabaraha pirugieunana. Boh korban jiwa, boh harta. Dupi cara sareng katangtosan.
4: Dupi cara sareng katangtosanana kedah kumaha atuh Gusti?
2: Nah, cara jeung katangtuanana kudu make jalan lemes. Supaya laukna herang lauk naon caina herang laukna beunang carana teh lintang ti urang teh kudu ngirimkeun sajumlah walad dia balad tamtama cenah nyamuni jadi manusia wayahna kudu nyulunupkeun barang-barang anu dilarang di Amarta nu dilarang ku agama jeung dari agama. Nah carana urang nyekok para nonoman anu aya di Amarta, urang nyekok para pemuda, urang alak mentalna. Sabab di mana para pemuda geus mentalna lemah, di dieu karuksakan nagara geus diambang pintu ieu. Bepisarana. Carana kirimkeun inum-inuman keras anu ngandung alkohol. Arak api, arak abda, sopri, brandy, cumedera, janewer,
1: whisky,
2: Johnny Walker. Timbalan. Bir hitam, bir koneng, bir beureum. Timbalan. Cekok kumaneh ta para pemuda nasional taleler.
1: Loloh we kulare.
2: Sabab ku ayana inuman ieu bakal ilang keseimbanganna, moal kontrol hirupna bakal leungit dina dadana nilai-nilai juang kolot-kolotna.
1: Duh,
2: ada mangitu wae. Heh, timbalan. Ngarti, ngartos pisan, ngartos.
4: Ya pamikeun ngartos ngabalikeun deui kasetna jeung Gusti. Nah gitu.
2: Kahiji, kadua, na pel anu dilarang. Diantawisna ekstasi, magadon,
1: heroin,
2: morfin, kutau,
1: nipam,
2: nipam. Asup-asupkeun kumane, hancip. Da eta mah sanes pel terlarang hancip mah Gusti. Ayo.
1: Keamanan kampung
2: tamah. Gitu. Cenah taleler, cenah tripping. Di mana para nonoman geus kitu kahansuran amarta di ambang pintu di malam? Sudog-dog tinggal iga kitu we ngajedog da teh cenah di diskotik.
1: Dinu rame-rame di biliar.
2: Ya, di malam, di malam, di malam, di malam. Sawarehna dagang eta sawarehna deui mangaruhan teu puguh ka masyarakatna. Masyarakat amarta cenah teh satujueun ku ayana majuna pangwangunan di nagarana sorangan. Yeah. Kahiji, kadua, neh cenah teh satujueun ku ayana pemerintahan nagara amarta. Timbalan. Tah, darwe diayakeun demonstrasi pangwangunan anu geus aya awut-awut. Kokojoan kumararane?
1: Nuluguan.
2: Hah? Jin-jin bangsa urang, jin Islam asup ka jelema anu agamana Islam. Ka kiai, ka ulama cenah mangaruhan anu teu puguh dengan dalih jihad fisabilillah.
1: Santri-santri.
2: Hah? Santri-santri pangaruhan cenah ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Hah? Pokona anu leumpeuh we imana anu leumpeuh?
1: Leumpeuh yeuni.
2: Hah? Agama cenah dipake kedok. Apa dia teh gampang pisan pikeun urang sarerea pikeun ngancurkeun negara? Waduh. Sae, sae, sae.
3: Tak kitu yeuh.
2: Sanggup apa henteu? Waduh, bujeung ieu ka perut markeuning tanaga larapati kasangakeun. Heeh.
4: Mangga kulan Gusti. Sajabina teh kitu urang tepan males pati kalaksanakeun untung gede.
1: Gede
2: kitu apan sekula tadi cayina herang laukna beunang
1: pemasukan bakal gede
4: kitu kulan Gusti.
2: Heeh. Tah jeung pangmalingkeun pangnyulikeun si tamak ganggeng bawa ka dieu daek ngahiji deui jeung bangsa urang bangsa jin syukur teu daek paksa anger keneh teu daek urang paehan urang sik-sik di dieu. Dauh si tamak ganggeng haah sabab etas pengkhianat benang si tamak ganggeng rusiah-rusiah negara aya di si eta. Heh, timbalan sakitu prak laksanakeun pikeun males pati ka panawa dinten iraha kinten-kintenna. Ulah diisuk pagetokeun ayeuna bra-bra lumampah jung lumaku jigra ini bawa walad dia balad tamtama semakna. Amit rampung Daud tutas pengadika. Kayu Ki Adi.
4: Enggak, amit.

0: Hei Panawa, jimat nages aya di kaula ilayang jamu sekali musada. Kari aing mangaruhan masyarakatna, mangaruhan para pejabat sanajana di oknum, cenah ngagegetan duit negara jeung sajabana awut-awut ku aing Amarta Sya. Panyakit masyarakat diantarana main mitnah, maehan, minum, teler, tripping, maling, merkosa jeung sajabana. Tuluy ningkat ka panyakit pejabat, polusi, korupsi, manipulasi. Ah, bangsa susah sisi we ku aing dek dikirimkeun. Ansur masa depan Amarta kai.
1: Jadi,
2: nah,
1: ayo mulai dia mulai tamtama gerak bejaan kemana rane sarea.
2: Mangga, mangga.
1: Pada halum mampah.
2: Mangga, mangga. Ya, ya, ya, ya, ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tanggung non way bu.
2: As lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio.

0: Konsumsi iya landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oke tambi lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
3: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol we heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sekan.
1: Pulang, ayah pikir saya nak Gusti Pati pulang.
0: Saban-saban rubah mangsa ganti wansi ilang bulan kurunyung tahun.
1: Doh,
0: sok minang kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hantir.
1: Yakin?
0: Angin kadar ti pangeran nubaka karasa jeng karena panyakan za.
1: Kantos kitu pulan Gusti Pati.
2: Gitu na.
0: Seperti anu karena pan ku nagara Amarta ayeuna.
1: Kumaha pulan?
0: Loba jalma anu ngalibatkeun diri. Karena barang-barang anu dilarang ku agama jeng dari gama. Boh inuman keras. Boh pea-pea anu dilarang anu sakirana matak kabaluwengkeun ka manusia-manusia.
1: Laras, laras.
0: Mamala na luar biasa kanca.
1: Ih, kan tenah pangna dilarang oge kulan.
0: Di mana aya katengeunah sautak saeutik deur demonstrasi bari jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Laras.
0: Teu etis tindakan model kitu
1: kan. Laras teu etis, teu wajar.
0: Takaula umaja ka sajumlah hamba rakyat negara. Anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara.
1: Laras.
0: Lamun aya katengeunah geulah salurkeun aspirasi araranjeun. Tapi syarat anu mutlak anu demokratif jeung Pancasilais.
1: Laras, laras.
0: Supaya dilindungi ku undang-undangnya kanja.
1: Atukan tenang, da aya wadahna kulan
0: ah. Lamun teu satuju ka ayana pemerintahan di negara. Pek. Teu aya halanganna eta hak araranjeun.
1: Sumohon.
0: Lamun teu satuju ka para pejabat, lamun teu satuju ka pemerintahan negara prak salurkeun ka lembaga nu geus aya. Ulah nimulkeun hal-hal anu diharepkeun anu mamalakna kanca. Nyaeta ngaganggu kastabilan negara.
1: Ngaganggu kana keamanan.
0: Ngaganggu keamanan. Jeung ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
1: Ngaganggu kana katertiban eta oge.
0: Tah ieu manusa-manusa anu model kitu dina jiwana leungit nilai-nilai perjuangan karuhun urang anu sepak terjang banting tulang toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalametan negara jeung bangsa nya kanja.
1: Sumuhun. Laras parantos ilang kaseimbangan urang.
0: Cing. Wayana leungit layang jamu sekali musada nepi ka timul kajadian model kieu. Lain ngan ukur kaayaan di pakampungan para nonoman.
1: Sumohon.
0: Dipusir dayeuh pon kitu deui da puguh eta nu nyontoanana.
1: Laras.
0: Bujeng hingga ti kalangan nu leutik sanajan ti kalangan tengah anak pejabat loba anu terlibat kanu kararitu kanja.
1: Seueur.
0: Inuman keras pel ekstasi jeung sajabana.
1: Sumohon.
0: Duh, deuh, deuh, deuh.
1: Lebar deuing Gusti Pati kulan.
0: Ieu nagara meunang nebus ku rebu-rebu pejuang anu korban dina mangsana bajuang baheula. Ieu lemah cai disebor ku getih-getih para pahlawan kanca. Nepi ka rek dileungitkeun nilai-nilai juangna kanca.
1: Sumuhun.
0: Padahal teu pira neruskeun bajuang dina alam merdeka teh nya eta kari ngeusi kamardekaan ku cara gawe anu rancage kanca.
1: Laras karya-karya
0: ku karya-karya anu nyata.
1: Sumohon.
0: Luyu jeung panggupaya pamarentah dina waktu ayeuna nyata ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal, manusia anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasionalnya kanca.
1: Sumohon.
0: Naon sabab? Sabab ilahan geus aya.
1: Parantos nyampak kulan.
0: Geus nyampak. Sokomo deui abad sakitu bakal aya perdagangan bebas. Tadi di urang bersaing. Bakal bersaing, kudu bersaing. Ku ayana kudu bersaing ieu nya eta nu tadi teh sumber daya manusia anu berkualitas. Anu handal.
1: Laras.
0: Anu ngabogaan wawasan internasional kanja.
1: Sumohon. Laras.
2: usaha deui mani diolah.
0: Usaha deui dijungjung tinggi harkat darajat nagara ieu lintang ti kurang keneh.
2: Kurang-kurang keneh
3: siap-siap para nonomong.
0: Siapkeun anguran ti ayeuna keneh, tanaga jeung pikiran, pikeun gegentos sesepuh-sesepuh anu ayeuna keur ngeureuyeuh.
2: Buktikeun tulang tembong nagara.
0: Sokomo kapan setahun sakali sok diayakeun sumpah pemuda. Ulangan ukur sumpah hungkul, lamun aya dina sungguh sumpah tapi kenyataanna taleler, eta pemuda-pemuda anu munafik model kitu kan teh.
2: Sumuhun. Prakira nyataakeun atuh kulan.
0: Deuh. Dek ngasoh leken teh.
2: Oh sae, kulan sae mangga kulan Gusti Pati.

0: Kanja.
1: Ulan, aya pikeun
0: kaula salaku pati sanajan bangsa jin. Tapi kaula teh loba kadidik ku manusa nyaeta ku panawa. Nyaeta ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara. Ngaronjatkeun wibawa jeung komara di nagara. Oge pikeun mertahankeun palsapah nagara layang jamus kalimusada anu eusina pansadarma. Nyaeta 45 butir anu wajib kusararea dilaksanakeun nyaeta diamalkeun teh. Dikawit pupucuk pamingpin handapna hamba rakyat nagara. Geus ciri kawajiban. Geus kasohor amarta tina persatuan jeung kesatuanana geus kokoh. Dina kamanunggalanna pon kitu deui. Dina agamana pon kitu deui. Tapi ayeuna kunaon beh dieu ieu kaayaan masyarakat di nagara.
1: Laras abdi kaget
0: kulan. Naha kuloba teuing penduduk kitu? Wayana loba anu teu katarima di gararawe.
1: Anu seur anu nganggur rupina
0: mah. Loba penganggur-penganggur paingan nya kan saeta pamarintah ngayakeun kula warga berencana.
1: Laras
0: nya eta ngarencanakeun supaya ulah loba teuing turunan ulah loba teuing anak ari sabab naon nya eta ku teu kaurusna teh bakal jadi frustasi barudak-barudak teu kasakolakeun
1: teu kadidik
0: kulan didinya bakal timbul kecemburuan sosial.
1: Laras
0: yakin lamun geus kecemburuan sosial loba tensi kriminalitas bakal tinggi kanca.
1: Bakal tinggi tenang naik kulan
0: buktina dina waktu ayeuna nu maling anu merkosa anu mabok
1: maten,
0: anu main anu maehan paingan eta ajab kan sa
1: ajab kamu urang matepe.
0: Tapi deui anu dipikirku kaula lain ngan ukur kaayaan di masyarakat anu modé kitu ternyata anu disebut penyakit masyarakat teh. Tapi loba pejabat-pejabat anu ngalibatkeun diri jadi oknum pejabatna.
1: Sumuhun.
0: Dina seni loba anu jadi oknum senina. Dina agama loba anu jadi oknum dina agamana. Di kepolisian loba jama atawa anu jadi oknum kepolisianana. Oknum abrina jeung sajabana. Aduh kansa di mana geus kieu kansa. Ayeuna geus ditemongkeun ajab-ajab. Ku halodona lila kahuruan unggal leuweung. Wayana lila na halodo euluh eta nu ngalat cai ti kampung anu ka kampung anu
1: ngabring ayeuna mah kulan
0: pomo di jonol mah Pak Haji Sidik bejana geus meuli cai timul kahuruan haseup kaluhur ku ayeuna haseup ka palinglung jegur ti beubeut
2: 14 hektar manglayang ikan beak.
0: Aduh kumaha geus kieu kansa geus diebreh-ebrehkeun paingan ceuk katerangan ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna manusa cenah kansa
1: ikan ternak gaya deui ku
0: eta nya bener ya Allah ya Rabbi
1: lebih ka kieu
0: ieu kansa
1: ulang
0: panuhune kaula salaku patih nagara. Patih sote kaula teh di karaton.
1: Laras.
0: Adi dieu mah kaula teh nya kitu teh we butuh hiburan kan sa?
1: Peryogi ari hiburan mah ulah stres teuing.
0: Ulah stres teuing kan sa?
1: Laras.
0: Hayang kaula ge hiburan nurutan si Cepot kan sa? Ulah si Cepot wae atuh nu sok mentah hiburan teh kan sa?
1: Salira ge kedah.
0: Kaula ge patih tabak ganggang kudu kan sa?
1: Ngalengitkeun ka pusing
0: tapi
1: eta kuseni.
0: Ngan aya si Cepot mun tara bayar. Ari kaula mah heug hayang dibayar sabaraha ku kaula.
1: Kumaha salira we?
0: Geura cokot ieu duitna di bank-bank anu bangkrut. Anu keuna ku likuidasi.
1: Anu dicabut ijina, kan?
0: Iya. Anu dicabut ijina pek geura pentak aya duitna.
1: Mangga,
0: yeah. Abeh balik lengoh.
1: Nya keun abdi bari nyukeun ka Bang Dani.
0: Iya. Yeah. Sakitu bang-bang anu bangkrut teh loba eta teh anu naon dilikuidasi.
1: Laras anu bang blang beung beuleung.
0: Iya. Di antara na wae bang anu dilikuidasi teh nya eta bang blang beuleung-beuleung. Bang Yangke, Bang Dani,
2: Bang
0: Mustang,
1: Bang Rama,
0: Bang Kelima Gobang, Baskomo dah lemarin, leleh 7 bulan, rantaran di kompa, parat kena dada, dahar sangungena, naheun di cilencing, cinggok menang ngodok, dok dak kos du gempur, perum di tengah sawah. Wahai tukang bajigur, guru sekolah desa, saban poe ngajar, jarum batu tulis, lisung barwai kawat, wates awi komeng, mengkol ka jalan gede, deon de, deon, jang dede tumpak balon. Tuh, lanca.
1: Ari kitu, yeah. Tak kurai hiburan. Ben
0: bae, nu artina teh teko geumanya cara patih kituna, ari patih teh menang hiburan. Kudu ulah stres.
1: Dari hiburan, yeah. Ari patih teh menang seri kitu.
0: Yeah, pejabat-pejabat teh baru kana tara diintip ku kaula. Ari aya seni teh aya-aya boh lagu, boh naon da sukuna teh kitu we utek-utekan. Berarti meureun ngarasakeun nikmat.
1: Nya.
0: Oh, Bapak Bupati Purwakarta mah Pak Bunyamin.
1: Pak Bunyamin.
0: Langsung tabang iga. Gitu. Nya. Atuh cenah urang teu resep kana senina atuh pajukeun urang-urang seni. Nya. Ah, kusaha deui atuh rek dipajukeun lantang teu urang kene kan ja. Tah kitu kan ja anu penting mah urang hiburan we nya kan ja. Tapi lamun aya jelema gawat bejaan kalau rek eureun bisa dilaporkeun ka Gusti Prabu Yudhistira. Era kaula. Bisa dipecat. Lamun aya patih titah neneangan layang jamu sekali busada dan engklak-engklakan di leuweung sorangan nu gelo lain. Kaula teh nya. Sakitu lamun aya nu ngintip teh mah nya ulah dibejakeun nya. Kulantaran waktuna bea kancan lagu teh tong tulus ya. Iya sakitu we.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh Dupi sarang sahana mina.
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
5: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan nginten lah.
4: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
5: Obati ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiro ieu nginten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
2: Biasa sok dipejet.
5: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
4: Entah ieu teh Bapak dilandongan ku
5: Alpa Propolis.
4: Alpa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
5: Di radio
4: cara ngangena kumaha Bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
4: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
5: Bapak mah teh seep sabotol.
4: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
5: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
4: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Oh, aduh, ganja-ganja. Lamun dipikir di bulak balik di papai dirasa-rasa ku kaula memang bener.
14: Wan.
13: Anu ngajamananana anu robah teh ganja lain jamana. Teu ingat yen hirup teh katukul kupati. Maot teh nyaho di mangsa. Anu watak dina robah dieu ati-ati ganja. Kadar eta dosa anu geus kaliwatkeun pake cambuk we ganja. Sabab pangeran oge nya ngayakeun timangan. Da urang teh jeung tibatan ditimbang di ditu mending nimbang maneh heula we ti ayeuna. Kitu ganja.
15: Lir pendek. Barang saweg ieu pati tamak ganggeng nuju aya dina raos di satengahing marga sapratane pun Semar Astra Jingga Dawala Halumampah.
16: Asa
15: wawuh itu Halumampah tiluan. Inya geuning Kakang Semar Bagrandaya Astra Jingga Dawala. Kakang Semar
16: saha
15: saha Pak
16: Jenjang, ingin sidik-sidik ah.
15: Ya, jika Gusti Patih.
16: Patih mana sering teh?
15: Patih lu gener. Dulu itu ujang, Gusti Patih tambah ganggeng amuin.

0: pisan ka Kang Badranaya, bener. Ieu kaulapang aya di dieu oge ieu teh keur neangan Mustika Layang Jamu sakali musada.
1: Katurug-turug nun.
0: Naon?
1: Kaayaan di kampung resah ieu teh para nonomanaha bet kararitu, Sun? Seur nu dadalig degan bari gigideug.
0: Anu naon?
1: Ya eta sanes saurna mah anu tariping-tariping kitu, Sun.
2: Alah, kolot. Didengek jadi dengek kan, sok mah kapihatur, Sun.
0: Nuhun bot cageur.
2: Saek, kan.
0: Keur kumaha kaayaan di ditu ayeuna?
2: Ya, lumawi teh asih ka halodoan teh sin leuweung anu palitongoh mah sin aya nu ngaduruk.
0: Kumaha kitu?
2: Rupina tina beuceun kuntung panginten teh. Angin ngagelebug. Geres cenah kahuruan. Minggang beuceun kuntungna teh larangan bulan panginten.
3: Apa kana larangan?
2: Iya, teu apa kana larangan teh teh. Iya. Semaka pihatur pulang
0: diterima daulah kemana si Gareng?
2: Tengiring ayah kasihun si Etama nya gede kasihun
0: sinau
2: itu pun biang ke ayah numangalik mengalakun cahit dan punggungnya gitu halodo lami tekulan
0: iya
2: halodo lami tekulan
0: naon
2: seernu kajadian di kampung teh
0: naon
2: tukang beca gara luut
0: naon kaitanana jeung halodo
2: duh ka atuh da jogar leuwih teh kulandap dikitu terang beca aing geus dengeng silinga bodor ngini duh minang dek euy pengen wartos abdi teh sing di jami-jami anu kagungan titi
0: bajna
2: dina eta aya dina nuansa pagi sareng dina buletin malam atawa sekilas info
0: bajna
2: mun kaayaan di puseur daya teh Layang Jamu sareng musyada aya nu liwat
0: ye
2: katurug-turug abdi teh sing ngagiring-giringkeun marurang kalih eta teh ka pasantren.
0: Pasantren mana?
2: Pasantren Pak Haji Puat Ciburia Ciwidey giringkeun ka nya nu mararabok teh sing jeung nu mararabok eta teh nu ngaleg-leg beka sing nya nya di pasantren kene ku abdi dididik kalaresan Pak Haji Fuad ge da. Kersaeun bulan. Kitu kulan kumaha ieu parantos ieu kajadian?
0: Cepot dawala ka Kang Semua.
2: Kumaha?
0: Lebah dieu urang teh sararea cing introspeksi.
2: Hayu introspeksi geunaon, Pak? Nah, cucungik siah. Cek aing oge kudu daek katanya jeung daek gaul teh kitu belegung.
0: Kudu alewoh lamun jadi jelema bodoh.
2: Eta pangna ieu pangna nanyakeun ge alewoh ieu teh. Ieu sia ka mana karep teruna. Aing nanyakeun introspeksi kana arloji jeung di jauh.
3: Abok aing
2: tamah. Heeh. Hay introspeksi teh cing bisa maca diri sia teh. Ugu da diri teh aya aksaraan. Be nepi ka kitu. Are-are kitu. Are-are ieu mah boga dulur teh. Heeh. Ah tong ka dieu tara make suling dieu mah. Nya. Heeh. Jeung si lain eta da wala babarengan jeung dalang Johor Erlogi ngan anger anu 15.000. Heeh. Eleh, ampun aing.
0: Kitu Kakang Badranaya. Kaula lunta teh lintang ti ieu teh pansenti Gusti Prabu Yudhistira. Nyaeta pikeun milarian Mustika Layang Jamu sakali musada ge pikeun ngungkulan kumaha carana jeung katangtuanana ieu. Barudak-barudak para nonoman dina waktu ayeuna geus luar tina tanggung jawabna.
2: Parantos ngaraksuk kulan di kampung-kampung oge kitu we alo per acting sih.
0: Ya. Barang saweg nuju aya di daembal pesana sapratanne pun aletan bangsa jin ieu patih ti nagara Ujung Maruta. Nyaeta Patih Maruta Sakti lan Senopati Maruta Dengta. Lalu mampah kasranok di tempat. Weh, saha?
4: Ditinggali Kakang Semar.
1: aya naon itu jang?
2: Teu aya naon, aya lungalut.
1: Gelem roti. Heeh, saha?
2: Eh, ini nanjakeun ka uing. Itu geus geus.

Wandairah kan ningali. Kaget ternera lisa-pisan ningali.

0: Kaula.
1: Saha di mana sareng bangsa naon?
2: Bangsa naon teh Jang?
1: Moa bonek mah kitu.
2: Naon bonek teh Jang?
1: Bobotoh nekad. Heh, sok dibenerkeun aya mah geuning alus tak kudu kitu deuleuh. Lalu beting heureuy Pak. Nya.
0: Saha nu? Ngaran kaula.
1: Tepino.
0: Ngaran kaula Maruta Sekti.
1: Rambutan cenah. Maruta. Ini jauh tina Maruta kana rambutan, deukeut belegug. Lamun tina tetenong kana rambutan jauh, ieu mah Maruta rambutan degrepek deukeutkeun. Ih, kira geus teu jauh kana basa.
0: Ai ieu teh saha cenah? Ke. Bangsa naon anjeun? Kaula bangsa jin.
1: Bangsa jin?
0: Ye.
1: Sami atuh kaula oge.
0: Sarua bangsa jin?
1: Sami.
0: Saha jin?
1: Upami dipersanten mangaran kaula tetambak ganggeng.
0: Wih.
3: Aya gebeg ya.
0: Saha?
1: Naon? Ngagebeg panyakit jantung gitu. Aya nu gebeg-gebeg kitu mah panyakit jantung belegug. Penyakit nu loba hutang.
0: Dedengian tetambak ganggeng.
1: Urak kapindo gawe.
0: Di mana?
1: Allah teh tiamar ta
0: bangsa.
1: Allah teh bangsa jin.
0: Hei.

0: Kikil, penjilat, pengecut, pembelot, pengkhianat.
1: Itu naon itu jelema. Naon jelema teh jugduk ti papaloto teh kumaha teh? Mending nguntup. Naonnya eh? Ini perketeng-teng, perketeng-teng, bang. Kada jangcong obating hari kerikia madele syu. Pengharap ting, hari perang siang gila. Wah pati-pati gede ambak gila. Oh, ujung-ujung ngamak lamun ada ayah hal-hal tadi nak gila jang.
0: Bener mana tamak ganggang, rakapin ugawe. Sini. Tamak ganggang bangsa jin aja.
1: Urang kapinugawe,
0: urang leuweung amer tadina.
1: Leres.
0: Urang alas mertani.
1: Leres.
0: Tenyo iaing bangsa jin. Bangsa jin anu ngungsi baheula. Ini nyisir ti leuweung amer kulantaran aya nu ngababad. Bangsa jin teu oleh kasingkirkeun wae deuleuk ku bangsa manusia. Kaganggu ketenangan-ketenangan bangsa-bangsa aing bangsa jin. Cicing sisi laut dibukbak di pinggir labuan ku manusia. Cicing di tegalan, di saeur di jieun perumahan. Dieun cicing di pasir-pasir, di doser di jieun lapang golep. Geus eueuh aya nu merenahkeun deuleu bangsa jin. Nu ieu di jieun pabrik. Nu itu wah aing kue kasigir-sigirkeun di babad ku bangsa manusia. Kari-kari ayeuna penjilat pengecut nganjen anu ngaran tamak ganggeng bet milu ka bangsa manusia. Belot ka bangsa manusia nepi ka jadi ulun kumaula teu mikir make polo atuh raja.
1: Duh ya jelema teh. Naon ieu Pak? Teuing aing geus teu nyaho. Boga duit meureun nagih meureun sewaan. Sewaan gamelan atau sewaan kontrakan. Sewaan imah. Boa, Pak, ampihkeun ka nya dompet teh bisi ribut ti urang. Heh, ieu teuing aing ngaribut tukang.
0: Denge ku anjeun tabak ganggeng. Tah kaula sekeseler ti leuweung amer. Buru-buru ajin gerak balik deui ka bangsa kaula. Heh. Gerak ngahiji deui jeung bangsa kaula ulah jadi pengkhianat, nyieun kesenangan di atas penderitaan orang lain. Bangsat. Leleumpangan dina bangke kitu teh. Aing nyaho ka anjeun tambak ganggeung. Baheula anjeun pangpokana nyarita. Aya rapat-rapat teu oleh nentang. Aya riungan-riungan teu oleh nentang. Teu oleh protes, tapi ayeuna anjeun geus dicekok. Ku si Yudhistira ku Raja Amarta ku Pandawa di balik kursi kepatihan jempe pego munafik bangsat.
1: Naon ieu mangkel?
0: Buru-buru geura balik. Sidik anu maehan kolot-kolot urang. Dulu-dulu urang baheula di leuweung Amar teh Pandawa. Sidik Pandawa anu ngarebut leuweung Amar nepi ka jadi nagara. Ku naon siah nepi ka jadi belot ka musuh? Ha? Gara membalik pikir kurang ajar.
1: Oh, dendam membara meureun ah. Bisa jadi dendam ke Sumat. Kesumat ieu. Pak. Ayana we munur teratur urang bahaya, Pak. Cicing jang cicing. Da ieu kitu lelumpatan cicing. Ai.
0: Cicing atulanan. Ngomong sia. Ha?
1: Hayang ngomong kurang ajar. Denyo pasukan aing loba deuleu dek milu deui ka bangsa urang apa moal anguran hayu urang ngahijikeun diri geus mijeuhna mikir bangsa jin pikeun malas ka bangsa manusia. Ha ulah wa kasudon lur
0: sudon aung sudon sidik sejarah nyarita. Ha
1: iya keheula kanyataan teh kieu sabenerna. Lain Pandawa nu baheula ngarebut leuweung Amer. Tapi nu sabenerna pisan mah Pandawa teh Ya eta ditipu ku dulur-dulurna ku urang-urang Kurawa. Dihianat sabab negara aslina teh eta teh hak Pandawa. Nya dihak ku urang-urang Kurawa kapilanceukna Pandawa. Pandawa nagih janji menta negara Astina ngan ceuk Kurawa bisa Astina dibikin tapi pangbabadkeun heula alas Amer. Bari jeung pitah ngababad alas Amer teh lain ngandung harti pikeun pitempateun eta mah malulu dek maehan Pandawa supaya Pandawa dihakan ku dedemit-dedemit alas Amer teh. Dik digebruskeun ngan pitulung anu Maha Agung. Rohmat tinu Maha Kawasa Pandawa disalametkeun turta eta leuweung jadi nagara amarta disebutna ayeuna. Kahiji, kaduana cing inget yen pangeran nu kagungan urang sadayana ngawartosan yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian pikir ibadah. Ari ibadahna bangsa jin ka pangeran teh nya eta nyonto ka manusa. Eueuh deui anu wajib dipacontoh teh lintang ti Pandawa ku kaula. Sabab Pandawa teh jadi jalma anu DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana. Tata krama dipake daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana paekeun.
0: Pantes dek nyarita kitu oge aing nyaho anjeun geus kacekok. Leuwih ti kitu ge deuleu ngomong, teu naon deuleu geus kacekok geus urang seubeuh jahat.
2: Teh mobilna bae pangkatna.
1: Ya pokona mah aing geus dicekok mah tuh perumahanna tuh inventaris mobilna tuh kalungguhanna tuh gajihna da moal cekih kitu jelema. Walahan imah oge real estate. Nya bisa wae nyen alasan naon-naon oge. Nya
2: lainnya aing ngewa kitu nya.
1: Nyen alasan nu bener teh teu dipercaya nu katingali teh gorengna wae giganna teh. Heuh. Padahal mun teu dendam mah geus eh kitu ka urang ari, aing urang ari. Lahna teh teu euing ngomong teh lah. Nya ka. Teu dendam mah geus eh ka urang aslina. Padahal anu nitahna
0: Yah pokona mah kakang pati sok urang tewak ke si tamak ganggang urang gusur. Coba dikumaha ieu karep.
1: Eta di dinya rek kumaha?
0: Di podaran weh.
1: Ya teu nanaon. Geura ala ku anjeun Pandawa. Sabab Pandawa mah deuleuh kenal lara ora kena pati.
0: Jahat. Kenal lara kena pati naon deuleuh? Aing apa jimatna Pandawa geus beunang ku pihak aing nya teh layang jamu sareng sana.
3: Ulah. Ujang. Geuning geus aya informasi cu.
1: Di mana we pitulung pangeran mah pak geuning geus aya geuning jimat teh dipaukna ku bangsa jin. Nya. Aduh, disangka ku dia ka urang bugis.

0: Mudah sihat. Bangsa hiji jeung bangsa aing, bangsa jin.
1: Yok, siahudar.
2: Gini eta siapa barengan jeung manusia teh anggar eueuh paningkatan usik teh kitu keneh babarengan tiba heula meureun jeung panawa teh siangan kitu keneh we. Juga ada yang maju nak gitu guys bisa keboli gamelan gitu.
3: Oh. Sepeda-sepeda asal.
2: Nah, siap kasih bulan tuh tabak ganggeng.
1: Aduh.
0: Baiklah.
1: Ya. Kumaha anjir netik di kumaha ke.
0: Kumaha.
2: Saya yang macam nak kehaturkan ke Gusti Prabu. Anu ayah di negara ujung Maruta. Urang ngalaporkan yen. Urang parantos berhasil nyekok para nonoman urang Amarta. Kadua nanya eta ye patih tamak ganggang parantos karingkuk. Cek bule na cek hideng na kumah dunungan.
0: Ya pada lumabah.
1: Tepino.
0: Ayo. Ini semuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena, nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga.
4: Botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak,
5: iya.
4: Perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya. enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Ya. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampahe pun patih tamak ganggeng anu diborogod dicanak kuye patih ti nagara ujung maruta. Maksa dihaturkeun karajaan nagara ujung maruta Prabu Jaya Maruta. Atuh ye Semar Astajing adawala kebat lumampah maksad nguningakeun kajadian. Tuna lampah eta kacarios ieu Arya Purbakesa di nagara Pringgandani kajerung restuku Raka Nanyeta Ratu Arimbi lumampah pikenepangan Raden Gatot Kasa anu aya di Amarta. Lumampah setengahing marga katingalieun ku Raden Gatot Kaca anu dina waktos ieu nuju nguriling ka tepi simiring Anjaclang ka padesaan. Lumampah di satengahing gegana wiati larak lirik lir dedali milarian trik pangindra jala anu ngiwat layang jamus kalebusada. Barang ningali kahanap ti Raden Gatot Kaca eces jentre pertelang emang boleh jen eta anu lumampah te pamanaknya ta Arya Purbakesa. Lajeng Raden Gatot Kaca lungsur ti gegana wiati ngambah lemah maksad megat pamanaknya ta Arya Purbakesa. Watak wantos satria pinilih taning halumampah tina kentengane pun selentongan aldriya.

0: Bingah lu taya papanana penak di satengahing marga. Bundira hangandika.
1: Lo, kaulan. Saya nama aturan kakaraton ne paman.
0: Tong di dia oge. Ya teh sasatna pucuk dicinta ulam tiba, cu. Monyet naik di bere taraje. Haya jalan ku memuntas mang teh bungah nu taya papadana bisa pangih jeung alok di satengahing marga.
1: Daw. Kumaha kaayaan di pinggan dani paman?
0: Iis celi herang panon kaayaan di pinggan dani.
1: Imalah.
0: Hai maksad sareng tujuan masono mang teh saperkawis mabageur. Hari kadua nati eta mang teh rek ngadugikeun ieu kamelang hate. Kawit mah mang teh nya kitu ngimpi. Hari nu kaimpi ku mang teh ngimpi alok keur lalayaran di tengah laut. Atuh ari kecebek teh kitu. Da aya omak gede parahu anu ditunggangan ku alok teh Malik. Alok kekerbekan di tengah laut mang tikik di sisi kocer. Alok. Gitu cek omang teh. Ngada eta mah koreja teh tengah peuting persis jam 2. Langsung ge mang teh di dinya meredih ka nu maha asih tina kawit salat tahajud.
2: Alah.
0: Nya eta meredih supaya ieu impian ulah jadi kenyataan sabab nu jadi anak ka impi goreng.
2: Bisi
0: ngabukti isuk-isuk mang tuturubun murusuku gunung cupu. Langsung ka puseur dayeuh pinggan dani nepangan tuang ibu. Barang gok teh ka karatona atuh ari gabrug teh tuang ibu ngoceak ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat.
1: Dimana?
2: Aya eta sepuh.
1: Nah, kunaon Kangjeng Ibu?
0: Purbakesa buru-buru init ka itu kamelajang tengah anak aseuk tepungan Gatot Kaca.
1: Dimana?
0: Sabab cenah aseuk teh peuting tadi ngimpi.
1: Kangjeng Ibu ngimpen deh.
0: Ngimpen tuang ibu oge. Ainu ka impen ku tuang ibu teh nya eta cenah ngimpen. Ieu melajang tengah teh aya hujan gede, hujan lebat. Hujan silantangan dibarengan angin ngagelebug. Atuh aya kurunyung teh banjir badag. Aya caah dengdeng. Temahna karaton kakeum alok kekerebekan di jero kamar kitu anu kaimpen ku tuang ibu sami sareng impian emang.
2: Kaya bentenna.
0: Tu geuningan tingali ieu leungeun emang nepi ka carucukan kieu ngadongengkeun ge muringkak bulu manuk.
2: Ada muringkak bulu
1: puteuh. Dimana?
0: Tah kitu lo kade cing ati-ati dina mengharepan jaman kiwari alok cing bisa beradaptasi dengan apresiasi. Beda masyarakat dina jaman kiwari di sing harepan ku alok teh hidup bakal dituntut konsekuensi na. Salaku hidup aparat jeng hidup teh kapan ngabahu reksa. Hai hartosna ngabahu reksa teh nya eta ti sipil jadi kepala daerah, ti militer jadi kepala angkatan perang nagara dina hartos lurah tamtama. Dua kalunguhan anu dicepeng maklum anu sirik, anu ngewa, sok nyeun rupa-rupa cara pikeun ngaruntagkeun hidep. Teu ku kasar ku lemes teu ku itu ku ieu jeung sajabana kade heulakeun keur kapentingan umum tibatan pribadi. Ieu konsekuensi teh.
1: Daw.
0: Heulakeun kapentingan umum tibatan
1: pribadi.
0: Tah. Kudu objektif. kudunya ceknya na kudu lain cek laina ulah hayang dilayani tapi urang kudu melayani. Dong. Bisi ieu mah bisi ieu impian mang jeung impenan tuang ibu jadi kenyataan. Ya, dong. Halo, kasep. Upami tia mah hidup ngalibatkeun diri jadi oknum pejabat jadi oknum abri bahayana luar biasa. Komo bari jeung hidup jadi ais pangampih kepala daerah di Melajang Tengah. Ulah wani-wani ngalibatkeun diri jadi oknum teh kitu. Manipulasi, korupsi, kolusi jeung sajabana. Dawuh. Mening keneh bau paeh tibatan bau hirup titingali tingali. Kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku nu dihanap. Ku jelema-jelema nu laleutik anu nyoke janela, maling TV jeung radio anu alatna bedog jeung obeng. Eta mah leutik kajahatan nu kitu mah.
3: Kecil.
0: Disebutna ge nu kitu mah blue collar crime. Ha?
1: Timbalan.
0: Tapi aya nu leuwih jahat anu leuwih ngabahayakeun.
1: Naon?
0: Nya eta white collar crime. Tuh.
1: Dupi white collar crime teh naon?
0: Tah, nya eta kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku manusia-manusia anu berkerah putih. Yang berdasi. Yang berpenampilan Yahud. Eta mah alatna lain bedog jeung obeng. Alatna teh pulpen digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen, duit negara, duit rakyat bisa pindah kana rekening pribadi. Boga rasa kebal hukum hirupna bari padaha cing emut cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Eta pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Kade. Aya bayana ayeuna urang dek diajar agama sanajan ayeuna urang geus kolot geus berpangkat boga kedudukan luhur teu nyaho mah kana agama tanyakeun ka kiai. Sumpingan para kiai alim ulama ajengan ulah cenah ajengan anu sumping ka alo hormat eta. Pejuang agama ulah era nanyakeun teu nyaho mah. Cenah terlambat ayeuna mah da geus kolot. Weh teu aya terlambat dina agama mah kasep.
3: Tidak ada istilah
0: better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah.
1: Timbalan.
0: Syok. Eta jiwa raga hidup pinuhan heula ku ilmu, mental hidup kuatan heula. Lain pangkatna, lain jagona. It's not the gun but the man behind the gun. Lain bedilna tapi jelemana. It's not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh sorana tapi penyanyi na teu kurang-kurang nyanyi na sorana alus kata-kata na alus tapi sapopoe penyanyi teh hirupna nganukur di diskotik. Glamor.
1: Timbalan
0: kade. Wayahna kasep, wayahna.
3: Waspada
0: permana tinggal ieu impian emang bisi jadi kenyataan kasep, bisi jadi kenyataan. Cing jadi panggeuing mugia ieu bejati mang cing jadi pamatri kana ati. Cing jadi panghudang kana rasa. Supaya eta geugeuleuh anu nyangheuy dina galeuh bisa kasingkahkeun panunung rambut takabur supaya kajurungkeun timbul jadi jama anu welasan asihan dedehan nyaahan DP-DP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana bakal angkat jempol teh sararea lamun kitu.
1: Timbalan.
0: Nya, daun. Ulah lalawora. Cing jadi pangjurung lumaku nu saestu geusan hirup hidep ngabdikeun diri ka bangsa jeung ka nagara. Bener
2: pisan ang
1: ya timbalan
0: eta anu kudu dipibana ku hidep. Sabab urang di dunia teh moal rek megar. Bakal mati. Moal 1000 tahun bakal mulang. Hah? Bakal is dead.
2: Is dead.
0: Apa alo is dead?
1: Oleres.
0: Naon?
1: Maot.
0: Tah geuning eta ulinga mah nya nya Gatot Kaca teh apa? Heh.
1: Heh nuhun.
0: Oleres. Tah kitu kasep me HP mah.
1: Dauh nuhun paman mugia wae jadi cimat parepeh kangge putra Gatot Kaca.
0: Tah kitu bageur. Bagja nu taya papadana mang dina waktu ayeuna bisa ditarima ku hideup keun bae di dieu oge di tengah jalan. Bari ngadongeng di mana wae keur kumaha wae aya eling ka pangeran mah terus ye. Sanajan sayat sakalimah tepikeun ku hideup tepikeun teh lain kana ceuli batur wungkul tapi tepikeun kana amal. Sabab eueuh deui lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa mulang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
5: Bapak Solehudin.
4: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya?
5: Mun RT 4 RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
5: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
4: Ku alfa propolis ya, Pak?
5: Propolis ya gitu.
4: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
4: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
5: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingan nyek-srek segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
4: Alhamdulillah berarti tos sakintanya banyak.
5: Munda sami darah sami tipayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuahanana.
4: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
5: Sementawis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
4: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
5: Insyaallah gitu.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
5: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
9: Iya,
8: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak. Asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
9: Iya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Ngopi yuk.
12: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
11: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
12: Kopi apa tuh?
11: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
12: Wah, boleh juga tuh.
11: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
16: Radio Peace Ciamis.
17: Radio Peace Ciamis.
16: 102,4 FM.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Hampura we kasih.
18: Gede.
1: Kita sote mang madu meh ka aner.
18: Kan usane semete wantun bulannya.
1: Dari kadengen-dengen kabatur ma paralun teuing. Mang kedah kitu cu. Ya makanya kadeuh ka welas ka asih anu moal bisa petot deui mang teu asa ka anak tuang ibu mang teu asa ka anak sorang leren asa meunang ngabarejakeun mang
2: tenang
1: da puguh mang teu milu kageuleuhan ka keumeuhan ka eean ka papangan lain lagi mang teh dumeh alor ayeuna geus ngabahureksa di sipil jadi kepala daerah di militer jadi kepala angkatan perang nagara heulurah tamtama
19: bau
1: lain mang mah lain hayang dibara lain hayang dibere lain hayang aya jasa kitu sotenaon heuh supaya harkat jeung darajat bangsa urang bangsa Pringgandani teh nya eta diwakilan ku alor
2: kajungjung
1: kajungjung harkat jeung darajatna
19: tong
1: kitu tah kasep
19: di malam
1: lir pendra
2: iya iya
1: barang saweg aya dina guneman di satengahing marga ieu purba kesalan Raden Gatotkaca sapratane pun Arjuna kairing Resi Drona wireh Arjuna mah milarian layang jamus kali musadana teh ka Astina atuh puguh we aya jalan ku memuntas pikeun urang-urang Kurawa komo Resi Drona aya jalan pikeun ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyatna antara abdi-abdi di nagara Amarta
19: kasep aulad ulu itu saha ngagidi ih geningan Kangjeng Rama paman
1: aluh kadek-kadek

hari bangsat, hari jelema jahat, hari jelema dolim, tara ieu ngobrol di tempatna. Tapi giningan ieu mah aya di satengahing marga, moal henteu kasep eta teh keur ngabagi-bagi.

0: Aja ku beres sepura.
1: Arjuna barang ningali Purbakesa lan Raden Gatotkaca aya di satengahing marga nafsu ngagurug-gurug amarah nu teu kawadahan. Kangjeng Rama Paman putra ngaturkeun semua bukti kunyuk Kangjeng Rama Paman.
2: Wilujeng teperang besaran. Panyarta lelo.

0: Dasar bangsa.
1: Nah cek mang oge ulah dibawa badami. Pangih jekuk, pangih jeger ke jatuman Arjuna.
2: Tapi mereka kesempatan.
1: Nah wah ini ternumutkan laporan. Tidak menang dipercaya yen eta anu ngiwat layang jamu sekali musyara teh di datang peuti ngapung ka luhur da moal saha deui anu bisa ngapung dari tangki si eta sieun mah oge
2: kalanyalahan
1: atuh da kasep Arjuna entong boro kana layang jamu sekali musyara jelema jahat
2: dah
1: si Gatot Kaca madat bubuhan turunan buta eta we ari sakalian nganjang ka Madukara baru kana kasirikan teh kulat kelet. Ayo sirikani balik ti cahit yang balik kumetap kapa majikan paman tete cacak
2: bari tetelepek
1: tete alah alah wajar kita jenana hai dunungan jenana syarwa sogi anuk gitu tapi kak itu kapan yang mang oge
0: kurang ajar Gatot Kaca itu naon paman dikamanakin siala yang jamu sekali musada.
3: Aulan.
0: Layang jamu sekali musada dikamanakeun. Sabab numutkeun beja tinu manah dipersaya yen anu maling eta layang jamu sekali musada teh lain anu lian tapi manekat kaca. Duh.

0: Nu kumaha nu moarugi anging jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar. Aing ngaran-ngaran sabar teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu muruhungkut
1: sanes.
0: Tapi aing ngaran sabar teh kudu bisa mertahankeun kana sagrupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kan diri. Alah, nah make loba dibawa omong Arjuna pangih jeung gerena mah teh si eta anu malingna sing mau ge.
1: Nah, kata rasa nyalahan gaib mah.
0: Pemen ieu teh bilih cita-cita jurig anu nyiluri setan sumarawa kelong anu neuweu. Anu bakal ngahaja ngadudumakeun antawis urang sareng urang pihak katilu peman emut peman ieu teh ngarasa bagja keur dirina pihak katilu lamun urang sedordar parasea.
2: Alah kasaha teh make jeung nyebut pihak katujuh
1: hah moal teh kasepuh atuh teh mah
2: make jeung aya pihak katilu kaopat kalima kagarep awah awah bangsat bangsat teh deuleuh. Awah, awah pihak-pihak kan iman dulu.
0: Ya, kapalainya pihak katilu maki itu kasep.
1: Kahayang nage dordar.
0: Kahayang nage dordar, urang jeng urang teh. Dikamanakin kurang ajar.
2: Ngaceng.
0: Arjuna nyabut bedama. Dikamanakin siap kurang ajar. Emut paman ada telir kau gak kasep wayahna singkahan wecu bilih jadi dordar antara urang jeung urang jauhan seuneu ieu teh seuneu angangan-angangan di malam mangga paman tipayun mulih kapringgandana saurkeun ka kakang jeung ibu putra salamet teu naon-naon putra maksan nebihan ieu kajadian
3: mangga atuh sami lumah.

0: kaca sareng sena ningali pamana Purbakesa ngeblesat mulih ka Pringgandani kalayan Gatot Kaca ngeblesat kawang-awang. Arjuna sareng Resi Drona bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana ka mana kudu ngudag. Kuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingga Dawala sareng Semar Badranaya bade nguningakeun kajadian. Ujang?
1: Bah.
0: Kakang Sileng urang reureuh heula ge cucu.
1: Oh sae.
0: Bah. Naon? Urang jaipongan heula sakeudeung ge yah.
1: Adah ngalempengkeun cangkeng ge nya Kang.
0: Bapa ngalempengkeun cangkeng urang hiburan da aye geus kolot mah hukhek geuleuh.
1: Tah. Heuh. Kada seueur rereng keneh kana.
0: Jauh jauh keneh ka mulajang tengah cece euy. Heuh, Akang dek make suku heula.
1: Sae Akang.
0: Ada kasep dewek ya tinggali.
1: Akang kasep Akang jika bancet.
0: Saha jika bancet?
1: Akang.
0: Nah sia teh anak aing teh kabeh dina teuing. Urut dunungan sia jika bancet mah.
1: Aduh.
0: Aing geuleuh teh da. Lah. Ih dolah sok buru-buru jaipong keun euy.

0: Alah, tidak wala ampun aiga. Sini kita nyari ngiga cadel euy.
1: Alah. Tiga. Aiga geus ada juga barang bang angin.
0: Lain euy. Kang. Heuh, si horengnya euy dah. Kesenian.
1: Seni teh panglipur mana, Kang?
0: Kesenian kebudayaan jasa nasional lumayan. Pokok nu diangge hiburan ngareketkeun duduluran
1: bener
0: yeuh sing jadi dulure urang teh nya
1: sing jadi baraya urang
0: boh kana ngadangukeun kasetna
1: bener
0: geus teh di mana we ayana boh anu aya di dalam negeri di luar negeri di dalam desa di luar desa
1: laras
0: atuh dulur anu aya di luar kandungan aduh heeh alah ampun aing euy.
1: Aduh di luar tahanan.
0: Tah ku, hirup kudu daek ngonci sungut teh kitu.
1: Alah, ngonci sungut kumari akal. Ya ngonci sungut kumari.
0: Heeh, cenah geuningan engke di akhirat urang teh sungut mah dikonci, dikaput.
1: Dikaput ku bola.
0: Lain dikaput ku bola ulah eta tuh euy dina jaman kiwari dina jaman modern mah euy atuh mikire sa eutik.
1: Ada kupat kaput mah ku bola
0: akang. Heeh, bareto. Pikiran bareto ayeuna mah meureun beda deui.
1: Nah, ini kaputna kunaon ari ayeuna?
0: Lain keladan heula daekna ka dongeng yeuh.
2: Kaput eta kaput pageu.
0: Heeh, engke di akhirat cina sungut mah dikaput anu bakal ngajawab bileungeun. Heeh. Nya. Jadi urang teh kudu ngaput sungut teh ti ayeuna lain ku jarum jeung bola.
1: Kunaon da kan?
0: Nya eta ku lapad-lapad jalalah. Teh. Luyu jeung perintah pad guru loha dikron ka siro. Ya. Jadi eling nu teu aya watas wangenna. Bener.
1: Bener.
0: Itu. Jadi ngaput sungut teh ku lapad-lapad jalalah supaya tuman geus tuman jadi biasa, geus jadi adat megenah. Geus kakurung ku iga mah. Geus jadi pagawean sungut teh. Aya naon-naon teh duh urang teh aya karuwas astagfirullahaladzim. Ya. Di mana urang jatuh titajong innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh nya naon sababna heuh beusi lantaran dina titajong terus maot kitu ai maot teh apa teh nya dimangsa
1: laras
0: nya kitu sok dina lila teh maot teh pokona lapan-lapan jalan mah caritakeun eh boh innalillahi wa inna ilaihi rajiun boh la ilaha illallah boh astagfirullahaladzim dikir ya takbir tahmid takbir tahlil itu la ilaha illallah lobakeun aya keureuwas la ilaha illallah deh abe tuman engke di mana maot teh di mana aya kanyeri aya naon teh la ilaha illallah keureulas ya geus rapek tanyakeun ka kiai namun anu maot tak itu alus teu gitu geura pek heeh ulah ditumanan model barudak ngora ayeuna mah da kulantaran loba ekstasi loba magadon teh
1: minuman keras
0: ya. Eh kebatur teh ngomong teh ujang anjing ge aya nu ngaliwat ge gocap nying gitu heeh geuleu euy anjing teh euy gitu aya katengeuna kasinggung euy anjing teh engke teh di mana rek maot teh nu kitu mah alah anjing anjing alah jalan di mana aya ieu teh aya kanyeri teh dina awak teh lalah jing jing anjing anjing kereles ya silaka nyawana nyayang dina bagong nu kitu mah heeh matak sok diudag-udag anjing oge
1: okay. Oh, bener
0: akan kitu nya
1: matak kudu ditumanan
0: komo ibu-ibu geuning di kampung
1: kumaha teh akan
0: ibu-ibu di kampung lain jorang ieu mah lain jorang nyaritakeun nu nya di kampung ibu-ibu aya karuwas teh boh piring peupeus eh sia kajut lahir kitu astagfirullahaladzim eta ngomong eta ibu-ibu
1: bener akan
0: eta kumaha salaki na eta teu ngabejaan kitu
1: ari seseuhan
0: boh seseuhan murag sia kajut lahir kitu nyaan ieu mah loba kanyataan anu kitu
1: seueur
0: da ulah dibiasakeun kitu teh kitu teh
1: laras
0: bahaya konci sungut di ayeuna
1: bisi katumanan
0: bisi katumanan geus tuman mah bahaya kumaha lamun engke nyawa dina tikoro aya kanyeri alah sia kajut kajut lahir kusek we aduh bahaya eta Bahaya eta.
1: Maka maka jadi naon bahkan gitu.
0: Biar apes pikirku siling nyawa na teh mau nepi ka akhirat nu kitu mah paling-paling dina palangkakan jadi kutu bayur. Ceuk oge. Bahaya eta teh nu kitu teh.
1: Paling nya. Paling dina anu kletik mah.
0: Nu cilakok teh leung airana mah meureun eueun nu ngabingbing. Ieu mah anu boga salaki ibu-ibu. Eta salakina bet ngantep boga pamajikan di mana aya karewas kitu ngomongna. Padahal genti di mana aya karewas teh astagfirullahalazim. La ilaha illallah kitu nya. Kunci sungut teh. Kitu teh pentingna dikir teh, pentingna tahlil teh. Abeh tuman sungut.
1: Bener.
0: Jeung tibatan urang ngomongkeun batur atawa nyarita kasar mending oge nyaritakeun lapad-lapad
1: jalalah.
0: Ya, yeah, gitu.
1: Laras akal.
0: Omate. Lir pendre.
1: Ye ge.
0: Barang sawang menjun magan sapraptane puni Raden Gatotkaca.
3: What? Sa. Dawala.
0: Abdi. Agan. Bet. Bapak. Yan. Uluh, juragan Anom itu. Bet. Semah kapihatur nun.
3: Nuhun wa Sembar Badranaya.
0: Ti abdi ge agan ngahaturkeun semah pangabaktos. Manawi teh aya Bapak Panglima. Aduh. Nuhun. Nya.
1: Tukana pasihan.
0: Manawi teh aya Bapak Tayo.
1: Ada eta teh.
0: Bapak Panglima, ieu Pak Tayo mah pantes ngali ka MPR DPR. Iya. Alah. Tapi ulah lali we kitu kagirihan jati nu ka Patayo.
1: Ada moal yeah. Atuh akal.
0: Mudah-mudahan sakola wargina putrana ibuna aya dina rahmat sareng pitulung Allah salalamina nya.
1: Amin.
0: Bapak Panglima.
1: Amin
0: akal. Nya tadina teh teteh. Nuhun gan ah.
3: Naon ari maneh rek kamarana iteh cepot dawala oge Uwa Semar.
0: Nu mawi jisim abdi teh bare kapusir dayeuh nun. Nguningakeun kaula nu di satengahing marga kua pernah sareng Gusti Patih Tamak Ganggeng anu bade milarian layang jamu sekali musada

0: samping gulan rombongan jin bari nyanak eta teh geuning tenang anu baruleud nya bari tagonian.
1: Alah
2: aya bangsa jin anu bade males pati ka panawa eta teh sekeseler ti leuweung amar tadina.
3: Bangsa jin teh sumuhun.
0: Kapan Gusti Pati tamak ganggang ge bangsa jin mungkus lami di urang. Itu bulan.
1: Bisa sup manusia, teman.
0: Parantos kalau buat ke manusia, teman. Jadi jin kemanusiaan.
1: Iya. Benar.
0: Namun bapak dewek dola, naon manusia kaburitan. Cicing sia. Montong heureuy sia curig. Cicing.
1: Ayang dijiwir,
2: teman. Gusti Pati tambak ganggeng teh. Nya eta dipaksa kedah ngahijikeun diri deui sareng bangsa jin. Sajabina ti kitu layang jamu sekali musada teh numutkeun pangakuan anjeunna nyaeta bangsa jin teh cenah mah aya parantos aya di pihak jin eta layang jamu nun.
3: Anu bener wae Semar Badanaya.
0: Mungan abdi mah teu ngejem ceuli teu ngejem panon. Nyaksi kieu panginten teuing kalepasan manehna oge. Ngaku cenah yen layang jamu sekali musada teh jimat panawa teh parantos aya di pihak aing cenah kitu. Atuh pugu we abdi teh atuh dididik ku wartawan nya wartawan PR abi ge ge ge
1: akan teh
0: nya agan bari ngalaran PR. Saya hubungannya ka Pak Atang
1: ya dikintun ka
0: nya pan Pak Atang ge ngalih ka MPR cenah saurna nya. Tapi moal poho ka urang murnya
1: moal
0: da teh ge ngawakilan urang eta oge
1: nya wakil-wakil urang
0: kitu kulan.
3: Jadi layang jamu sekali musyara teh aya di pihak jin eula.
0: Nuhun kulan.
3: Negara mana
0: teh wala? Swiss.
2: Ngajig di ka Swiss.
1: Jauh-jauh.
0: Heuh aya jin teh di mana tuh?
2: Jin mah dinya di Cihampelas.
1: Hey.
0: Blue jin jurig nu kitu mah. Kudu bisa ngabedakeun mana blue, mana aqua. Ya.
3: Jadi lamun kitu carana wa Semar Badanaya. Paman Pati tamak ganggeng parantos diculik.
2: Parantos diculik nun.
3: Lamun kitu sarana wa Semar wayahna bae laporan ka wa Batara Kresna atanapi ka Paman Arjuna uningakeun ieu kajadian. Putra Gatot Kacaina bakal langsung ngajugjug ka nagara jin. Nagara naon cenah wa?
2: Nagara Ujung Maruta eta palih kiduleun ieu tempat teh sin leuweung teh eta teh nagara.
3: Eta teh
2: sumuhun.
3: Wayahna laporan wa. Astra Jingga dik dipentari dona ku putra wa.
2: Naon sun?
3: Bari ditamut pikeun ngabaturan kaula.
2: Mangga pun anakku jeung hingga kapurut margaring tanah galara pati nage kasangakeun.
0: Coba eta ka anak nepi ka kitu bapa aing. Lamun teu butuh udah dikadek wae geuh.
1: Hayang neraka sih.
0: Iya, anak dikorbanin.
1: Dikorbankeun paribasana.
2: Ih, perjuangan yuk.
1: Perjuangan
2: kena dah sejarah lu bakal nyarita majang
0: weh kugu dah sejarah teh aya sungutan si wawalak
3: cepot ngeus teu beuting heureuy cepot aya lumampah cepot
0: saeuwat
3: aya wa
2: mangga atuh wilujeng.

0: juragan anu Gatot Kaca mah da puguh setengah jin euy.
1: Wah.
0: Da urang Pringgadani atuh.
1: Ya.
0: Eta teu buta wungkul matak kuningaeun anjeunna mah. Hayu
2: atuh buru-buru.
0: Iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: na terus segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta, remagan kian Pati Maruta Saktilan Senopati Maruta Denta, anu parantos rengse hasil ngiwat atanapi nyulik Pati Tamak Ganggeng. Gunirah ngandika. Payus kula boga Patih jeung Senopati narima panghargaan anu saluhur-luhurna. Wajar upama narima piagam panghargaan ti kula. Tih kaula. Real estate milih hayang anu juru, hayang anu tengah.
1: Nu pinggir nu aya tanah paleuleuwih.
0: Abe hayat tanah paleuleuwih mah anu sudut euy.
1: Nu sudut.
0: Daw. Sadaya dayak leun. Naon rupiha pamaksaran Sri Paduka parantos laksana? Diantawisna wae paranonoman di Amarta seueur anu ngalibatkeun diri kana inuman keras jeung barang-barang anu dilarang. Heeh, syukur. Kapan eta anu jadi udagan kaula supaya masa depan Amarta suram? Supaya ansur anu bakal datang di Amartapura karuksakan di ambang pintu lamun kitu sarana. Imbalan bulan Gusti parantos hasil abdi. Syukur. Kumaha cenah jawaban si Tamak Ganggeng? Sadaya daya. Istuning pageuh dina pamadeganana. Kurang ajar tasep si pengkhianat. Si pembelot. Leuwih eta mah leuwih ti musuh jero simut eta mah. Bisa jadi musuh di jero seuli. Tasi kurang ajar. Tah kuhal sakitu ti Mang Sakiwari saeutik gedena Amarta teh Pandawa bakal kena ku ruksak, bakal kena ku Pati jeung kulara. Kahiji layang jamu sekali musada geus aya di pihak urang geus aya dina leungeun akang. Barang sawek aya dina imbal cana saprap tamepun. Ieu para petugas aya anu nguningakeun.
2: Pangapunten Gusti, pangapunten Gusti.
0: Datang nira tangan demane mah.

0: Asa pati tamak ganggeng Astra jingga dawala dina waktu enak cing berlega.
1: Paman, nuhun den. Berat nyuhun, berat nangung, berat narima kena namang. Karena naon rupiah pitulung hakikatna yetet tinu maha agung. Syariatna hidup dina waktu aina anu nyalametkeun emang.
2: Abi gulan upami caya ide ti abi mah.
3: Wah.
2: Iya.
1: Oh, sarua we ka maneh oge nganuhunkeun jebot.
3: Sarua ka berjuang kan.
2: Nganuhun wungkul kitu. Kudu cara Pak Haji Sidik sajabana tinuhun teh song rokokna, song kopina.
3: Iya.
2: Iya.
3: Geten.
2: Tuh. Lanceuk dewek.
3: Sakang.
2: Mang Haji Puad.
3: Ciwidei
2: Siburia.
3: Alah kumata teh.
2: Pan masantren teh dewek teh di dinya.
3: Ngenceleng
2: teh.
3: Heeh.
2: Diajar sorop nahu mantek bayan mani bade.
3: Paingan lakoh hateu.
2: Bade maneh ka terminal. Dewek mah tarangan celong cibubudak kana guru ngenceleng. Bae hirup kudu kitu atuh.
1: Sorak kana hariak kepung.
3: Kepung. Iya.

0: goblok dulu ieu buta naon mun dicebeu kieu dulu.
1: Panon bolotot
0: pipi kemu. Panon keukeur ceuman. Heeh, irung bangir ka jero bangirna teh. Heeh.
1: Korong
0: meramah. Ari ngomongna loba eueuh. Heeh. Ari maneh teh saha ngantos aing ngantos. Nu dipi maksad ku abdi teh ngaran. Aya kitu euy.
1: Aku naon teh kaya bibirna teh. Galap geuleuh.
0: Dewek teh ngaran teh euy bisi teh apa mah Charles Bronson. Oh, di mana maneh lemah? Ai lemah. Maksud teh lemur.
1: Lemah
0: lemur teh. Dewek teh Ti Amarta. Oh. Ti Amarta. Tah leres ieu eta mah.
1: Bener.
0: Maneh datang ka dieu teh rek naso, aya naso. Nah, maksudnya danaon.
1: Lain kumaha teh bibirna teh
0: kan. Euy, euy. Hari eta dina sirah teh naon cucunguk, aya cucunguk maksud teh iket.
2: Lah, namun jauh euy.
1: Lain mah nyimpangna jauh pisan.
0: Aduh. Hari itu mawa sinen awewe tete si waduk ay waduk walet maksudnya salah wae aing asli rek gelut tetangga dite lain uing rek pencak kaki tadi name pencak kaki maksudnya pencaksilat pencaksilat poho rek pencoleng ae pencoleng urang terek balik deui premios atuh wilujeng wilujeng kuring.

Kurang ajar sia. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Aing bakal ngagunakeun kasaktian kamandragunaan. Rasakeun kurang ajar. Lajeng. Ye Sang Nalendra Prabu Jaya Maruta. Walebat jadi cahaya asup ngabaju miraga sukma kana wujud Raden Gatotkaca.

0: ajar wong-wong Amarta. Kaulah Jaya Maruta anu bakal ngamuk ngawak ngawek Pandawa ansur ku kaulah kabeh kurang ajar.
1: Raden, ye emang
0: kurang ajar saat
1: Mang,
0: lamun kesalah si Tambak Ganggeng.
1: Laras,
0: di podaran ku kaulah Tambak Ganggeng.
1: Nanaonan ieu teh hidup teh.
0: Entong nanaonan diri kaskin ku kaulah Tambak Ganggeng hidup.
1: Nanaonan ieu teh.
0: Tambak Ganggeung luncat guayana diteungeulan ku Raden Gatotkaca nebihan nafsuna.
1: Waduh, sepot teh wala. Nyingkah.
2: Mundur tuh.
3: Naon itu naon?
0: Gusti Agang,
3: naon itu ngadur ngegebugan Gusti Tambak Ganggeung?
0: Kadieu mane?
3: Ulan?
0: Kadieu.
3: Aya naon? Alah, belok. Naon itu Agang teh?
0: Agang. Bodar urang Amarta ku kaulah kabeh.
3: Ieu teh abdi dawala Agang. Kunaon Agang teh kasurupan?
0: Modal
3: ya Allah. Tamat Gusti. Aduh. Ulah dideukeutan lamun cuma leuleuh. Ka
2: katungka.
3: Aya kejadian naon? Oh. Lain ceuk dunungan ka dieu cenah. Ya, ceuk dunungan saha? Dunungan urang mah kajeng nanyakeun sagala.
2: Tira ku dunungan batur.
3: Kapan loba dunungan teh dek teh?
2: Dunungan ka hiji.
3: Saur juragan Gatotkaca. Apa dunungan ka hiji mah dewekna ditinggalkeun lila. Gede ambek leuh.
2: Ayeuna dunungan kadua.
3: Ayo dinungan uka dua bager teing. Itu oi. Nah oi cek. Saur juragan Gatotkaca kadieu cenah rek mare duit. Tak kuring ngeboga duit di dunungan. Tak erloji di dunungan. Nya. Oh erloji di 5,000. Kan bae sabara-bara oge. Kadieu penting nama.
0: Hali.
3: Ya abdi kan.
0: Tadi si deket.
3: Si dawala mah parantos si pasien erloji ari abdi.
0: Nya, adi atuh.
3: Mun maja. Aduh. Mana mun jaga jadi naon?
0: Modar sia kuy.
3: Ge agan naon teh?
0: Modar. Aduh.
2: Akang kunaon teh?
1: Ka mana si monyong? Si monyong ka mana?
2: Di balas kidul tuh.
1: Aing ditipu.
2: Mungkin agan. Bener dipasihan.
1: Lampahan si Asep Taruna keur budak di tadi. Boka indung boka lancek dengan tupa tipu.
0: Gatotkaca ngamuk nguak ngawi sapratanipun Prabu Batara Kresna disarenganku Arjuna oge Semar Badranaya.
1: Iya ye.
0: Laulanun kula
1: kada cing hati-hati waspada permana tiyai.

0: ulanun kularaka batara jadi tetep dina manah rayi mah yen anu ngiwateh Gatot Kaca walepat deui ieu mah jisim abdi mah sieun teu ngenyem ceuleuy teu ngenyem panon sieun jurig ti ieu tempat anu ngiwateh meunang duit sabaraha maneh Semar disogok ku Sigat Kaca ulu
1: dianggap meunang leuleu
0: mah dewek teh dianggap meunang uang sabun dileceu dewek mantong borok kitu deuleu carek saperak dua perak oge ditanyakeun heula ieu teh ti mana meunang naon mana halal mana haram tah nu mata kudu apik barang hakan teh kitu deuleujang barang sawang jurmagan sapratanepun ieu pati tamak ganggeung Asta jingga dawala anu diudag-udag ku Raden Gatot Kaca tamak ganggeung sadaya-daya sembah kapihatur nuhun tamak ganggeung kaulan naon nguningakeun aya kajadian anu aneh Gusti Batara kajadian aneh naon Raden Gatot Kaca rupina yeuh asupan jurig anu nyeuri setan sumur makelung anu newu-newu kalayan ngaku ngaran Prabu Jaya Maruta ngamuk ngewak ngawik kaula disiksa sareng Asta Jingga Dawala
2: abdi kulan ditipu ku si Dawala lain ditipu dah tadi mau ngomong narek mare duit ah tong sok itu Dawala tong sok miningan kesalahan ku bener dewek teh teh korban panipuan korban dudukun tong dikorbankeun wae dewek teh bisa dikirim coyet ke kuaing hayang saya harupat hah hayang harupat cing gelos ya
0: pesantren Raka Batara daek teu daek eta teh si Gatot Kaca teh ngan ukur mimpinan beungeut ku saweuy kitu sote kamu plase
2: hey, kamu plase teh naon meunang heh kamu teh maneh hey, plase plastik jadi maneh teh juga plastik oh na da wala da ingin tindak kai
0: oh upami kitu macarana yai ieu yakin jurig anu nyeuri setan sumerah kelong anu newo-newo haling urang cakraw daksana yai kaulanun kaluarkeun sarotama di mana kaluar jurigna tina wujur Gatot Kaca sareng sener ku cakra wayahna temahkeun eta sarotama unjuk sumanga lajeng wae Prabu Batara Kresna ngaluarkeun Sakra Arjuna ngaluarkeun Sarotama atuh kaayaan Raden Gatot Kaca anu nuju ngamuk ngewak ngawik kakeunaan ku Sakra ngadak-ngadak aya nu ngabelesat tina wujud Gatot Kaca nyaeta jin anu ngaran Prabu Jaya Maruta barang kaluar tina wujud Gatot Kaca disampahkeun senjata Sarotama atuh nu masing pati tumakaning perlaya Gatot Kaca
3: wah
0: sanak eta layang jamu sekali musanda anu nyelap dina sangkeuna
2: lah naon eta anu nyelap nahuntulaan cenah
1: pada pakai untuk emas
2: untung nama selamat
1: alhamdulillah
2: mudah-mudahan ila lampahan terjadi panglipur karena kalbu pang beberah karena mana selamat nunga dangukun selamat nuri dangukun selamat perusahaan anak sekali selamat tetap selamat ila lampahan urang pungkas ku kemang tinetik sinibaran sari tutup lawang sudah datang.

0: Ciamisan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel ayeuna mah tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi, ai obat mah gitu, tos ka dokter atos.
1: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantena.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen ka apotan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu, teu acan... Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak...
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Fizz FM.
1: Fizz Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wilujeng tepang, sareng sim kuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Kasabara kalina
1: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jitu damangnya panginten kobit teh taros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Semangga Kang Wahyu. Lagu anu salajengna nya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo ka Teh Imas Citiru, Mbak Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mama Cenghar sareng Cuk. Sor kadinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finish ngod kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu, kos gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap pahamnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panjawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu na bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kado sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ye teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: oh ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah satu setiap konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah kiri malam berulang sehari teriut pak udah berulang sehari udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentah kabli meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol tilu, dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
1: Pak Hiji.
0: Oh, di botol. Pak Hiji,
1: saya Pak Hiji, tak. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah ima.
0: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan.
0: Ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, hari abli mah cocok sih. Ayah kak Propolis cocok. Hari abli mah nyatukan gitu. Ayah sajen gitu anu baden. Kos abli baden kak Propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuabdi cobian ayah. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu usus buntun atau selepas ayahna berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayahna terus sakinten lah ayahna mah micina oge.
0: Beratnya Pak Etama. Jadi ayahna teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayahna bapak mesek ke kasabara botol ayahna?
1: Nuka dua botol ayahna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos, sapertos pun anak, ususina radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok getes. Sakinten ayo.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namun da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, kabi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya.

0: nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
1: bertahap iya, hilangnya mepil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
1: Empat hari
0: udah merasakan perubahannya.
1: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya,
1: pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
0: ya,
1: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kedua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu tos karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ya, nanti yang penuh badai ngagal, ya, dari...
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu, ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini,
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu,
6: iya,
5: ya, kurang,
6: iya.
5: Suka berair gitu, ya.
6: Suka berair, iya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi,
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari, ya.
6: 20 hari, ya. 17 hari lah.
5: Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali, ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes, ya, Pak, ya?
6: Dua tetes, iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
6: ya,
5: punya.
6: Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas, ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak, ya, untuk berbagi pengalamannya, ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat, dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh ti payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeri dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakinten nya panya.
1: Munda sami darah sami ti payun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sadinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8068 60. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon-naon, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon-naon, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acana
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
5: tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?

0: sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
0: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga. Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
4: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?
7: Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Koma karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bye. Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomongnya eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon ayah ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, nana kita darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaos na, Bu?
3: Kenapa nggak ada harampang gitu? Biasa pak, biasa, harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayam 14 tahun mah.
1: Duh, gini. Nah,
3: kawit nama, dijali ke nyari itu ur, kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bu? Mohon tos sehat bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu ka nu sanes? Ka nu mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
7: Pak. Iya,
6: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Iya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya. Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari semoga penuh dengan kebaikan, mudah bermanfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita sahabat MK, Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD. Melihat kebenaran sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program Manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MK FM melalui Play Store dengan mengetikkan MK FM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi. Di antaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Sikan diri dari bagi radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi ini, silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811-224-1027. Dan Anda juga yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, silakan. Ataupun juga Anda ingin menyampaikan salam silaturahim dan juga doa-doa terbaiknya di pagi hari ini, Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027.
1: Penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di
0: atas. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari untuk Anda sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Apakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil SOSI MPD, membahas terkait fikih ibadah di kesempatan pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Sangatku pulih semula harapanku.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala wa ashabi idki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi la nabiyya wa ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, peradaan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kubah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, bersyukur kembali kita bisa berjumpa, bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu indah, nikmat yang begitu melimpah, nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Di pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara

adalah tentang fikih sholat bagi yang sakit. Nah, sakit ini memang sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita, ya. Ada yang sakitnya ringan saja, ya, masih batuk, misalkan pilek. Rata-rata yang pulang haji ya karena batuk gitu ya. Walaupun ada istilah yang gak tepat ya, yang pulang haji gak batuk. Yang gak batuk tuh di Arab cuma unta dan tiang listrik. Aduh kasihan yang pulangnya tidak batuk, berarti dianggap unta ya. Tapi memang mungkin begitulah Allah menguji ya. Bisa jadi ikhtiar menjaga fisiknya kurang tepat, atau perubahan cuaca, perubahan kondisi lingkungan, polusi udara dan sebagainya, dia mengakibatkan adanya sakit. Itu secara syariat demikian. Hakikatnya tentu sakit ini ujian dari Allah yang kita harus terima, dan di balik ujian itu, di balik sakit tentu ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Termasuk bagi mereka yang diuji sakit lalu sabar, maka ada pahala yang tidak terhingga dari sabarnya, ada kebaikan yang diperoleh, termasuk juga, mohon maaf, ada pengguguran dosa ya, ada dosa yang digugurkan dengan diuji sakit itu. Jadi tidak ada masalah dengan sakit, yang jadi masalah dalam mensikapinya. Yang kedua, jangan sampai dengan sakit ini melupakan Allah, marah kepada Allah, ya yang lain sehat kenapa saya diuji sakit, yang lain bisa beraktivitas, bekerja, kuliah, sekolah, kenapa saya harus terbaring. Nah sekali lagi pasti ada hikmah dibalik semua itu yang Allah takdirkan kepada kita. Dan tentu saja kalau kita membandingkan antara sehat dan sakit dalam hidup kita, akan lebih banyak sehatnya ya. Ya kecuali mungkin ada beberapa saudara kita yang makomnya ya makom ujian ya, jadi sampai kepada Allah, derajat di sisi Allahnya itu dengan diuji sakitnya lebih banyak daripada sehatnya. Tapi mayoritas kita adalah ya sesekali lah sakit, mungkin dalam setahun satu dua kali, sisanya kita diberi sehat. Nah itu yang ketiga, bahwa dengan sakit itu kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita kepada Allah, wabil khusus salat, karena salat merupakan ibadah utama. Salat merupakan tiang bagi agama kita, dalam diri kita. Maka dalam kondisi apapun, termasuk kondisi sakit, kita tidak boleh meninggalkan salat. Nah, berikut kita bahas secara fikih bagaimana kalau dalam keadaan sakit seperti apa salatnya, karena salat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini kan kita bahas hari ini adalah, ini judul besar kita ya. Nah, bagaimana sholat bagi orang yang sakit ya. Nah, dulu pernah dibahas ketika musim COVID ya, secara sekilas. Nah, tentu kita akan perdalam lagi karena fikih luas memungkinkan juga kita bisa mengkaji beberapa pendapat begitu. Nah hari ini kita bahas bagaimana sholat bagi orang yang sakit tersebut. Nah kembali kepada hukum asal bahwa orang sakit apakah tetap wajib sholat? Ini pertanyaannya ya. Karena situasi kondisinya boleh jadi kalau sakitnya ya hanya batuk, sakitnya hanya pilek, sakitnya hanya sakit sebentar gitu ya, sakit gigi sebentar gitu. Maka ya itu biasa aja. Tapi bagaimana kalau sakitnya sampai terbaring, sampai bahkan menggerakkan badan pun sulit ya, nanti kita akan bahas secara rinci. Nah pada dasarnya adalah sebagaimana hukum dalam ajaran agama kita bahwa sholat itu adalah amalan wajib ya. Maka sudah kita bahas ada sholat fardhi atau fardu atau sholat wajib, ada sholat tatawu atau sholat sunnah. Nah, yang terhadap yang wajib kita tidak boleh meninggalkan barang satu waktu pun. Kalau yang sunat, hukumnya adalah sepanjang kita mampu dan mau kita bisa melakukan. Ketika tidak, maka tidak berdosa. Tetapi kalau yang wajib, tidak ada pilihan. Dalam kondisi apapun kita harus melaksanakannya. Jadi selama masih akal masih ada, atau bahasa lainnya selama kita masih hidup, selama hayat.

0: di kandung badan, maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, orang sakit pun tidak boleh meninggalkan sholat. Dengan alasan kondisi fisik, aduh saya kan lemah, saya kan terbaring, saya kan sedang diinfus dan sebagainya. Ia tetap wajib sholat semampu yang dia lakukan. Nah, kenapa? Sekali lagi, karena sholat ini sangat urgent. Ya, sesuatu hal yang sangat penting di dalam keislaman kita. Ya, bagi seorang muslim, sholat ini menjadi amal yang kelak akan pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum dihisabnya amal-amal yang lain. Ini dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Ya, atau dalam kalimatnya, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Ya, sesungguhnya amal yang pertama-tama yang akan dihisab, nanti akan ditanya di hadapan Allah oleh Allah di hari kiamat nanti, dari seorang hamba adalah amal sholatnya. Fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat fasadat kullahu. Wah, ini enggak terpotong, maaf ya. Apabila baik maka baiklah atau beruntunglah dan sukseslah, nanti amal lain akan dihitung, akan dihisab. Wa in fasadat, apabila jika rusak, ya fasadat amalu kullu, nanti amal yang lainnya pun akan rusak, akan tidak bisa dihisab, atau jadi tidak bernilai. Seorang yang dia mungkin senang menolong orang, senang sedekah, bisa hilang tuh amalnya kalau tidak ada sholatnya. Maka dia menjadi amal utama, amal pertama yang akan dihisab. Ya, yang kedua, dalil yang sangat masyhur sering kita dengar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Imam Baihaqi, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin." Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya maka dia mendirikan agama itu, dan siapa yang meninggalkannya faqad hadamadin, sungguh dia telah merobohkan agama. Maksudnya, dia menjadi tiang yang kokoh sebagaimana bangunan, ya itu menjadi tiang bagi sebuah bangunan yang kuat. Bangunan itu akan kuat kokoh kalau tiang-tiangnya kokoh. Nah, ini artinya keislaman kita, seseorang kekuatan Islamnya, dia mampu meninggalkan kemaksiatan, dia mampu melaksanakan amal-amal yang baik, melakukan amal soleh, itu bisa dilakukan kalau kokoh sholat dalam dirinya. Jadi kalau sholat saja sudah diabaikan, sholat saja sudah ditinggalkan, sholat saja hanya main-main, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan Islam dalam dirinya. Jadi dia sudah merobohkan Islam dalam dirinya, termasuk juga merobohkan agama Islam. Ya, karena sekali lagi tiangnya sholat. Jadi kalau umat Islam, dia mengaku Islam, Islamnya hanya di KTP, dan dia tidak melaksanakan sholat, sama dengan orang yang menghancurkan agamanya. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Rasul amril al-Islam wa umuduhu as-salah." Inti segala perkara, artinya pokok dari segala urusan itu ada dalam ajaran Islam. Apakah kita sebagai seorang pedagang, seorang pebisnis, seorang pegawai, seorang pemimpin, semuanya aturannya ada dalam Islam. Semuanya ada dalam koridor Islam. Pokok semuanya diatur dalam ajaran Islam. Dan wa umuduhu sholat, tiangnya, penopangnya adalah sholat. Jadi seorang pedagang akan bisa jujur kalau dia mulai belajar jujur lewat sholatnya. Karena dia menjaga sholatnya. Seorang yang pekerja, dia akan menjadi pekerja yang baik kalau juga dia penopangnya, kalau tiang dalam dirinya adalah sholat dan juga amal-amal yang lainnya. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit tadi? Kita kembali kepada materi tadi. Jadi dua slide tadi dan tiga dalil yang menguatkan betapa sholat itu menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita. Maka kondisi apapun termasuk sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit? Hukum pertama, sholat tetap sambil berdiri, karena menjadi syarat sahnya sholat untuk sholat wajib, maka hukumnya tetap berdiri. Nah, tentu di sini, berdiri sini, bagi yang dia sakit dan mampu berdiri. Jika dia tetap masih bisa berdiri, walaupun misalkan harus bersandar di dinding, harus memakai tongkat, harus kondisinya memang sholatnya tidak selancar biasanya, tapi dia masih mampu untuk berdiri, maka sholatlah dia sambil berdiri. Karena hukum asalnya wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi bagi yang sakit berdiri ya. Yang mentang-mentang dia sakit tidak mau berdiri, padahal sakitnya sakit ringan saja. Ya, padahal sakitnya hanya batuk pilek gitu ya. Padahal sakitnya hanya sedikit sakit kepala, sedikitnya hanya sakit perut, dia masih mampu berdiri, maka wajib berdiri. Itu hukum asalnya juga ya. Dan ini menjadi dalil bagi penjelasan-penjelasan berikutnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Shallu qa'iman," salatlah sambil berdiri. Nah, ini dasar utamanya ya. Fa illam yastati fa qa'idan. Nah, baru kalau tidak mampu boleh sambil duduk. Fa illam yastati fa 'ala janbin. Jika tidak mampu maka boleh sambil berbaring. Riwayat lain ada tambahan, fa'ilam nestati babi isyaratin, baring pun tidak mampu maka dengan isyarat. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ini, maka selain bagi yang berdiri ada ketentuan berikutnya. Nanti kita lihat hukum yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi hukum asal yang pertama adalah berdiri, sebagaimana dalil ini Rasul memerintahkan shallu qa'iman, salatlah sambil berdiri. Bagi yang sakitnya tidak terlalu berat, tidak terlalu lemah, dia mampu melakukan sholat sambil berdiri, maka berdirilah. Karena itu hukum asalnya dan hukumnya wajib. Nah, yang kedua, fa'ilam yastati fa'qaidan, jika tidak mampu maka sambil duduk. Ya, berdiri sedikit sempoyongan, berdiri tidak kuat karena kondisi sakitnya sangat lemah, tangan juga sedang diinfus, tidak bisa banyak jalan, mau berdiri juga menyulitkan, maka boleh sholat sambil duduk bila tidak mampu berdiri. Ya, dalilnya kembali kepada riwayat Imam Bukhari, fa'ilam yastati faqa'idan, jika tidak mampu berdiri maka boleh sholat sambil duduk. Ya, jika menimbulkan kemadorotan, bisa memperlambat kesembuhan, menambah rasa sakit, atau memang lemah benar-benar tidak berdiri, ya boleh sholat sambil duduk dengan ketentuan, satu, posisi duduk bersila, seperti tasahud, ini pun jika memungkinkan. Karena setiap orang sekali lagi kondisi sakitnya berbeda. Jika memungkinkan maka duduknya itu sambil bersila, atau seperti duduk tasyahud, bisa tasahud seperti tasahud awal. Ya, atau boleh juga mampunya seperti tasawuf akhir, silakan. Ruku dilakukan dengan membungkukkan badan agak lebih rendah dari posisi duduk tadi. Jadi ketika kita duduk maka rukunya agak lebih rendah dari posisi duduk. Itu untuk membedakan antara duduk sebagai pengganti dari berdiri dan ruku. Ya, membungkuk sebagai pengganti dari kita ruku karena kita sholatnya sambil duduk. Sujud tetap dilakukan di lantai jika mampu. Nah, jika tidak, maka kembali sambil duduk dan membungkuk, posisi bungkuk untuk ruku, untuk sujud lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau ruku mungkin segini, sujud lebih rendah lagi, gitu ya. Jikalau memang tidak bisa, tapi kalau masih memungkinkan, sambil duduk itu juga sujud ke lantai atau ke tempat tidur, maka itu juga lebih baik. Sekali lagi, nah, setiap yang sakit tentu saja kondisinya beragam ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila aku memerintahkan sesuatu idza amartu, apabila aku memerintahkan syai'un fa'alu mastata'tu, maka lakukan semampu kalian. Ah, ini tuh. Jadi mampunya sambil duduk silakan, kalau tidak mampu sambil berdiri. Duduk pun mampunya rukunya membungkuk saja. Sujudnya membungkuk saja, lebih rendah daripada membungkuk ruku tadi, tidak sanggup untuk sampai sujud ke lantai, maka itu pun dibolehkan. Ya, mastata'tum, kata Rasulullah, semampu kalian. Ini menunjukkan ajaran Islam itu tidak memberatkan, ajaran Islam itu memberikan alternatif secara hukum fikih, memberikan rukhsah keringanan pada kondisi tertentu dengan nilai yang sama. Jadi bagi orang yang duduk karena tidak mampu berdiri, maka pahalanya sama dengan berdiri. Ya, kenapa dia duduk? Ya, karena tidak mampu. Bukan tidak mau berdiri, tapi karena tidak mampu berdiri. Baik, itu yang kedua. Jadi satu yang berdiri, kedua duduk. Ya, fa'ilam yastati fa'ala janbin. Jika tidak mampu, maka berbaring. Ya, berbaring, miring. Ya, dan miringnya disunahkan atau dianjurkan untuk menghadap ke kiblat atau ke kanan. Posisi miring ke kanan menghadap kiblat adalah paling utama. Ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama, karena menyerupai posisi mayat di liang kubur yang menghadap kiblat. Nanti kalau kita wafat, semua kita akan dipiringkan, kita akan dihadapkan miring menghadap ke kiblat, begitu ya. Dan ketika sholat pun demikian. Tentu bagi yang tahu, ini di rumah sakit saya tidak tahu nih arah kiblatnya kemana, miring ke kanan atau ke kiri, silakan semampunya. Tapi kalau kiblatnya di kanan, maka kita miring ke arah kanan. Dan biasanya kalau tidak tahu pun mengarahnya ke kanan saja, karena itu sekali lagi menyerupai posisi ketika di mayat liang kubur. Sakit adalah juga bagian dari simulasi sebelum kita meninggal, ya. Artinya Allah ingatkan kita bahwa manusia ini tidak berdaya, tidak kuasa. Maka tidak kuat, jangankan berdiri, ada yang duduk saja tidak mampu, maka dia bisa berbaring. Berarti alternatif ketiga, fa'ilam yastati, tidak mampu untuk duduk, fa'ala janbin, maka dia bisa salat sambil berbaring. Jika tidak bisa ke kanan, boleh menghadap ke kiri kiblatnya. Itu pun jika tahu, tidak tahu kiblatnya, boleh menghadap ke mana saja. Ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat. Tentu saja kalau sambil berbaring, berbeda dengan duduk tadi yang masih memungkinkan untuk ruku dan sujud dengan membungkuk tadi. Tapi kalau berbaring sulit, maka bisa dilakukan dengan isyarat kepala. Misalkan kepalanya menunduk, menengadahkan kepala, menunduk, dan seterusnya. Sebagaimana asar dari Ali bin Abi Thalib, asar itu berarti ungkapan dari sahabat, begitu, yang dikuatkan oleh Ibnu Abi Saibah, bahwa orang yang sakit sholat sambil berbaring, miring, dan menghadap kiblat. Itu dalilnya, ya. Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dalam Tawa Al-Fatawa Al-Kubra menegaskan bahwa berbaring miring ke kanan menghadap kiblat itu lebih utama dari terlentang. Jadi bagi yang sakit dan dia memungkinkan untuk berbaringnya menghadap ke kanan atau menghadap ke kiblat, itu lebih utama. Dan nanti ada pilihan juga, ketika tidak mampu berbaring, maka dia bisa terlentang, gitu ya. Nah, maka kalau memungkinkan berbaring, itu akan lebih baik, kata Ibnu Taimiyah. Itu lebih utama ketika seseorang yang sholat, lalu sholatnya berbaring menghadap ke arah kanan atau menghadap ke kiblat. Yang keempat, sholat sambil terlentang. Jadi ketika tidak mampu miring, maka mampunya sambil terlentang saja, maka dia bisa sholat sambil terlentang. Ya. Jika tidak mampu miring, sholat terlentang dengan kaki mengarah ke kiblat dan kepala sedikit diganjal bantal agar menghadap kiblat. Ya, seperti ilustrasi di gambar sebelah, begitu ya. Nah, isyarat kepala untuk ruku dan sujud dengan isyarat sujud lebih rendah dari isyarat ruku. Jika memungkinkan itu juga, ya. Jadi sekali lagi, cukup dengan isyarat tadi, berarti tidak seperti halnya duduk, ya, tapi isyarat kepala saja, menggerakkan kepala atau mengkedipkan mata, begitu. Itu bagian dari membedakan antara perpindahan satu sholat dengan sholat lain. Yang kita tahu al-mufassalnya atau al-mufardnya, pembedanya adalah dengan membaca takbir, bahwa akbar, ruku, Sami Allah itidal, Allah Akbar sujud, Allah Akbar duduk antara dua sujud. Yang itu dengan isyarat, karena memang duduk pun tidak sanggup. Ya. Dalam hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain, di situ disebutkan bahwa Bailam yastati fa'ala janbin, jika tidak mampu berdiri sambil duduk, Bailam yastati fa'ala janbin, ya tidak mampu duduk maka sambil terlentang, gitu ya. Jadi terlentang itu bisa tadi terlentangnya miring ke kanan atau terlentang, benar-benar terlentang. Disebutkan oleh para fuqaha berdasarkan kias dari hadis yang tadi, ya. Imran bin Husain juga riwayat lain, masih riwayat Bukhari, bahwa tidak ada kesulitan dalam beragama. Jadi artinya ketika kita melaksanakan kewajiban dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya semungkinnya saja, gitu ya. Jadi ada masyakah, kesulitan, kesulitan itu berdasarkan apa yang semampunya, apa yang dia mampu. Jadi tidak menyulitkan. Jadi jangan sampai kemudian orang yang tidak bisa sholat jadi tidak sholat gara-gara dia tidak mampu sholat secara sempurna sebagaimana orang yang sholat berdiri. Mampunya duduk, duduk, mampunya berbaring, baring, mampunya terlentang, terlentang. Kalau orang Jakarta bilang nelentang, ya, tapi kalau nelentang nanti disangka nelentang, nelenobeng, nelenpaku berbahaya, ya. Terlentang tepatnya. Nah, ini posisi yang keempat. Nah, yang kelima, bagi yang sakit, sama sekali tidak sanggup bahkan untuk kemudian posisi berbaring sekalipun, terlentang pun ya antara bisa atau tidak bisa, artinya benar-benar hanya terpaku di tempat tidur, tempat hanya terpaku di tempat dia sakitnya, gitu ya. Bahkan menggerakkan kepala pun sulit. Kan kalau tadi terlentang masih bisa isyarat dengan kepala, gitu ya. Maka tetap tidak gugur kewajibannya. Tetap wajib sholat selama masih punya akal sehat. Artinya, selama masih sadar. Selama masih dia diingatkan, Pak, sekarang waktu sholat. Dia masih ingat. Maka berisyarat dengan kelopak mata. Jari atau hanya dalam hati. Jadi dengan menggerakkan mata, dengan berkedip, membuka mata, menutup mata. Sebagai isyarat membuka mata dalam sedang patia nanti, ruku menutup mata. Itidal buka lagi, sujud tutup lagi sambil bacaan sujud. Karena gak bisa gerak sama sekali. Kepala pun gak bisa miring kanan kiri, gitu ya. Nah maka itu yang bisa mampu silakan. Nah, hanya bisa menggerakkan jari, maka jari saja digerakkan sebagai pembeda dari satu aktivitas sholat ke aktivitas lain, antara ruku, itidal, sujud, itu dengan menggerakkan jari saja. Semuanya pun tidak bisa, tapi memang dia masih sadar, maka cukup dalam hati. Jadi dia sambil membayangkan, dia membaca bacaan iftitah fatihah sambil berdiri, membayangkan posisi berdiri, membayangkan posisi ruku sambil dia membaca ruku, karena dia gak bisa gerak apapun. Cukup dalam hati membayangkan selama dia masih sadar, ya dia masih memiliki akal sehat. Itu dalilnya surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya. Ya sanggupnya hanya dengan isyarat, sanggupnya hanya menggerakkan kelopak mata. Sanggupnya hanya baru dalam hati saja, ya lakukan itu. Ya, nah Allah tidak memberatkan. Insya Allah nilainya sama sepertinya dengan orang yang salat dan melakukan dengan sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Bayhaqi, ya dari Jabir, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, salat orang sakit itu ya, dengan cara isyaratin, dengan menggerakkan kepala, failam yastati, jika tidak mampu. Kemudian bilain dengan menggerakkan kelopak mata. Tadi artinya isyarat mata, buka tutup mata. Itu bagian dari sholatnya bagi orang yang sakit. Yang memang sama sekali tidak bisa melakukan kondisi sebelumnya. Seperti duduk, berbaring atau terlentang. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan berikutnya, bolehkah menjamah atau mengkosor sholat? Itu ya, bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit dan tentu saja tidak bepergian, itu secara hukum boleh menjamah. Baik jamah takdim maupun takhir, jika memang kondisinya sangat menyulitkan. Jadi kalau memang sulit untuk sholat pun ya, ya mungkin semampunya dan mampunya hanya dalam kondisi yang darurat itu suatu waktu, maka dia bisa menjamak, namun tidak mengkosornya, gitu ya. Boleh pendapat ulama menjamaknya, namun tidak mengkosornya, karena kosor itu berlaku bagi musafir. Beda lagi kalau misalkan dia dirawatnya di luar kota atau di luar negeri. Wah, peralatannya di Indonesia ini nggak ada nih, harus dilakukan dirawat di rumah sakit yang ada di luar negeri. Berarti kan ke luar negerinya termasuk safar, maka dia boleh menjamak dan mengkosor karena dia dapat rukhsah safarnya. Tapi kalau tidak bepergian jauh, tidak dalam keadaan musafir, maka boleh dia menjamak dalam keadaan menyulitkan tapi tidak mengkosor. Artinya dia salat tetap duhur, asarnya dijamak karena kesulitan, apalagi nanti sebelum asarnya ada operasi. Nah, itu kan tentu menyulitkan untuk bisa salat dalam keadaan operasi, maka boleh dia menjamak. Jadi dijamak, nah, karena sudah tahu juga jadwal operasi dan sebagainya, maka dia kemudian menjamaknya tanpa mengkosor. Bagi orang sakit, sekali lagi, pada kondisi yang sangat menyulitkan. Kalau dia sakit dan memungkinkan tetap sholat ala waktiha pada waktunya, tidak dijamak, itu ya, tetap sesuai waktu sholatnya, itu tentu lebih baik ya. Nah, sekali lagi, tergantung situasi dan kondisinya. Bagaimana ketika hilang kesadaran? Hilang kesadaran itu bisa dua bagian sakit. Satu karena pingsan, saking pusingnya, saking langsungnya bisa mengakibatkan pingsan. Atau ada yang sampai koma. Biasanya koma ini bisa saja pertanda sudah dekat dengan kematian, atau memang saking beratnya sakit mengakibatkan dia sudah koma, begitu. Dan ada yang koma itu tidak hanya 1-2 hari, bisa berhari-hari, bisa sepekan, bisa sebulan, ya. Nah, bagaimana terhadap yang demikian? Ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, sepanjang tidak sadar, maka sholat itu gugur. Jadi ketika dia tidak sadar, karena pingsan tadi, karena koma, maka sholatnya gugur dan wajib diqadha setelah sadar. Jika durasinya tidak lama, misalkan tidak lebih waktunya menurut Imam Syafi'iyah dari 5 waktu sholat, atau ya, tidak lebih bahkan dari 1 waktu sholat. Misalkan dia pingsan sebelum duhur nih, dia siuman, dia sadar kembali di waktu asar, maka duhurnya ditarik ke asar saja. Itu, jadi waktunya bahkan kalau dalam Imam Syafi'iyah tadi, di dalam 5 waktu sholat, artinya pingsannya dari sebelum subuh, dan dia baru siuman di waktu maghrib, maka subuh, duhur, asarnya dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu pertama kondisi darurat. Ini menurut pendapat dari ulama. Sebagian lagi berpendapat, jika pingsan lebih lama dari itu, tidak wajib qadha. Jadi sebagai pendapat yang kuat juga. Ini seperti menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, begitu. Karena orang pingsan atau orang koma, misalkan apalagi komanya berhari-hari, lalu setelah koma seminggu, lalu dia wafat, gimana amalan seminggunya? Maka ya tidak wajib qadha, dan dia sudah selesai gugur kewajibannya karena tidak sadar. Hukum itu berlaku bagi orang yang sadar, bagi orang yang bangun. Artinya, sebagaimana hadis yang kita bahas pekan lalu, orang yang tidur ketika bangun, dia terkena kewajiban. Orang yang lupa ketika ingat, sepanjang dia tidur, sepanjang dia lupa, maka tidak berlaku hukum baginya. Nah, sama, orang pingsan, orang koma, itu kan dia nggak sadar. Maka berdasarkan pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua, itu tidak wajib qadha dan gugur kewajiban baginya sepanjang dia pingsan atau komanya ketika waktunya lama, begitu. Ada kaidah usul dalam usul fikih ya, Al-masyaqqah tazlibut taisir, ya, bahwasanya kesulitan itu membawa kemudahan. Jadi kalau dia sulit untuk memang bisa melakukan, maka diberikan rusah, diberikan kemudahan, dia boleh tidak melakukan, begitu. Kaidah pokok juga dalam surah Al-Ahzab 78 terkait dengan keringanan dari Allah, atau surah Al-Baqarah 185. Ya, sebagaimana kalau 185 ini orang yang berpuasa, tidak sanggup puasa, maka dia boleh berbuka. Ya, dan kalau puasa tentu ada qada membayar puasa di hari-hari lain. Demikian Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, ya, masih ada waktu kurang lebih 17 menit atau 16 menit ke depan ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang tidak terjawab di hari ini, bisa chat ya, silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di IG, yang ada di Facebook, yang streaming melalui MKFM, melalui MKTV, melalui platform digital yang lainnya, bisa di-chat ya, dan bisa di-chat saja. Kalau tidak terjawab hari ini, bisa besok kita lanjutkan insya Allah. Kita mulai dari yang resen terlebih dahulu. Ada Ibu Popi di Zoom sudah resen. Silakan Ibu, boleh unmute. Mana Bu?
1: Ya, tenun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, kan saya ada keterbatasan ya setelah operasi ini, jadi sholat itu harus pakai kursi, kemudian juga wudu juga sama ada keterbatasan. Nah, pertama pada saya sempat beberapa lama di rumah sakit gitu, terus waktu itu saya wudunya menggunakan spray gitu. Nah, tapi saya juga baru terinfo ternyata menggunakan spray itu tidak diperbolehkan, katanya airnya tidak mengalir. Apakah memang seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk mengusap kaki kanan saya nggak masalah gitu ya, meskipun tetap harus pakai kursi. Tapi kalau untuk mengusap kaki kiri itu saya nggak mampu gitu, sehingga saya kaki pada saat wudhu kaki kiri saya itu hanya disiram air aja tanpa diusap. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, kemudian yang ketiga, kadang kalau di luar rumah gitu saya pernah menemukan musola yang nggak ada kursi gitu, sehingga saya kesulitan. Tapi karena terpaksa gitu saya sholat berdiri terus gitu, jadi nggak ada duduk, nggak ada sujud gitu. Nah, itu Pak Ustadz, apakah diperbolehkan? Jadi saya pada saat duduk tahiyat maupun duduk di antara dua sujud hanya dengan isyarat kepala menunduk gitu, dan pada saat sujud juga lebih menunduk gitu, seperti posisi ruku. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Popi atas pertanyaannya. Ada tiga ya yang saya catat tadi. Satu, wudu pakai spray. Jadi maaf, ini masih batuk onta kata orang Arab. Ya, jadi tidak boleh, sekali lagi, yang tidak batuk hanya onta dan tiang listrik. Karena kasihan yang tidak batuk, berarti onta. Saya masih batuk pulang ngaji, saya ada oleh-olehnya. Baik, terima kasih Bu Popi. Yang pertama adalah tentang wudu pakai spray. Nah, wudu ini sama sebenarnya ada keringanan dan ada rusuh, sebagaimana kita memahami atau mengkaji hari ini tentang keringanan bagi yang sakit dalam sholatnya. Ya, pertama, wudu jelas kita dibolehkan kalau tidak ada air dengan tayamum, itu satu ya. Dan bagi yang sakit, mayoritas yang sakit umumnya adalah juga tidak boleh terkena air. Umumnya ya, yang demam, sakitnya, yang mungkin terbaring juga di rumah sakit, sulit untuk ke air, maka secara hukum boleh tayamum. Gitu. Nah, sebelum tayamum, bolehkah pakai air? Tentu boleh, Bu, dengan air yang terbatas ya. Spray boleh. Ya, spray itu tentang air mengalir, atau bahasa lain juga ada disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu air yang digunakan dan tidak boleh digunakan lagi air yang sudah digunakan, maka itu berbeda pendapat memang ya. Namun sekali lagi, yang dimaksud air mengalir itu, Bu, yaitu adalah bukan air yang itu terkena najis. Contoh begini, kalau kita berwudu di sungai, sungai itu airnya mengalir, walaupun kemungkinan, mohon maaf, di sungai itu kemungkinan juga ada kotorannya. Di sungai kan segala macam ya, orang ada yang mohon maaf mandi di situ, ada juga yang mungkin mencuci pakaian, ada yang mencuci piring, bahkan ada yang buang air kecil atau buang air besar. Tapi airnya mengalir, maka itu boleh dan itu suci, ya. Tapi kalau dalam satu kolam, yang di kolam itu, di situ orang buang air besar, di situ orang buang air kecil, di situ orang menyuci, dan airnya tidak mengalir, maka kemungkinan besar air itu sudah terkontaminasi, tercampur dengan najis. Maka itu tidak boleh, itu yang dimaksud dengan air yang tidak mengalir. Nah, kita berwudu yang mampu kita dengan spray, berarti kan dengan air yang terbatas, itu boleh, silakan. Yang penting merata, gitu ya, merata muka, merata tangan, merata. Bagaimana dengan kaki, karena sakit di kaki ini, pertanyaan ibu yang keduanya, ya. Nah, bagi orang yang sakit, yang memang tidak memungkinkan juga, ibu boleh melakukan mengusap tadi, ya. Kalau kanannya bisa diusap, mas Hufain diusap. Kirinya gak bisa diusap, mohon maaf, misalkan karena sakitnya di kiri nih, ada luka, ya berarti gak usah diusap dengan air yang kirinya, sudah cukup. Itu, kita berniat saja untuk mengusap yang kiri. Atau seperti ibu tadi, karena kesulitan jongkok, kalau yang kanan bisa diusap, yang kiri hanya dialirkan air saja, disiram saja tanpa usap-usap, itu pun sah insya Allah. Gitu ya. Jadi al-masyaqahnya tadi, kesulitannya adalah tajlibul taisir, ya, bisa dimudahkan. Jangan kemudian kalau ibu kemudian memaksakan membungkuk ke kiri dan jadi sakit, jadi tambah parah, nah, maka itu justru jadi madorot. Malah justru ajaran agama ini memberikan kemudahan rukhsah supaya kita tidak tambah madorot, tidak tambah sakit, supaya kalau proses penyembuhan sedang penyembuhan, proses penyembuhannya lebih cepat, gitu ya. Karena kita tidak memaksakan, karena ada keringanan di situ, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah ya, yang bagian kiri kalau memang tidak memungkinkan, silakan. Nah, jadi tentang bagian hanya kepala saja, menggerakkan kepala itu juga boleh, ya. Tadi kan ada tiga, ya, atau empat, mah. Yang pertama, kalau tidak, kalau memungkinkan, tetap berdiri. Kalau tidak memungkinkan, duduk. Kalau tidak memungkinkan, berbaring. Tidak memungkinkan, terlentang. Sama sekali tidak bisa, cukup menggerakkan isyarat. Nah, tadi yang terlentang itu dengan kepala kanan, kiri, itu digerakkan. Itu bagian dari sholatnya. Jadi, insya Allah apa yang sudah ibu lakukan, insya Allah sudah benar sesuai syariat. Oh, ya. Jadi yang penting kita sudah berikhtiar dan melakukan semampu kita. Yang penting adalah juga kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Karena itu kewajiban dalam agama kita, dan syariat memberikan keringanan semampu kita. Sekali lagi juga bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap orang sakitnya beragam. Sakitnya berbeda-beda, sehingga kemampuannya pun berbeda-beda. Silakan semampunya. Adanya syariat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, fa lam yastati fa faidan, fa lam yastati fa janbin, dan sebagainya, itu menunjukkan syariat ini memberikan alternatif, bukan untuk memudah-mudahkan, tapi memberikan kemudahan agar syariat tetap bisa terlaksana. Begitu Ibu Popi, ya.
1: Baik Pak Ustaz, hatunun ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuniarti di Bandung, silakan Bu. Yang lain di FB, di FB dan yang lainnya silakan di chat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya ibu.
2: Iya, izin bertanya Ustaz, kalau misalnya kan itu kadang-kadang ya namanya perempuan kalau berwudu ya kan dia agak-agak sungkan nih Ustaz, ya kan suka dibuka kerudungnya. Kadang-kadang kan ada orang yang sungkan, ada yang mungkin ada yang ada yang kepalanya, ada yang mungkin kalau kepalanya di ada penyakit. Kadang-kadang kan itu sungkan ya, kadang-kadang ada yang malu dibuka kerudungnya, itu bagaimana Pak Ustaz? Misalnya ya, kita itu Pak Ustaz jejak
0: orang. Baik. Pertama, kalau di tempat umum tidak usah dibuka, tidak apa-apa, Bu. Ya, dan malah justru tidak boleh dibuka, ya. Kalau di tempat umum, apalagi di situ ada laki-laki, ada perempuan, maka kemudian menjadi aurat, gitu ya, kalau ada lawan jenis yang melihatnya. Sehingga kalau di tempat umum, maka silakan kerudungnya tetap dipakai dan nanti diusapkan. Jadi ini contohlah, peci saya ini kerudung, jadi ibu mengusap kepalanya, usap saja bagian luar kerudung itu. Sebagaimana seolah-olah, maaf sekali lagi, peci ini adalah kerudung. Seolah-olah kita langsung mengusap rambut kita, tapi karena di tempat umum tetap memakai kerudung, maka diusaplah dari luar. Itu sah dan sempurna sama nilainya, ya. Sebab kalau membuka kerudung di tempat umum jadi dosa, ya, karena terlihat aurat. Atau mungkin, ini kan sesama perempuan, tapi malu. Mohon maaf, misalkan ada penyakit nih, kemudian di ini, dipotong rambutnya, kemudian tak khawatir, kemudian jadi orang, jadi tidak baiklah gitu ya, atau orang jadi jijik, atau orang jadi tidak mau lihatnya. Nah, boleh, itu juga dilakukan seperti tadi, tetap aja pakai kerudung. Ya, berarti ada rusuh karena sakitnya tadi, gitu ya. Nah, begitu, Bu. Jadi ini ada keringanan kebolehan seperti itu. Walaupun mungkin kalau di tempat sendiri kan tidak ada masalah, ya. Kalau kita wudunya di tempat sendiri, di kamar mandi sendiri, di tempat yang tertutup, itu membuka tidak ada masalah. Tapi yang jadi pertimbangan adalah di tempat umum. Ya, baik itu khususnya yang memang ada laki-laki di situ, tentu harus tertutup, atau mungkin tidak ada laki-laki pun, tapi dengan dibuka jadi madorot, masih boleh juga di situ untuk menutupnya. Begitu, Bu Yuniarti.
2: Iya, jazakallah khair atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Pice, silakan, Bu. Tidak ada yang resen berikutnya, Ibu Pice, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya, yang pertama, kalau untuk wudunya seperti apa kalau yang sakit, Ustaz? Apakah kalau memang masih bisa pakai air gitu ya, pakai spray gitu, memungkinkan gimana kalau misalkan nggak bisa, misalkan dipakai tayamum juga gimana gitu ya? Karena ada beberapa yang misalkan kayak orang tua saya, misalkan tuh lagi sakit, terus memang lagi pikun juga, Ustaz. Nah, terus sama kita tuh dibantu untuk berwudu gitu ya. Tapi saya juga apa ya, masih bingung gitu, apakah memang tayamum ataukah pakai air gitu, seperti itu. Terus yang kedua, Ustaz, gimana kalau misalkan saya tuh sholat asarnya misalkan berjamaah. Nah, saya tuh baru ingat pas sholat maghrib, kalau saya belum membersihkan najis saya gitu, apakah itu harus perlu diulang sholat asarnya atau gimana, Ustaz?
0: Baik.
3: Ya, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yang pertama, tentang wudu bagi yang sakit. Jadi, alternatifnya adalah jika memungkinkan masih kena air, misalkan pakai air hangat, gitu kan. Karena pertanyaan juga, ini boleh nggak wudu pakai air panas? Nah, kalau air panas tidak boleh, ya. Karena jadi madorot, lebih sakit lagi. Air hangat yang dimaksud boleh. Air panas nggak boleh, saya larang ya. Ya. Nah, jadi pakai air hangat boleh. Itu alternatif pertama. Bagi yang mungkin sakit, tidak kuat kena air dingin, silakan air hangat. Nanti air hangat pun tidak kuat, karena setelah air hangatnya dingin kan, malah jadi tambah menggigil. Nah, maka boleh benar tayamum, ya, karena memang sama sekali tidak boleh kena air sakitnya, maka silakan tayamum. Tayamum ini jelas disyariatkan, ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 atau surat Al-Imran ayat 43 gitu ya, An-Nisa ayat 43 mah. Itu ada dalilnya di situ untuk dengan tayamum. Bagi dengan spray ya, memungkinkannya itu juga silakan gitu, sehingga banyak keringanan. Nah, alternatif terakhir seperti yang disampaikan ibu tadi, misalkan untuk tayamum pun tidak bisa, kesulitan, bolehkah ditayamumkan oleh orang lain? Boleh, silakan. Boleh di apa, kalau mau, mungkin boleh kena air, wudunya pakai spray tadi diwudukan, atau tidak mungkin sama sekali dengan kena air, maka boleh tayamum saja muka tangannya gitu. Nah, itu secara syariat. Bagaimana kalau memang sudah sangat pikun, dia nggak ngerti waktu sholat diingatkan, kadang sholat, kadang enggak. Saya pernah dapat pertanyaan seperti itu juga ya. Jadi dia cerita orang tua saya itu karena sudah dari sakit, kemudian dia sudah pikun. Kadang diingatkan sholat dia mau, kadang enggak. Kadang dia sholat tapi semau dia. Tiba-tiba dia tayamum dan sholat. Pak, sholat apa? Nah, ini kan sudah subuh, padahal baru jam 2 siang. Gitu ya. Masya Allah, jauh kan antara jam 2 siang dengan waktu subuh. Dia sudah ingin sholat subuh. Nah, kondisi seperti itu kondisi yang rusuh juga. Ya, kembali kepada dalil tadi bahwa menurut para ulama, bagi mereka yang lupa, nah, tadi pingsan, kemudian koma, maka yang pikun pun, yang karena memang dia sudah tidak sadarkan, jadi ya dia semampunya, seingatnya dia. Tentu yang sehat, kita wajib mengingatkan. Tapi kalau ternyata sudah diingatkan juga, memang dia masih lupa dengan kepikunannya dan sebagainya, tentu agama ini tidak memberatkan, ada rusuh di dalamnya. Begitu ya, bagi kita yang mengurusnya, yang masih sadar, diingatkan terus saja ya. Diingatkan, tayamumnya dibantu. Kalau saya tahu sudah tayamum dibantu juga dia masih belum sadar tentang kewajiban sholatnya. Ya, kita sudah mengingatkan. Waktu sholatnya diingatkan. Karena juga nggak tahu. Kadang-kadang pikun gitu ya, masih siang disangka udah maghrib. Kalau masih siang, waktu sholat juga nggak terlalu jelas buat diri. Ya semampunya saja.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Pd. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat sahabat MQ, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa anda sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun berada yang sudah bergabung, kami sampaikan informasi kembali di kesempatan pagi hari ini.
1: Gerun di hatiku
0: sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat.
1: Siapakah
0: sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.
1: Yang memburu setiap hari.
0: Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dari segala dosa yang
0: sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan salam silaturahim, doa yang terbaik dan juga kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Citra dari Ciamis, ada Ibu Reni dari Cikarang, kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya, ada Ibu Saprah dari Perumsamola Cianjur, kemudian ada Ibu Eti dari Baleendah, Bapak Ujang dari Cianjur, Kang Iman dari Tasikmalaya, kemudian ada Ibu Ella dari Soreang, Eyang Alin dari Cimareme, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Yanti dari Antapani, kemudian ada Umu Hafiz dari Cikalong Cianjur.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio P Ciamis.
4: 102,4 FM Radio P Ciamis.
3: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang mese ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ayeuna kepungkur mah. Lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak? Sadi dinten.
2: Tilu kali, sadi.

0: Inten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teteh.
1: Padadang, uning hati mantan, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganguku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk, alhamdulillah, dalapan sasi setruk, alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah, cebi teh, abi bade meser lah, cina nyobian. Wow. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
0: Nya atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan parimana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janteng siga kumaha Bu karaos?
2: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Abah di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan ya lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, nyep tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayo nama anu panyawat anu abdi teh ayo nate sae gitu.
1: Ibu ayo nate seif seberapa botol?
2: Dua, majangka dua ayo nate.
1: Mohon, ibu karaosa siat nate botol ke seberapa, Bu?
2: Botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo ada asin seif oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na Alpha Propolis iya?
2: Sadin tente tilu kali, genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, nguping kendongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido ati-atinya, Bu. Mudah-mudahan
2: amin.
1: Konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jamu tetes Alpha Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis. Ya Alpha Propolis, khasiatnya berlapis-lapis.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 11.